0: di kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
1: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai dan saya menerima hukuman itu. Karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
0: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Fox Point Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
3: Hari ini kita memperingati ulang tahun Fox Point.
4: Fox Point Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10, hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Fox Point Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Fox Point Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
3: Kita ini selalu menjaga kesetaraan ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
4: Yohanes mengatakan Fox Point Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
3: Dukungan Fox Point untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
4: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Fox Point Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
5: Lihat bahwa Fox Point sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Fox Point untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Foxpoint Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
6: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhaj, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
8: Haji penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005 bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Penyelenggara ibadah haji khusus yang membedakan dengan haji reguler, kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi
7: dan pendengar, terkait pemilihan haji khusus itu menurut Tuti dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jemaah haji dengan cara menyetor istitsahat kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
9: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar, dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi dijemput di Debarkasi Jakarta Bekasi.
10: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari asrama haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPH daerah, kemudian PPH daerah membawa ke daerah masing-masing, baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
9: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di Debarkasi Jakarta Debarkasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di Tanah Air pukul 07.35 dan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur, Kalimantan Selatan kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat. Sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
11: Sebanyak 358 jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan BA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Debarkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
12: Telah mendarat kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360 karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah tugas dan jemaah yang sudah berada di Banua sudah mendarat di Bandara Syamsuddin Nur itu berjumlah 717.
11: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke Debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3 jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di Tanah Air pada 7 Juni 2026. Dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
6: Laporan khusus.
13: Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad bin Hasan atau yang akrab disapa Tok Mat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
14: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal saling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
13: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
15: Our energy systems have been reshaped.
16: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
15: Affordability and security.
13: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
17: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
13: Diketahui dialog GCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. GCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
2: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, Sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kan masih yang ikuti siaran dari program 1 RRI Bogor ya. Kanal informasi dan inspirasi di rangkaian Bogor pagi ini di hari Sabtu 6 Juni 2026. Selepas tadi kita hadirkan juga informasi dari Pro 3 lewat Warta Berita Sentra. Baik pendengar, sajian lagu-lagu pilihan dan juga sejumlah informasi masih akan terus hadir menemani Anda pendengar di rangkaian Bogor pagi ini menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk para pendengar yang tengah bergabung bersama siaran dari Prastatra Bogor yang ingin berbagi informasi dengan kami terkait dengan kondisi cuaca mungkin, lalu lintas atau apa saja, mangga silakan bisa dikirimkan di nomor WhatsApp kami ya di 08 1 5 4 200, atau juga mungkin ya Anda punya keluhan aduan terkait dengan layanan publik, layanan sosial ataupun apa saja, silakan juga Anda bisa kirimkan aduan Anda untuk format laporan atau aduannya, nama, alamat Anda, kemudian Anda juga bisa sertakan aduan Anda disertai foto atau juga video, mangga kirimkan ke nomor WhatsApp kami 08 1 5 4 200. Kapan saja 24 jam kami buka untuk laporan ataupun aduan Anda, dan untuk aduan atau juga keluhan dari Anda nanti akan kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait dalam acara Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Aduan keluhan Anda kami tampung ya kapan saja 24 jam ketika Anda menemukan hal-hal yang mungkin menurut Anda kurang pas, Anda bisa laporkan di nomor WhatsApp kami sekali lagi di 08 1 5 4 200.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajiris Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

bersama siaran dari Pro Satu Bukit Pendekar. Karena informasi dari informasi, kita hadirkan juga informasi terkait dengan kondisi lalu lintas yang ada di wilayah Bogor dan sekitarnya. Dari pantauan CCTV kami di pantauan CCTV BBS Kota Bogor ya, seputar wilayah Kota Bogor ini seperti di kawasan Jalan Alun-Alun ataupun di Alun-Alun ya, cukup lancar ramai ya di kesempatan pagi hari ini. Kemudian juga di simpang ataupun di Tugu Kujang juga terpantau lancar ya untuk pagi hari ini. Untuk wilayah Kapten Muslihat juga terlihat lancar sekali ya. Untuk wilayah mana nih ya, simpang Dempom ya, di pagi hari ini juga cukup lancar ya, tidak seperti biasa kan, mungkin kalau jam-jam segini biasanya untuk hari weekday cukup ramai, namun hari ini weekend ini belum begitu ramai. Nah, untuk yang ke arah puncak ya, dari simpang Ciawi juga kami masih belum mendapatkan gambar ya untuk kawasan simpang Pomat juga ini terlihat cukup lancar ya untuk pagi hari ini. Jadi untuk anda pendengar yang mungkin juga akan beraktivitas ya di wilayah Bogor dan sekitarnya, sekali lagi masih cukup lancar ya pantauan BWS CCTV BWS yang kami sampaikan untuk anda, dan juga untuk anda mungkin tengah dalam perjalanan ya menuju tempat aktivitas anda di hari ini, anda juga bisa berbagi informasi terkait dengan cuaca atau juga kondisi lalu lintas yang anda lalui di pagi hari. Mangga silakan anda bisa infokan ke kami di nomor WhatsApp-nya di 0815x4200.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Ya, berapa masih dari nilai tukar rupiah yang menguat terhadap dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan akhir pekan ini. Data Bloomberg menunjukkan bahwa rupiah ditutup naik 0.07% atau 13 poin menjadi 18.036 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sebenarnya informasi terkait dengan meningkatnya ataupun naiknya posisi rupiah ya, walaupun tidak terlalu banyak ya, tapi di akhir pekan ini mengalami peningkatan menjadi 13 poin. Baik, mereka masih bersama siaran dari Pro 1 Bogor di kesempatan pagi hari ini. Masih kami hadirkan sekali lagi komposisi lagu-lagu pilihan yang hadir menemani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk Anda yang ingin bergabung, sekali lagi kami undang ya untuk berbagi informasi dengan kami melalui nomor WhatsApp kami di 0815 x 4200.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, masih di Stajan Bogor pagi ini mendengar tingkat kelulusan 100% dicapai oleh SMP Negeri 2 Rumpin yang berhasil dalam ujian 2025-2026. Tercatat 923 siswa berhasil lulus dengan baik. Sebagai bentuk apresiasi dari capaian ini, SMP Negeri 2 Rumpin menetapkan 10 pelajar berprestasi menerima penghargaan. Ya, menurut Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Rumpin, seperti dikutip di rri.co.id, Desi Diana MPD, kegiatan perpisahan serta perpisahan ini merupakan kesepakatan wali murid ya dan juga komite sekolah. Menurutnya kegiatan ini ada beragam kegiatan yang dilaksanakan dan ini sebagai bentuk syukur daripada kelulusan yang dicapai oleh SMP Negeri Rumpin. Nah, kita mendengar informasi terkait dengan keberhasilan SMP Negeri 2 Rumpin, Kabupaten Bogor yang berhasil meluluskan siswa-siswinya dengan tingkat kelulusan 100%. Informasi dikutip dari rri.co.id.

0: Baik, terima kasih sahabat siaran dari Prawasta Bogor. Kita hadirkan juga uraian terkait dengan MBG yang hadir menemani Anda di kesempatan pagi hari ini.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini.
0: Baik, terima kasih di arahkan Bogor pagi ini ya, seperti sudah saya katakan tadi, kita akan bahas mengenai MBG ya di kesempatan hari ini. Sudah hadir tamu kita, ada Ripek dari PKK Kota Bogor. Yang pertama ada Ibu Dia Ayu Retnawati yang merupakan Ketua Bidang 3 TPPKK Kota Bogor. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum Ibu Dia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sehat Bu ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, di pagi hari ini Bu ya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Kemudian juga ada Ibu Dewi Kasadikin yang merupakan anggota Pekerja 3 TPPKK Kota Bogor. Assalamualaikum Ibu Dewi ya.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Bu ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Amin. Ya, benar-benar kita buat sehat juga ya. Baik, mereka kita hadirkan mengenai sosialisasi adab makan, edukasi karakter dan juga kesehatan di sela program MBG. Nah, mereka seperti kita ketahui, program MBG ini tengah berlangsung ya, sudah beberapa waktu berjalan Bu ya. Dan tentunya kegiatan makan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah ini tentu saja bukan sekadar mengisi kegiatan perut, tapi juga ada nilai-nilai yang harus di memberikan juga kepada anak-anak ya, terutama anak sekolah, mengenai bagaimana adab makan dan juga edukasi karakter di sela program-program MBG ini. Nah, ini mungkin pertanyaan pertama, mengapa nih sosialisasi adab makan ini menjadi bagian penting Ibu di sela pelaksanaan program MBG? Mana silakan Ibu Dia atau Ibu Dewi Pala.
2: Iya. Saya dulu ya Bu Dewi. Terima kasih Kang Roja. Alhamdulillah hari ini Kota Bogor cerah ya.
0: Amin.
2: Banyak orang olahraga dan juga mungkin rekreasi di sini ya. Mudah-mudahan mereka juga menjalankan RRI Pro 1 yang hari ini membahas tentang sosialisasi adab makan, edukasi karakter dan kesehatan di sela program MBG. Ini MBG sedang jadi bahan pembicaraan yang banyak ya. Pro kontranya, tapi kita memandang sisi baiknya ya dalam hal ini ya, terutama kalau tim penggerak PKK Kota Bogor di sini atas amanah dari Pak Wali Kota melalui Ibu Ketua Tim Penggerak PKK menjadi tim yang mengedukasi, kemudian juga turut juga memantau dan memonitoring sejauh mana sih hal-hal yang memang sudah berjalan, yang belum apa kita perbaiki bersama. Karena kan ini program baru ya, Kang Rojak, jadi pasti ada hal-hal yang kurang gitu, dan ini kita sama-sama perbaiki. Yang baik pun juga kita apresiasi ya, Dewi ya, gitu. Jadi di sini kembali lagi sampaikan bahwa PKK dalam hal ini sesuai dengan arahan Ibu Yanti Rahim, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, turut aktif dalam kegiatan MBG dan mengambil posisi sebagai edukator. Monitoring juga di pelaksanaan MBG, kita sudah pernah beberapa kali ya mengunjungi sekolah-sekolah juga, kemudian juga pernah juga mengunjungi SPPG gitu ya, untuk melihat apa sih yang bisa kita bantu di situ gitu. Karena kan salah satu tujuannya MBG ini menurunkan stunting ya, jangan sampai nanti banyak kebuang makanan gitu, tujuan yang atau capai gitu, demikian mungkin.
0: Mungkin Bu Dewi ada teman nggak
3: deh? Ya, kita sekarang kita akan membicarakan untuk masyarakat umum, anak-anak ya, khususnya apa saja yang perjalanan dan pengamanan yang di ya, yang dibuatkan pada kegiatan makan bersama di sekolah-sekolah atau di rumah gitu. Satu, adat makan. Kedua, karakter baik. Ketiga, dari segi kesehatan pengetahuan pentingnya makanan yang cukup dan bergizi atau B2SA serta PHBS. PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat.
0: Jadi ketika turun ke lapangan dari tim PKK ini memantau seperti itu ya. Ada bagaimana anak-anak itu makan, kemudian juga bagaimana karakter mereka ketika makan dan juga kegiatan-kegiatan dari segi kesehatan seperti itu. Mungkin bisa diceritakan Bu, seperti apa nih pengalaman nih, sudah beberapa kali memantau Ibu kan tadi memantau kegiatan makan di beberapa sekolah. Nah ini gimana nih, kan ini tingkatan SD, SMP, SMA ya. Nah ini seperti apa nih Bu?
2: Sama juga sekarang ada balita, ibu hamil.
0: Gitu, lama lagi ya sekarang ya.
2: Lansia. Ya itu juga menjadi yang harus kita perhatikan. Jadi kalau yang sudah Ibu Ketua Tim Pengarah PKK Ibu Yanti itu jumpai gitu ya, ketika berkunjung ke suatu sekolah, itu mereka lupa cuci tangan. Lupa cuci tangan. Okay. Kemudian kan harusnya mereka membawa alat makan sendiri ya. Tapi kan ternyata enggak semua anak bawa alat makan.
3: Kadang-kadang ibu dia, saya kemarin melihat itu mungkin ibu orang tuanya lupa cuci sendok. Sendok yang kemarin itu dibawa lagi sama anaknya.
2: Itu.
3: Buat orang tua juga harus diperhatikan ya, Bu.
0: Mungkin karena lupa ya anak-anak biasanya bawa ompreng sendiri, bawa sendok sendiri, tapi masih tetap di tas ya.
2: Ompreng sudah disediakan kan, tapi alat
0: makan
2: enggak. Alat makan aja ya. Itu yang dicupai oleh Ibu Yanti adalah mereka buru-buru makan gitu. Saya mana? Enggak ada gitu. Udah cuci tangan belum? Belum, apalagi berdoa gitu ya. Nah, kemudian kami ketika kemarin yang mencobanya juga di SD itu anak-anak bawa alat makan sih. Sendok gitu ya. Cuman kembali kita ingatkan, sendoknya udah dicuci belum? Mesti kita bawa ke sekolah itu udah cuci belum? Jangan-jangan pulang sekolah tetap di tas ya. Banyak lupa gitu mengingatkan. Sehingga ketika makan lagi besok harinya pakai yang masih belum cuci. Itu kan bagian juga dari PHBS ya. Makanya bergizi tapi alatnya kotor gitu. Karena pengaruh juga ya nanti itu.
0: Jadi sebetulnya kalau untuk anak itu, untuk yang SMP gimana nih? Untuk pemantauan ya, SMP dan juga SMA kan tentunya lebih
2: harapannya begitu. Tapi kan ternyata enggak juga ya, kadang-kadang ya ada juga yang masih belum buru-buru, kemana enggak mau makan karena enggak ada nasinya padahal ada bihun gitu. Nah, itu berarti kan ada edukasi harus ya bahwa bihun enggak apa-apa juga. Bihun kan juga bagian dari karbohidrat. Bisa menggantikan nasi gitu. Tapi kan karena anak-anak sudah terbiasa makan nasi, jadi enggak mau makan. Makanya itu perlu edukasi tadi. Kakak perannya di edukasi tersebut.
0: Mungkin nih sebagai latar belakang apa nih Bu munculnya edukasi mengenai adab makan dalam program MBG ini Bu, apa nih?
2: Udah ini mau menyampaikan?
0: Kenapa nih perlu edukasi ketika makan, padahal kan makan ya harus makan gitu ya. Walaupun tadi mungkin
3: ini juga ada pesan dari Ibu Yanti Rahim, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bogor. Dia berpesan makan bersama di sekolah dapat menjadi sarana belajar dan praktek langsung dari berbagai hal yang baik.
2: Iya, contohnya adalah apa saja tuh Bu?
3: Contohnya ya makan bersama baik, kita baca bismillah dulu, kebersamaan. Kalau misalnya yang tidak suka, ada anak yang tidak suka makan ini, bisa tukar balik sama temannya, betul gitu. Karena yang kita lihat itu pengalaman begitu Bu. Mari kita lihat gitu ya. Kalau Pak ini, kalau kan siapa yang suka ke temannya gitu.
0: Ini mungkin pengalaman nih, biasanya kan belum tahu ya nih seperti apa nih program untuk menu-menu makanan tiba, Bu Dewi bilang tadi berbeda-beda ya. Apakah setiap anak beda? Atau gimana satu sekolah bisa menunya tahu, tempe, ikan, sayur sama atau gimana nih untuk?
2: Enggak, berbeda. Setiap SPPG berbeda ya menunya ya.
0: Gitu.
2: Kan mereka ada masing-masing SPPG-nya. Tapi SPPG ini kan juga ada ahli gizi, ada dosennya juga. Gitu. Jadi ini yang kemudian kita ingatkan, misalnya anaknya jangan dikasih sambal dong, atau anak kecil jangan dikasih sapi lada hitam misalnya, atau ayam lada hitam gitu, karena kan pedas ya. Jadi itu yang kemudian diingatkan. Atau kurang nih proteinnya dalam bentuk keripik. Nah itu keripik kan beda ya nilai gizinya dengan makanan-makanan yang memang tempe goreng biasa gitu. Nah itu sebenarnya kita jumpai juga ya,
3: ada yang keripik sih, ada tempe juga gitu kan. Ada yang tempe goreng ada, tapi kemungkinan ada yang masukin juga tempe keripik.
2: Jadi ini resepi itu menjadi masukan bagi kita. Tidak langsung kita sampaikan ini salah tangga, tapi kita memberikan masukan supaya anak pun mendapatkan gizi yang sesuai porsinya. Dan SPG juga bisa mengetahui apa saja sih yang harus ditingkatkan gitu.
0: Oke, waktunya ini tadi kan satu sekolah ini, itu menunya sama atau gimana Ibu?
2: Sama, kalau yang tahu saya sama. Cuman mungkin porsinya aja agak beda ya Pak. Kalau anak kecil porsinya lebih sedikit, TKSD lebih sedikit, walaupun ada bedanya kan, karena kebutuhannya kan berbeda. Nah kemudian kalau SMA berbeda lagi.
0: Jadi porsinya yang berbeda ya. Dan ini tiap-tiap sekolah pasti beda menu ya, karena mungkin di order
2: SPTG-nya ya. Iya, tergantung SPTG-nya. Kan SPTG itu membawahi beberapa sekolah ya, mengantar makanan ke beberapa sekolah. Nah mungkin nanti SPTG itu sama untuk beberapa sekolah. Kalau dapurnya sama. Jadi yang berbeda itu dari dapurnya.
0: Dari dapurnya. Nah untuk kerja dari tim PKK nih untuk ke SPPG ini berapa kali nih, untuk misalnya seminggu sekali kah, sebulan sekali kah untuk memantau program MBG ini, Bu?
2: Iya, kalau sekali sih masih belum terlalu banyak ya. Hmm. Tapi ke depan karena ini adalah amanah dari Pak Wali dan juga Ibu Ketua Penggerak PKK langsung menyambut dan meminta khususnya Pekerja Tiga ya, Bu Dewi yang tupoksinya itu pangan, itu untuk bisa membantu juga, termasuk juga program nasional juga kita di amanahnya juga untuk bantuin ya di MBG gitu. PKK pusat itu meminta kita konsen juga di MBG khususnya di Posyandu. Maka kita insya Allah ke depan akan lebih sering. Kalau sekarang sih baru tiga kali ketemu dengan sekolah, kemudian kita juga alhamdulillah bersempatan dengan CTG dan kita juga ketemu juga dengan ini kan dengan KPPG.
0: KPPG
2: itu jadi beliau yang
3: membawa MBG.
2: Beliau membawa SPPG ya, KPPG di 7 kota kabupaten. Jadi kita kemarin tanya siapa sih monitoring gitu, kemudian kita boleh nggak kasih masukan, ternyata boleh gitu. Terus di itu.
0: Jadi cukup jauh juga ya untuk istilahnya intervensi dari tim PKK.
2: Kita nggak pengen kan anak-anak kita ini yang program yang biayanya besar ini, kemudian kurang sukses gitu.
0: Kurang istilahnya banyak orang bilang membajir gitu ya.
2: Mencoba untuk ya yang baik tadi kita apresiasi, yang kurang kita perbaiki gitu, Pak.
0: Oke.
2: Juga tadi kenapa harus ada makan? Gitu ya.

0: apa namanya, kebiasaan yang baik. Jadi berterima kasih kepada makanan, kemudian sebisa mungkin dihabiskan ya.
1: Dihabiskan karena kita karena punya apa ini, stok boros pangan. Jadi kita, jangan ada makanan tersiksa.
2: Tersiksa. Karena kali makan jadi tersiksa. Mubazir, benar itu juga. Enggak boleh dalam Islam juga enggak boleh, Bu ya. Apa sih kan membuang-buang makanan jadi mubazir, kita ikut dosa ya. Harusnya dihabiskan sampai bersih. Nah, kepada ketika kita undang nih, mungkin ada yang ingin ngobrol juga dengan Bu Dewi dan juga Ibu Dia, mangga. Anda bisa telepon di 0251-83-12-450 atau juga di WhatsApp kami di 081-5x4200 ya, terkait dengan sosialisasi adab makan, edukasi karakter dan juga kebersihan di sela program MBK. Kita break dulu sebentar Bu ya. Kita dengarkan dulu lagu ya, sambil juga menunggu atensi dari pendengar kita di kesempatan pagi hari ini.

0: sangat mendukung program ini dan kami berharap program ini konsisten sehingga bisa memenuhi pertumbuhan dan perkembangan gizi anak-anak.
1: Kesehatan adalah kunci utama untuk belajar dengan baik. Anak-anak sekolah membutuhkan gizi yang tepat untuk menjalani hari mereka dengan semangat. Dengan hadirnya program makan bergizi gratis, anak-anak Indonesia sebagai penerus bangsa diharapkan dapat tumbuh cerdas dan fokus belajar.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini.
3: Baik, kita hadirkan kembali mendengar program MBG di kesempatan pagi hari ini tentang edukasi makan ya, dan ada makan dari sela-sela program MBG. Tadi sudah dibahas ada mengenai ada sebelum makan ada beberapa poin, ada makan ya, dan juga mungkin karakter-karakter yang masih belum dijelaskan lebih banyak nih. Maka silakan Bu Dewi atau Bu Dian nih tentang apa saja nih yang didapat anak ataupun yang harus dilakukan oleh anak-anak ketika makan ini. Maka silakan.
4: Iya. Kalau tadi sudah sebutkan sedikit tentang adab ya.
3: Adab ya.
4: Adab. Kemudian tadi juga Bu Dewi menyebutkan ada apa namanya berdoa dulu,
3: berdoa dulu.
4: Bersihin apa namanya
3: meja. Kemudian juga mengucapkan terima kasih tadi ya sudah.
4: Terima kasih kesantunan, karena terima kasih ini ternyata jarang ya. Jarang, kalau bilangnya jarang gitu. Orang menuntut tapi nggak mau berterima kasih.
3: Yep.
4: Susah mengucapkan tolong. Nah, Ibu Ketua Tim itu mereka punya program ya apa Bu Dewi ininya namanya? Ada serbukatif ya, serbukatif.
3: Seribu
4: kata.
5: Seribu kata.
4: Kata aktif. Seribu kata positif. Ini sedang dikampanyekan oleh Ibu Yanti Rahim ya ke sekolah-sekolah agar anak-anak yang sekarang banyak berkata-kata tidak baik itu diganti gitu kata-katanya. Kita punya banyak kata-kata positif yang bagus,
3: yang baik.
4: Terima kasih tolong gitu. Kemudian karakternya apa gitu? Karakternya adalah yang pertama disiplin ya, disiplin dan budaya antri. Kalau untuk anak-anak mungkin masih dibagikan oleh bu gurunya gitu ya. Tapi kalau untuk yang sudah lebih dewasa mungkin ada juga diambil sendiri atau sistem piket gitu ya. Siapa yang ketika hari ini membawakan mengambilkan makanannya gitu kan. Jadi situ ada tanggung jawab, kemudian ada antrian juga, ada kesabaran juga. Ini karakter-karakter yang bisa ditumbuhkan pada saat kegiatan ini berlangsung. Kemudian tadi setelah makan itu idealnya sih bareng-bareng ya gitu, semuanya dapat makanan baru kemudian berdoa, kemudian
3: makan bareng,
4: makan bareng gitu. Karena namanya juga makan
3: bersama.
4: Sama ya. Kalau makan itu berarti makan sendiri.
3: Sendiri ya.
4: Jadi karakter itu bisa ditumbuhkan. Mungkin perlu waktu sih, tapi bisa, itu harusnya bisa. Kemudian ada empati dan kepedulian. Jadi kan yang enggak suka misalkan anak-anak ini berangkat dari apa namanya?
3: Background yang berbeda.
4: Beda-beda. Mungkin di rumahnya suka pedas atau enggak suka kecap gitu. Sementara menunya ayam kecap gitu atau tempe kecap gitu misalnya gitu ya. Itu kalau memang dia enggak suka bisa berbagi dengan temannya yang suka gitu. Atau kalau misalnya ternyata kan ada kalanya ya menu MBG itu namanya juga proses tuh kadang terlewat kurang satu item gitu. Nah, itu mungkin temannya bisa berbagi gitu atau yang enggak masuk bisa juga dibagikan ke yang yang hadir gitu. Seperti itu. Jadi ditumbuhkan rasa empati. Kemudian guru juga kalau makanan itu dihabiskan oleh murid, ayo kita puji gitu anak-anaknya itu. Terima kasih ya sudah menghabiskan makanan. Kamu pinter deh kalau anak-anak kecil ya. Kamu pinter deh.
5: Semangat ya Bu.
4: Iya, semangat. Terus sebelum makan juga ada motivasi. Alhamdulillah ya kita bersyukur sudah bisa dapat makanan. Jadi jangan diancam, harus bersyukur ya gitu.
3: Tapi anaknya
4: aku nggak suka gitu. Tadi kan ada cara-cara baik tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Ada serbuk aktif yang kata-katanya baik tapi enak gitu. Ini bisa membawa anak-anak menuju karakter yang lebih baik. Kemudian yang lain adalah tanggung jawab kebersihan lingkungan ya. Bahwa karakter ini muncul saat selesai makan gitu. Jangan kotor setelah setelah makan, makanannya dibersih sendiri, alatnya dicuci gitu. Sehingga atau ditaruh lagi tempat makannya di tempat yang sudah disediakan rapi gitu. Sehingga ini juga peduli kepada kebersihan lingkungan. Kemudian pola makan sehat. Nah, ini kan anak-anak biasanya suka makan kering-keringan ya. Enggak suka sayur ya. Mungkin dengan makan bersama ini dengan menu yang mungkin biasa-biasa aja tapi cara makannya menyenangkan gitu bareng-bareng, maka anak-anak bisa bisa jadi senang gitu, yeah. Makan makanan tadi nggak suka makan sayur, kemudian diedukasi gurunya, lihat temannya lahap makan sayur, dia juga ikutan penasaran dan akhirnya suka gitu, makan sayur gitu. Dan sosialisasi ini bicara tadi, bicara dengan bicara ringan tanpa gadget, kan anak sekarang tuh kalau makan
3: kenapa sambil nonton ya,
4: di depan makannya di
3: sambil sekolah-sekolah sosmed ya,
4: padahal sebenarnya itu bukan makan, karena nggak nyambung ya antara sarafnya, kemudian pikirannya dengan makanannya, itu nggak nyambung sehingga kurang dapat lah misi makannya tuh, kurang dapat gitu. Cuma mengisi perut aja kenyang tapi nggak ngerti makan apa, nggak tahu minum apa, rasanya gimana nggak tahu gitu. Itu harus di apa diingatkan lagi di sekolah, agar menghargai gitu ya, menghargai. Sekolah rasa syukur ya, rasa syukur bahwa makanan depan mereka itu prosesnya panjang banget loh, mulai dari makanan apa menanam ya budaya ya, kan perlu waktu selada aja 2 minggu ya, dan itu terasa banyak agak dimakan selada di MBG kan, itu berarti mubazir.
5: Betul.
4: Kalau ada proses untuk edukasi, maka mudah-mudahan ini berkurang ya. TKK datang, kemudian, ayo dihabiskan. Kamu kenapa nggak suka ini? Apa kemarin itu? Protein. Protein itu buat otak kamu jadi ini loh, cerdas loh. Yeah. Gitu. Kamu jadi belajarnya jadi lebih baik loh. Gitu. Yeah.
5: Saya sempat kemarin waktu di ke sekolah, saya melihat ada anak yang tidak mau makan, Pak.
3: Kenapa tuh, Bu?
5: Karena dia tidak suka nasi.
3: Tidak suka nasi. Nah,
5: biasa.
3: Iya.
4: Jadi itu udah, kalau nanti bisa diganti dengan protein apa dengan karbohidrat lain ya.
5: Tidak makan nasi. Ini kan ada ini, ada buah, sih, makan buahnya aja ya. Baru mereka mau, Pak, gitu.
4: Walaupun terus apa, Bu, gitu.
5: Kita edukasi.
4: Enggak apa-apa.
5: Tidak makan nasi tapi makan yang lain boleh.
4: Iya, tapi tetap harus edukasi bahwa ini harus dihabiskan ya. Walaupun ada kondisi khusus misalnya susah makan nasi karena ada trauma gitu kan, ada juga ya anak-anak bisa disampaikan ke gurunya untuk diganti untuk anak tersebut gitu. Walaupun agak susah ya
3: kalau itu kan istilah paket itu ya.
4: Ada tapi tidak boleh anak tidak ada makanan karbo, itu nggak boleh. Jadi ada solusi
3: ya, mungkin disarankan ke anak tersebut untuk bawa karbonya adalah dia misalnya bawa makan roti dan lauknya yang di
4: betul
3: yang
4: jadi kalau misalnya dengan orang tua ya, nanti TKK juga nanti hubungannya dengan orang tua juga kan, edukasi ini anaknya begini kebiasaan baiknya ayo dilanjutkan di rumah gitu, atau kebiasaan baiknya di rumah terusin di sekolah gitu. Jadi tetap nyambung gitu.
3: Nah ini kan seperti yang Bu bilang kemarin, Bu Diapi bahwa ketika ada yang di sekolah yang baik disambung ke rumah ya, dan juga dari rumah ke sambung ke sekolah, ini gimana untuk pemantauannya, Bu, untuk edukasi juga ke orang tua dan juga pihak sekolah nih?
4: Iya, kalau di sekolah kami belum ya, tapi ke depan ingin juga ketemu dengan POG, ibu-ibu apa namanya,
3: orang tua
4: gitu kan. Atau kalau di wilayah kita kan ada PKK itu sampai ke dasar wismanya, Pak ya. Aduh. Itu juga kita sosialisasi juga itu bahwa kebiasaan-kebiasaan ini yang baik di sekolah itu dilanjutkan di rumah, kemudian yang di rumah sudah baik, ayo lakukan di sekolah gitu, termasuk juga pada guru-gurunya. Jadi insya Allah sih kalau PKK sampai ke RT-RT ada solusinya ya, Bu Dewi ya, dan ini kita gaungkan semuanya, ibu di PKK, ayo peduli dan terlibat dalam kegiatan MDG ini.
3: Gitu. Oke. Okay. Yang terakhir nih, Bu, apa nih harapan dari melakukan edukasi terhadap anak-anak sekolah terutamanya lewat program MBG ini. Mana silakan Bu Dewi sebagai Bu Dia dan juga Dewi sebagai closing statement kita di pagi ini.
5: Terima kasih, syukur aja, Bu ya.
4: Iya, yang ini.
3: Enggak silakan.
5: Ya, paling kita merasakan syukur itu menyadari bahwa makanan yang ada di depan mereka adalah hasil kerja keras banyak orang, petani, juru masak dan pengantar makanan dan lain-lainnya, Pak. Dan menumbuhkan sikap merubah hati dan menghargai sumber daya yang dan prosesnya gitu. Dan penutup mungkin apa ya?
4: Iya, nanti boleh saya nambahin sedikit.
5: Oke. Peran PKK dalam kegiatan ini turut serta dalam edukasi bagi peserta didik dan juga bagi orang tua agar kebiasaan baik ini bisa dilaksanakan di rumah dan di sekolah. Pesan dari PKK itu. Mungkin Bu Dia mau
4: menambahkan. Kami tim PKK mesitir juga ya tentang hendaklah takut kepada Allah orang-orang sebenarnya meninggalkan belakang mereka anak-anak yang lemah. Lemah ini tidak hanya lemah badannya lemah, tapi juga karakternya lemah. Maka kalau ada ilmuwan yang mengatakan bahwa perlu perlu orang sekampung gitu ya untuk menumbuhkan seorang anak. Maka Ibu Yanti Rahim dalam hal ini terlibat langsung gitu. Kita karena kita ini ingin mempunyai generasi yang kuat, maka ayo kita bersama semuanya terlibat dalam mendidik anak, termasuk dalam kegiatan MDG ini. Kita didik anak-anak kita dengan hal-hal baik tadi sudah kita sampaikan, dengan kata-kata yang baik, perilaku yang baik, kemudian menumbuhkan karakter yang baik, sehingga nantinya anak-anak itu adalah anak-anak yang siap untuk tampil menggantikan kita ke depan sebagai generasi penerus gitu. Kemudian juga beliau juga mengharapkan dengan adanya kegiatan MDG ini anak-anak belajar langsung ya Pak ya. Jadi enggak teori doang gitu. Anak-anak kalau makan itu harus duduk, tapi dipraktekin gitu. Dia makan jangan bicara banyak, kemudian kalau makan ya duduk rapi gitu. Jadi hal-hal yang ada di buku diterapkan langsung dan itu akan kalau di desa kan terus-menerus, beliau percaya, Bu Yanti percaya bahwa itu akan menjadi karakter yang baik insyaallah.
3: Baik, demikian tadi apa yang sudah kita berikan ya terkait dengan program MBG ini. Mudah-mudahan tentunya ada ilmu yang manfaat dan menjadikan anak-anak kita terutama menjadi anak-anak yang cerdas dan juga beradab. Itu yang paling penting ya. Karena kan banyak yang berilmu tapi tidak beradab.
4: Baik, betul Pak.
3: Bu Dewi, terima kasih sudah hadir di pagi hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi 2 minggu ke depan ya. Insyaallah ya. Dalam program MBG Cerita bersama PKK Kota Bogor.
4: Ini banyak kader yang mendengarkan juga loh. Boleh nanti menyapa kader-kader.
3: Sebagai penutup menyapa kader-kader, mangga silakan.
4: Yang tercinta ibu-ibu kader PKK Kota Bogor khususnya Koja 3 ya hari ini ya kita minta ayo dengerin dong. Karena kan nanti akan kita terusin lagi ya. Terusin lagi ke wilayah. Terus semangat, terus mengedukasi dan karena kenapa? Karena ini adalah amal baik dan juga menjadi menjadi kontribusi kita dalam menumbuhkan generasi yang baik, generasi yang kalau kata Bu Yanti generasi yang berkarakter ya, yang berkarakter, kemudian generasi yang aktif dan cerdas, yang berani jadi aku gitu. Yang enggak apa-apa kelihatannya di mata orang itu kurang, padahal maksudnya gini, ada anak yang terserah aku doang membuang-buang makanan, kan ini kan bukan permintaan aku gitu. Tapi kalau berani jadi aku, dia bertanggung jawab dengan apa yang menjadi termasuk makanan tadi itu ya Bu Dewi.
3: Baik, sekali lagi Bu Dewi, terima kasih sudah hadir di Panorama 34 di Studio Persatu. Sekali lagi benar-benar apa yang sudah kita obrolkan tentunya akan menambah ilmu untuk saya dan juga untuk pendengar yang lain. Insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan lain. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Didia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih di sajian Bogor pagi ini. Kita masih mainkan mendengar komposisi lagu-lagu pilihan yang hadir menemani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, pendengar, informasi terkait dengan Satres Narkoba Polres Metro Jaya, Metro Jakarta Utara yang membongkar peredaran narkotika golongan 2 jenis etomidate yang dikemas dalam bentuk vape ya. Polisi menangkap 2 tersangka dan menyita ratusan cartridge vape siap edar dengan nilai sebesar 1,5 miliar rupiah. Dari hasil penyelidikan, polisi menangkap tersangka berinisial Hafiz pada hari Selasa tanggal 2 bulan Juni 2026 dan setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan vape yang mengandung narkotika golongan 2 jenis etomidate ya. Dari tangan tersangka, kedua polisi menemukan puluhan cartridge vape etomidate, di mana pengembangan selanjutnya hingga ke sebuah apartemen di Jakarta Barat yang digunakan sebagai gudang penyimpanan. Nah, dalam penggeledahan tersebut, petugas menemukan kurang lebih 276 cartridge vape etomidate ya, yang siap dipasarkan. Seluruh barang bukti disita ditaksir bernilai kurang lebih 1,5 miliar rupiah. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku tidak hanya mengedarkan vape etomidate di tempat hiburan malam, tapi juga menjualnya secara daring ya, melalui media komunikasi dan juga jasa pengiriman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih bersama siaran dari Pro Satu Bogor, pendengar kanal informasi dan inspirasi masih terus kami hadirkan kompetisi lagu-lagu pilihan yang hadir di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Dengar, aplikasi akses by KAI mencatat jumlah pengguna sebanyak kurang lebih 29,8 juta orang selama 5 bulan pertama 2026. Platform tersebut kini menjadi sarana utama bagi pemesanan tiket perjalanan kereta api di seluruh Indonesia. Aplikasi seluler ini mendominasi transaksi pembelian tiket dengan persentase mencapai angka sebesar 73,98%. Selain itu juga jumlah pelanggan yang terdaftar sebagai anggota premium kini menyentuh angka 4,8 juta. Kereta Api Indonesia merilis data perkembangan layanan digital pada hari Jumat kemarin, di mana perusahaan transportasi ini menjelaskan sejarah panjang perubahan sistem penjualan tiket kepada masyarakat luas. Nah, pada era sebelum komputerisasi, calon penumpang harus antri ya di loket stasiun untuk membeli karcis. Kemudian kereta api menerapkan sistem pemesanan modern pada tahun 2010 untuk meningkatkan kenyamanan para pengguna jasa. Nah, pemesanan secara online ini mulai diperkenalkan kepada publik di rentang 2012 hingga 2014. Sistem pemeriksaan tiket mandiri juga diterapkan melalui mesin pencetak tiket elektronik di stasiun keberangkatan. Nah, aplikasi KAI Akses resmi meluncur pada tahun 2015 untuk memudahkan pencarian jadwal perjalanan kereta. Ya, layanan tersebut terus dikembangkan secara konsisten hingga bertransformasi menjadi aplikasi bernama Akses by KAI.

0: Kilas Berita.
1: Pendengar Kilas Berita kembali hadir di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Joakim Clement kembali mencuri perhatian menjelang Piala Dunia 2026, di mana ekonom asal Jerman ini dikenal lewat prediksi yang tidak meleset dalam 3 edisi terakhir. Sebelum Piala Dunia 2014, perhitungan miliknya menempatkan Jerman sebagai favorit juara, dan prediksi tersebut terbukti benar setelah Jerman mengangkat trofi di Brazil. 4 tahun kemudian, model yang sama menunjuk Prancis sebagai kandidat terkuat, dan tim berjuluk Les Bleus akhirnya keluar sebagai juara Piala Dunia di Rusia 2018. Clement kembali membuat kejutan menjelang Piala Dunia 2022 di Qatar, di mana saat banyak pihak meragukan Argentina, modelnya justru menjagokan Albi Celeste sebagai juara. Keberhasilan memprediksi juara 3 edisi Piala Dunia 2000 yang dimaksud Piala Dunia ini membuat nama sang ekonom semakin mencuri perhatian, di mana setiap proyeksi baru dari Clement kini selalu memancing perdebatan publik. Demikian kilas berita.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Oke, masih di Rengan Bogor pagi ini pendengar, cuaca cukup cerah di kawasan Pangrango 34 di pagi hari ini. Dan untuk pendengar yang tengah bersama siaran dari Pro 1 Bogor juga bisa berbagi informasi dengan kami di nomor WhatsApp-nya di 081-5x4200 apapun informasi dari Anda. Atau juga mungkin Anda punya keluhan, aduan ya terkait dengan layanan publik, layanan sosial, maka silakan Anda bisa adukan ya kepada pihak-pihak terkait dan sampaikan melalui nomor WhatsApp Pro 1 Bogor di 081-5x4200 ya. Kapanpun aduan dari Anda silakan bisa dikirimkan, kami buka 24 jam untuk format aduannya, nama, alamat ya, kemudian juga posisi aduannya di mana, Anda bisa sertakan foto atau juga video, dan setiap aduan atau keluhan dari Anda nanti akan kami sampaikan kepada pihak terkait dalam acara Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya, jam 9 sampai dengan jam 10.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Baik, masih bersama siaran dari Pro Satu Bogor. Pendengar, masih ada 5 menit ke depan rangkaian Bogor pagi ini di hari Sabtu, hari yang ke-6 di bulan Juni 2026 ya. Dan saat lagi rangkaian Bogor pagi ini akan segera berakhir. Kita beralih ke rangkaian Bogor siang ini. Dan juga sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda selama menemani Anda dari mulai pukul 5 tadi ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kami hadirkan dapat menghibur Anda. Mohon maaf bila dalam kebersamaan ini juga ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Ya, terima kasih sekali untuk kebersamaan Anda. Nanti ada Alif yang akan menemani Anda di rangkaian Bogor siang ini. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Bogor, siang ini.

Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Alif Dayeta kembali menemani ruang dengar Anda kali ini di program Bogor siang ini untuk edisi hari Sabtu 6 Juni 2026. Sampai pukul 3 sore nanti saya akan hadirkan informasi terhangat, aktual dan juga terpercaya ya pastinya dari seluruh pelosok dan juga dari seluruh Indonesia pendengar. Dan kita akan temani Anda, kami akan temani Anda di akhir pekan ini, tanggal cantik, tanggal yang pas untuk Anda yang sedang merayakan hari istimewa begitu ya. Saya tadi sepanjang perjalanan menuju ke kantor RRI itu sudah menghitung sudah banyak tenda-tenda pernikahan begitu ya. Untuk Anda yang sedang melangsungkan pernikahan atau juga yang sedang akan menjalani kehidupan baru, selamat menjalani kehidupan baru. Semoga nantinya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah gitu ya. Siapa tahu lagi dengerin juga gitu Prosatu RRI Bogor. Dan mengawali kebersamaan kita di siang hari ini, kita akan langsung masuk ke segmen Ruang Disabilitas dan Inklusi, yaitu sebuah ruang informasi yang khusus untuk berkomitmen menyuarakan kesetaraan pendengar. Siang ini kita akan menyoroti berbagai hal begitu ya. Salah satunya adalah tentang inovasi dari UNP ya, Universitas Nusantara PGRI Kediri, yang baru saja menciptakan inovasi keren untuk rekan-rekan inklusif kita pendengar. Pastikan tetap bersama kami di Prosatu RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dunia Sofi adalah sebuah novel filsafat yang membungkus sejarah pemikiran manusia dalam kisah misterius seorang remaja berusia 14 tahun bernama Sofi Amundsen. Semuanya dimulai ketika Sofi menerima dua pertanyaan aneh lewat surat tanpa pengirim. Siapa kamu dan dari mana dunia berasal? Pertanyaan sederhana itu menyeret Sofi ke dalam petualangan intelektual yang menakjubkan. Ia kemudian mulai mendapat paket-paket pelajaran filsafat dari seorang guru misterius bernama Alberto Knox. Lewat Alberto, Sofi diajak menyusuri perjalanan filsafat dari Yunani kuno hingga era modern seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Descartes, Spinoza, Kant, Marx, Freud, dan banyak lainnya. Semua dijelaskan dengan cara yang ringan, kreatif, dan penuh kejutan. Namun kisah ini tidak hanya berisi pelajaran filsafat. Sofi dan Alberto perlahan menyadari bahwa mereka sebenarnya hanyalah tokoh dalam buku yang sedang ditulis oleh seorang mayor bernama Albert Knock yang menulis novel untuk ulang tahun putrinya, Hilde. Kesadaran bahwa mereka fiksi membuat petualangan Sofi berubah menjadi misi untuk keluar dari kendali sang penulis. Novel ini pun semakin menantang pikiran, siapa yang sesungguhnya mengendalikan sebuah cerita? Tokohnya, penulisnya, atau pembacanya? Pada akhirnya, dunia Sofi mengajak pembacanya untuk kembali ke kedua pertanyaan awal. Siapa sebenarnya kita dan dari mana dunia ini berasal? Di antara batas fiksi dan realitas, Gardner membawa kita pada rumah pertama filsafat, yaitu rasa ingin tahu.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, keterbatasan fisik tentu bukan menjadi penghalang ya untuk menguasai dunia, termasuk dunia angka. Kabar inspiratif siang ini datang dari dunia pendidikan inklusi kita, di mana matematika kini bukan lagi pelajaran yang menakutkan bagi teman-teman tunarungu, atau mungkin biasanya kita sebut teman-teman tuli begitu. Sebuah tim peneliti dari Universitas Nusantara PGRI Kediri baru saja menciptakan inovasi keren nih, bernama Kamus Bima, singkatan dari Bahasa Isyarat Matematika. Kamus ini lahir karena selama ini teman-teman tunarungu seringkali kesulitan memahami konsep numerasi dan operasi hitung. Nah, jadinya lewat Kamus Bima ini yang kini dikembangkan berbasis teknologi, simbol-simbol matematika yang rumit itu akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa isyarat secara sistematis, komunikatif, dan juga tentunya mudah dipahami. Disampaikan LPPM UNP Kediri Dr. Ika Santia, seperti yang saya baca dari rri.co.id, mendengar kalau ternyata Kamus Bima ini diharapkan bisa menjadi jembatan komunikasi yang kokoh antara guru, siswa, dan juga orang tua di rumah. Karena saat ini uji coba sudah dilakukan di 5 sekolah luar biasa dan ternyata responsnya luar biasa positif. Bahkan banjir permintaan nih dari sekolah-sekolah lain, pendengar. Langkah hebat ini tentu menjadi bukti nyata bahwa dengan kolaborasi dan teknologi, akses pendidikan yang setara bagi semua anak bangsa tanpa terkecuali tentu saja bisa kita wujudkan. Semoga inovasi seperti Kamus Bima ini juga bisa segera diadaptasi ya, dan juga diterapkan di sekolah-sekolah luar biasa yang ada di Bogor ya tentunya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sebuah karya indah seringkali lahir dari ketekunan pendengar, bukan dari kesempurnaan fisik. Kisah inspiratif kali ini datang dari semangat teman-teman disabilitas dan juga para ibu kepala keluarga yang sukses mendobrak rasa pesimis lewat sepotong kain perca pendengar. Disampaikan dan dibaca dari rri.co.id melalui program pelatihan inklusi bertema Merangkai Karya Membuka Peluang yang digelar di Samarinda. Para peserta dibekali keterampilan menjahit, menyulam, hingga merajut. Dipandu oleh Emelda Andayani dari Roda Seni Antaka, pendengar, mereka diajarkan bahwa sepotong kain kecil atau sisa kain perca sekalipun, jika diolah dengan kreativitas, bisa berubah menjadi produk fashion bernilai ekonomi tinggi. Pelatihan ini benar-benar dirancang tanpa diskriminasi, pendengar, di mana semua peserta saling mendukung satu sama lain. Salah satu cerita haru datang dari salah satu peserta ya, seorang penyandang disabilitas daksa, yaitu Ibu Roshiwati, yang awalnya beliau sempat pesimis dan juga merasa tidak mungkin bisa menjahit karena keterbatasan fisik yang ia alami begitu. Tetapi luar biasa warga Bogor ya, mendengar, hanya dalam waktu 4 hari dibimbing dengan sabar, Ibu Roshi ini akhirnya berhasil pulang membawa dengan tas hasil karyanya sendiri. Sebuah pengalaman yang tidak hanya memberikan mereka keterampilan baru ya, tetapi yang paling penting adalah mengembalikan rasa percaya diri dan juga membuka peluang usaha mandiri. Semangat inklusi seperti inilah yang kita butuhkan ya, tentu saja pendengar. Semoga program pemberdayaan yang setara

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Menutup kebersamaan kita di Ruang Disabilitas dan Inklusi siang hari ini, pendengar, ada catatan penting dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati kemarin, pendengar, tepat tanggal 5 Juni 2026. Direktur Bala Inklusi Abdul Rahman ini mengingatkan teman-teman difabel adalah kelompok yang paling rentan terdampak krisis lingkungan dan juga bencana alam akibat minimnya jalur evakuasi dan juga informasi bencana yang ramah disabilitas. Pendengar, melalui momentum ini, marilah kita mendorong nih para pemangku kebijakan termasuk juga yang ada di Bogor agar mitigasi bencana ke depan harus dirancang secara inklusif, karena sejatinya keselamatan di tengah perubahan iklim adalah hak semua warga tanpa terkecuali. Pendengar, memang keterbatasan di satu sisi bukan berarti tidak bisa mendobrak batas di bidang lain ya, termasuk di arena kompetisi. Itulah tadi informasi yang bisa kami hadirkan di segmen Ruang Disabilitas dan Inklusi siang hari ini. Pendengar, jangan kemana-mana, sekarang saatnya kita bakar semangat ya siang hari ini dengan beralih ke segmen selanjutnya. Kami akan hadirkan informasi seputar arena pertandingan dan juga prestasi para atlet dalam dinamika olahraga bergabung bersama dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI di Jakarta. Jadi pastikan tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. We'll be right back.

0: sesungguhnya.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
2: Kita ikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya, Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu, di Stadion Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk, dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Tiga Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Now he'll unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance. Another great save by Ochoa. Paulinho had the stab. He denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stijn Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stijn Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Yannick Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joakim. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrab, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yusi Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yusi merupakan pemain yang tangguh.
2: Jujurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yusi bermain sangat baik juga dari defense-nya, juga serangan baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi, tapi ya syukur bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabar Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joakim di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabar Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joakim. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya, mungkin untuk pertandingan besok, kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita sudah dua kali ketemu dan headnya juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatin aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang sih.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami. Karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Vavage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi bergulir di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Vavage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Vavage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Vavage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusnawan. Vavage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Istar Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Vavage, Bagus Widya, mengakui pertandingan berjalan menarik dan membahaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya. Kedua tim juga menampilkan yang terbaik juga. Ya, cuman wasit juga sama sih, wasit menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya, jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh. Karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah, dan kita akan balas di hari ini. Itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Pisang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-23, lalu digantikan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Gimana ya rasanya jadi tim aktif?
2: Anda telah mendengarkan Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dari arena dinamika olahraga, pendengar, kita langsung meluncur ke panggung sepak bola paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026, persembahan dari Radio Republik Indonesia Bogor, pendengar. Tensi panas di luar lapangan ternyata ikut mewarnai persiapan gelaran Akbar tahun ini, pendengar. Melansir laporan dari Reuters, skuad dari timnas Iran akhirnya resmi mengantongi visa dari pemerintah Amerika Serikat tepat 10 hari saja sebelum laga perdana mereka di Los Angeles, Amerika Serikat, pendengar. Kepastian ini sempat memicu drama karena hubungan diplomatik kedua negara yang sedang memanas. Bahkan basis latihan tim Iran pun terpaksa digeser ke Tijuana, Meksiko demi keamanan. Tidak dikasih ya latihan di Amerika Serikat begitu. Meski visa para pemain sudah beres, kabarnya sejumlah staf teknis dan juga official timnas Iran ini masih tertahan karena aturan ketat dari otoritas Amerika Serikat. Iran sendiri dijadwalkan melakoni laga pembuka Grup G melawan Selandia Baru pada 15 Juni mendatang. Bagaimana kelanjutan drama geopolitik di atas rumput hijau ini, pendengar ya? Kita tunggu saja kejutannya nanti di Pesta Bola Dunia Piala Dunia 2026 yang tentunya nanti akan disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia.

kita ramaikan perhelatan Piala Dunia dengan semangat untuk kemenangan yang paling berprestasi, dan semoga Argentina, jagoan saya,

Pendengar, tidak terasa waktu bergerak begitu cepat ya, membawa kita ke pertengahan hari. Di tengah padatnya aktivitas dan rutinitas kita di siang hari ini, mari kita sejenak menundukkan hati, membasuh jiwa dengan mengingat keagungan Sang Pencipta. Pendengar, menemani ruang dengar Anda beberapa menit ke depan akan kami hadirkan untaian lagu-lagu bernuansa religi yang menyejukkan, yang juga sekaligus menjadi persiapan bagi kita semua untuk menyambut panggilan suci, menantikan kumandang azan dan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya pada pukul

Indonesia yang majemuk, keberagaman agama, budaya, dan tradisi adalah kekuatan. Moderasi beragama mengajak kita untuk tidak saling menghakimi, tetapi saling memahami. Dengan sikap moderat, kita menolak kekerasan, menumbuhkan toleransi, dan menjaga ruang dialog agar tetap terbuka. Beragama secara moderat berarti taat pada ajaran sekaligus peduli pada sesama dan kehidupan bersama. Mari jadikan moderasi beragama sebagai fondasi persatuan, agar perbedaan menjadi jembatan, bukan jurang. Moderasi beragama untuk Indonesia yang rukun, damai, dan saling menghargai.

Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa selalu mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, niscaya Allah mengharamkan jasadnya dari

Kawihnu pengantenan pendengar yang Anda dengar baru saja membuka kebersamaan kita setelah tadi jeda untuk sholat zuhur di wilayah Bogor dan sekitarnya ya. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk umat muslim di seluruh wilayah Bogor dan sekitarnya. Semoga ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Berbicara soal pernikahan pendengar, hari ini ternyata memang banyak sekali ya yang merayakan pernikahan, begitu termasuk salah satu sahabat saya juga yang hari ini melangsungkan pernikahan. Dan ternyata setelah dilihat-lihat ya, ini ternyata merupakan tanggal cantik pendengar ya. 6 Juni 2026 alias 6626. Siapa yang dari Anda sudah kondangan nih, atau mungkin Anda sendiri nih yang sedang melangsungkan momen sakral ini di tanggal serba 6 ini. Pokoknya apapun itu, selamat ya. Mungkin Anda yang juga yang sedang berulang tahun pada hari ini, selamat ulang tahun juga. Dan untuk yang sedang merayakan apa bisa dibilang hidup baru, selamat menjalankan hidup baru ya, semoga berkah selalu pokoknya. Dan berbicara soal tanggal cantik pendengar, emang ini menilik dari sisi historisnya dan juga science calendar yang dilansir oleh Britannica, sebuah kamus dunia begitu ya. Fenomena tanggal cantik atau palindromic numeric ini selalu menarik perhatian dunia peradaban manusia sejak berabad-abad yang lalu. Jadi bukan hanya sekarang ya pendengar ya. Karena dalam kajian numerologi formal, angka 6 kerap diidentifikasikan sebagai simbol simetri, harmoni, dan stabilitas struktural. Jadi tidak heran kalau hari ini banyak masyarakat di berbagai belahan dunia memanfaatkan momentum linear angka ini untuk mengabadikan peristiwa-peristiwa penting kenegaraan maupun juga personal. Di sisi lain, dari perspektif astronomi yang kerap dipublikasikan oleh NASA, keselarasan angka di bumi hari ini juga bertepatan dengan periodisasi transisi menuju titik balik matahari musim panas atau summer solstice di belahan bumi utara yang menandai keseimbangan waktu siang dan malam yang presisi. Sebuah harmoni alam yang selaras ya dengan keteraturan angka-angka pada hari ini.

Dan sesaat lagi pendengar, kita akan nantikan untuk bergabung bersama dengan Pro 4 Bandung, RRI Bandung maksudnya ya, Pro 4 RRI Bandung, untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil 12 Bandung Bogor Cirebon dalam segmen Obrolan Budaya. Tema hari ini adalah membahas tentang menjaga tradisi Ulin Barong untuk masa depan generasi muda pendengar. Nanti akan dipandu oleh rekan kami Anu Mugila dari RRI Bandung ya, dan menghadirkan Ketua Umum Ulin Barong Badra Naya Krisna Andriana. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, ikuti terus segmen-segmen menarik lainnya di Pro 1 RRI Bandung.

0: Lalu dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami hadirkan obrolan budaya berjaringan Korwil 12 Bandung Bogor Cirebon yang akan membahas tentang topik menjaga tradisi barong untuk masa depan generasi muda yang akan dipandu rekan Anu Mugia yang ditemani narasumber Kang Krisna. Selamat siang, selamat mendengarkan dan juga selamat menyimak.
1: Budaya merupakan cerminan bangsa yang patut dilestarikan. RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon mempersembahkan siaran budaya berjaringan bersatu untuk keragaman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan obrolan budaya berjaringan Korwil 12 Bandung, Bogor, dan Cirebon. Yang pada kesempatan siang hari ini saya Anu Mugia akan menemani Anda, yaitu ditemani juga oleh narasumber kita Kang Krisna Andriana SPD. Assalamualaikum Kang Krisna.
3: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah hatur nuhunnya telah menemani kami nih di obrolan budaya berjaringan Bandung, Bogor, dan Cirebon.
3: Mohon.
2: Ya, para pendengar, beliau adalah Ketua Umum Ulin Barong Badranaya. Adapun topik yang akan kita ulas pada kesempatan siang hari ini yaitu tentang menjaga tradisi ulin barong untuk masa depan generasi muda. Mumpung aya Kang Krisna. Kang Krisna, saat acan orang ngobrolkeun perkawis topik, nah pangitanya dupi alamatnya. Alamat Ulin Barong Badranaya ini di mana, Kang?
3: Ulin Barong itu adalah kesenian khas masyarakat Sekelwa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Dan alamat Ulin Barong Badranaya itu ada di Jalan Sekelwa Tengah, Kang Intan.
2: Aha, ternyata ada di Jalan Sekelwa Tengah. Ada balelonya kalau mendangu. Ya, Kang Krisna, berbicara tentang Ulin Barong, mungkin anak muda zaman sekarang ada yang udah tahu, ada juga yang belum tahu. Bisa digambarkan seperti apa Ulin Barong itu dan bagaimana nilai filosofisnya?
3: Ya, Ulin Barong itu memiliki makna ulin itu bermain, barong itu babarengan sebetulnya. Jadi ulin bermain kepala barong.
2: Ulin Barong, kalau kita misalnya selewat pasti barong itu paling sih anu di Bali
3: bang. Iya betul.
2: Memang seperti itu.
3: Nah kalau untuk Ulin Barong itu adalah ciri khas atau identitas Kota Bandung. Dan kebetulan Ulin Barong itu sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda nasional di tahun 2024.
2: Oh, baru kemarin ya?
3: Iya baru kemarin dan kemarin juga ya, kita mewakili Kota Bandung di Milangkala Tatar Sunda.
2: Oh,
3: kita tampil di Karawang, di Bogor dan Cirebon.
2: Ya, bisa digambarkan ke para pendengar di Bandung, Bogor dan Cirebon ini barong itu sendiri seperti apa gitu? Apakah ular, naga, atau bagaimana nih kan?
3: Nah, kalau bentuk barong mengambil dari hewan metodologi, itu ular besar atau naganya dari Sunda gitu. Jadi hewan metodologi yang kita ambil. Ada kepala, kemudian ada ekor. Kalau di Ulin Barong, ekor itu disebutnya kekebut.
2: Kekebut, nah kekebut
3: yang dikebutkan ekornya.
2: Ini Ulin Barong ini dimainkan oleh berapa orang?
3: Dimainkan oleh dua orang. Yang satu memainkan kepala barong, yang satu memainkan ekor atau disebut kekebut. Tetapi nayaganya pemusiknya ada 8 orang.
2: Oke. Sebelum sama pemusiknya ya. Ini kalau misalnya ularnya, naganya ingin panjang, bisa enggak?
3: Bisa karena kekebutnya itu kekebut itu ukurannya itu hampir 4 meter.
2: Jadi tidak menutup kemungkinan pemainnya bukan hanya dua orang mungkin bisa.
3: Bisa. Bisa juga dua orang.
2: Soalnya upami panjang mah hulu jeung buntut meureunan tengahna teu ilmu nyepeng.
3: Nah, karena dari kata barong itu babarengan berarti satu langkah yang yang depan ke kanan yang kiri ke kanan berarti satu irama. Walaupun panjangnya itu berapa otomatis biasanya satu irama.
2: Ini ada hal yang unik ya para pendengar. Itu enggak boleh pasalia cik orang Sunda mah ya. Kalau melangkah yang satu ke kanan, yang satu lagi juga ke kanan.
3: Iya betul.
2: Jadi intinya meskipun panjang ularnya, barongnya tetap bisa dimainkan oleh dua orang.
3: Betul.
2: Siap. Nah kalau musiknya diiringi oleh apa?
3: Musiknya itu alat tradisional. Kita ada beduk.
2: beduk.
3: Satu beduk itu mm-hmm. adalah musik vokal di dalam barong. Mm-hmm. Kemudian ada seperangkat alat pencaksilat, kendang. Mm-hmm. Karena kita mengambil gerakan barong itu mengambil dari kuda-kuda pencaksilat.
2: Iya, jadi enggak pakai gamelan ya?
3: Enggak. Beduk, satu perangkat alat pencaksilat.
2: Maksudnya pencaksilat itu ada kendang sama trompet.
3: Kendang, trompet, boong, kemudian tambah kesindennya.
2: Okay. Jadi mungkin bisa untuk digambarkan ke para pendengar bahwa musiknya itu tidak jauh dari pencaksilat.
3: Betul.
2: Lagunya ada, yang identik dengan Ulin Barong lagu apa?
3: Yang identik dengan Ulin Barong pastinya tentang kesundaan.
2: Contohnya?
3: Tapi tidak ada musik khusus, musik khusus atau lagu khusus yang disuarakan ketika Ulin Barong tampil, misalkan seperti itu.
2: Oh tidak, mungkin ya kalau misalnya ada satu pagelaran biasanya kayak Kembang Gadung, atau Napi Kidung. Betul. Apakah dalam Ulin Barong ini juga?
3: Lebih ke karena kita mengikuti zaman sesuai dengan requestan penyelenggara. Lagunya pengen lagu misalkan Halo-halo Bandung. Oke,
2: Halo-halo
3: Bandung biasa. Hanya gini, seperti halnya kita Ulin Barong tampil di bulan Ramadan. Lagunya menyesuaikan saya. Menyesuaikan.
2: Biasa solawatan berarti.
3: Iya, solawatannya bisa di trompetnya atau siapa yang memainkan, dan barongnya menggerakkan ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, menggambarkan orang sedang berzikir seperti itu.
2: Oke.
3: Okay. Disesuaikan.
2: Oke. Okay. Ada yang mengatakan bahwa Ulin Barong itu tidak lepas dari
3: pakemnya.
2: Satu pakem, yang kedua unsur mistis, benar kan?
3: Nah, kalau mistis sebetulnya ada, saya mau meruruskan yang dimana ada kata ada orang yang kesurupan. Sebetulnya itu tidak ada.
2: Tidak ada.
3: Sebetulnya itu menikmati alunan musik.
2: Oh, saking terlenanya
3: iya,
2: dengan
3: betul.
2: Musik, jadi akhirnya orang
3: tanpa
2: lain mungkin
3: kita sadari kita mengikuti. Ya, seperti itu. Mengikuti alunan musik seperti halnya ketika kita mendengarkan lagu Nongah tanpa disadari kaki kita itu jingkrak kita sendiri. Jadi halnya seperti itu.
2: Sanes kasurupan.
3: Betul.
2: Ya.
3: Ya,
2: karena menikmati musiknya.
3: Ya, namun kasurupan lebih emutan ieu
2: Iya, pendengar ini ada hal yang menarik. Kang Krisna itu masih muda, masih keneh anom, tapi beliau itu sudah seneng dengan Ulin Barong, udah menjadi satu pimpinannya. Emang kenapa sih awalnya tertariknya
3: awalnya
2: seperti
3: itu,
2: apa?
3: Awalnya itu siapa saja sebetulnya yang lahir di Sekeloa tanpa belajar memainkan barong itu sudah bisa.
2: Kenapa? Karena memang kesehariannya suka melihat
3: barong. Seperti halnya saya mempunyai anak-anak saya baru misalkan 4 tahun, kemudian lihat barong kecil, kemudian dia mainkan tanpa saya ajari. 85% orang Sekeloa seperti itu, tanpa belajar.
2: Termasuk Kang Krisna sendiri.
3: Nah, ya betul, termasuk saya sendiri. Kenapa saya istilahnya sekarang menjaga, melestarikan Ulin Barong? Yang pertama itu kesenian dari Sekeloa. Yang kedua ada suara dari almarhum kakek saya. Karena kakek saya yang dulu dari 1938.
2: Sebentar nih, ada suara.
3: Suara yang dimana?
2: Amanat maksudnya.
3: Iya, amanat.
2: Amanatnya disampaikan sebelum
3: kakek
2: meninggal. Oh iya.
3: Jadi hampir ke 40 hari sebelum kakek meninggal itu, tolong jaga, kembangkan, dan keinginan kakek itu dicatat oleh pemerintah. Dan alhamdulillah terjadilah WBTB sampai nasional.
2: Iya, Kang Krisna sebentar, mungkin juga para pendengar ingin tahu sosok kakek Kang Krisna itu.
3: Ya.
2: Iya, mungkin bisa di berikan
3: sosok kakek itu. Namanya itu almarhum Bapak Aputarma. Bapak Aputarma itu kalau menurut saya itu panutan. Panutan di dalam keluarga, kemanutan di dalam seni budaya. Karena kakek saya adalah salah satu tokoh pencaksilat. Dan alhamdulillah kakek saya pun membawa nama Ulin Barong pada 1950 sampai ke KBB. Dan alhamdulillah di KBB juga komunitas Ulin Barong itu banyak.
2: Ya, emang kakek Kang Krisna ini orang aslinya orang mana?
3: Orang asli Sekeloa, kemudian mempunyai kerabat dan ngobrol, mungkin dulu ngobrol gimana kalau misalkan barong sekela
2: orang angkat.
3: Angkat. Kita lestarikan di sana dan alhamdulillah sampai sekarang ulin barong di sana masih
2: ada
3: berkembang dan lestari.
2: Apakah ada perbedaan ulin barong yang ada di Sekelwa dan ulin barong yang ada di Bandung Barat?
3: Perbedaan itu mulai dari musik, musiknya beda. Mungkin di KBB ingin mempunyai ciri khas tersendiri dulu. Musiknya beda.
2: Menurut Kang Krisna, apa ciri khas dari KBB?
3: Lebih ketukannya ngebeat.
2: Ngebeat. Kalau di Sekelwa?
3: Di sini slow, biar kedengarannya tuh merdu gitu, enak didengar di telinga. Kalau di Sekelwa lebih merdu dan
2: lebih dinikmati,
3: santai,
2: dinikmati dengan perasaan.
3: Makanya, makanya dulu suka ada yang lihat ulin barong kemudian
2: trans,
3: bergerak.
2: Bilangnya trans, padahal
3: ya,
2: mas
3: betul,
2: Hales,
3: bukan,
2: ya.
3: Padahal mas saking enaknya mendengarin musik, jadi sampai seperti itu. Yang membedakan satu musik, kemudian penamaan di situ di KBB itu sekarang ada yang disebutnya itu ada tiga. Ada yang nyebutnya barong Sunda, ada yang nyebutnya barong Sae, ada yang nyebutnya barong Sae Sunda.
2: Kira, barong Sae bukan barong Sae.
3: Mohon.
2: Nah, aku nang barong Sae-nya.
3: Nah, itu makanya kayaknya informasi yang didapatkan atau informasi yang dari pendahulunya tidak secara keseluruhan.
2: Oke, karena mungkin itu. Kalau zaman dulu itu tidak ada data secara tertulis
3: ya,
2: dari mungkin nanti di sebenarnya nggak beo kedengaran teh barong Sae,
3: cenanya
2: para barong Sae,
3: ya barong nah, Sunda. Sampai sekarang pun saya tidak akan membenarkan, biarkan waktu berjalan. Semua orang memahami tersendiri karena kalau misalkan saya kamu harus rubah jadi ulin barong nanti ada penolakan. Sakingnya berjalan tapi orang melihat bentuk barongnya sama, ya udah pemerintah pasti itu ulin barong.
2: Iya. Pokoknya dengan berbagai perbedaan mudah-mudahan menjadikan kekayaan keberagaman kita.
3: Iya,
2: jangan dipermasalahkan ataupun diperdebatkan.
3: Betul.
2: Ya Kang Krisna. Nah Kang Krisna, bagaimana sih menurut Kang Krisna sendiri perkembangan dan minat masyarakat terhadap ulin barong saat ini dibanding dengan beberapa dekade lalu? Kalau misalnya di sekolah ya,

0: dari datangnya mahasiswa dari kampus kemudian dari sekolah ke sanggar untuk lebih ingin tahu tentang Ulin Barong. Itu mungkin jadi dasar, itu mungkin bisa dijadikan dasar masyarakat lain pun datang ke Sekelwa kemudian ingin
1: bertanya
0: ingin tentang Ulin Barong. Kan itu adalah bagian dari indikator Ulin Barong ini udah bisa diterima dong di sama luar kota Bandung gitu.
1: Iya. Nah, Kang Krisna, kami juga ingin tahu bagaimana sih kegiatan yang ada di sanggarnya Badranaya ini. Tapi nanti ya.
0: Siap.
1: Setelah yang berikut ini, tetap di Obrolan Budaya Berjaringan Bandung, Bogor dan Cirebon.
2: Anda tengah mendengarkan siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali obrolan budaya berjaringan Bandung, Bogor, dan Cirebon bersama Kang Krisna tentang bagaimana menjaga tradisi Ulin Barong untuk masa depan generasi muda. Kang Krisna, upami tadi Kang Krisna menyampaikan anak muda sekarang terlihatnya memang banyak yang tertarik ya.
0: Iya, betul.
1: Sehingga mengunjungi sanggar Kang Krisna, Badranaya. Kegiatan apa saja nih yang biasa dilakukan di sanggar Akang?
0: Iya.
1: Apakah hari naon wae tah sapertos kitunya biasa didugikeun mangga?
0: Kalau untuk sesi latihan, kita mengadakan latihan itu di malam minggu setelah Isya. Dan apa saja yang dikerjakan sama pengurus kemudian sama anggota, selain latihan itu kita membuat sebuah konten karena kita harus mengikuti, karena kontennya lagi hit di TikTok. Kita buat konten untuk di TikTok untuk di-share di media sosial, kemudian buat juga podcastnya untuk sedikit-sedikit memperkenalkan Ulin Barong bisa di media sosial gitu. Dan yang terakhir, saya itu sedang menulis novel Ulin Barong.
1: Dari sejak kapan itu?
0: Dari sekitar 5 bulan ke belakang.
1: Targetnya?
0: Targetnya di akhir.
1: Amin.
0: Di akhir tahun
1: 2026 sudah.
0: Iya.
1: Rampung ya,
0: Rampung,
1: insya Allah tersebut. Mudah-mudahan terkabulkan ya, Kang Krisna. Ya, ini punten sekedik anggota dari sanggar Badranaya ini usianya aralit kene atau ageng ataupun sudah dewasa.
0: Kalau usia, kebetulan nih, saya belum jelaskan. Di barong itu ada 3, ada barong bapak, barong ibu, barong anak.
1: Kumata, barong bapak.
0: Barong bapak, jadi orang dewasa pun bisa memainkan gitu. Yang uniknya lagi ketika kita memainkan barong ibu, yang mainkannya juga perempuan. Itu yang jadi unik. Itu yang menjadi penasaran orang lain. Kemudian ada barong anak, dan alam barong anak itu umur 5 tahun sudah tampil
1: bisa.
0: Dan alhamdulillah namanya itu Bian. Bian itu umur 5 tahun kemudian diundang di warisan budaya Indonesia di Jakarta. Dia tampil di depan banyak orang dan di depan Bapak Menteri Padijon.
1: Ini sebentar, ada hal yang menarik. Kalau bapak-bapak mungkin ya sudah enggak ya, anehnya. Jadi ibu-ibu emang kelihatan gitu kan pakai topeng itu.
0: Nah, kan karena walaupun ukurnya besar, tapi kan beban barongnya itu ringan, enggak terlalu berat.
1: Seberapa kilo kira-kira?
0: 10 kilo yang penting mah enggak melebihi beban hidup. Bahaya.
1: Beban hidup kita terlalu berat.
0: Terlalu berat tuh bahaya kalau beban hidup itu berat.
1: Iya, tapi insya Allah mungkin ya karena proses latihan.
0: Iya, proses latihan, kemudian sudah terbiasa juga, makanya sudah terbiasa untuk memainkan barong. Dan kenapa yang memainkannya perempuan? Karena menurut saya kita buat unik biar orang lain itu tertarik. Hal yang unik itu membuat orang lain tertarik.
1: Oke, kan kalau selewat orang lain tidak tahu bahwa itu yang memainkannya perempuan.
0: Ya, karena kan ketika selesai kita bermain, kita itu pasti ada yang dimana hormat kepada penonton dan
1: nyarok barong. Berarti ya. Ini kejutan terakhir ya. Sing goreng anu lincah bieu teh geuning ibu-ibu.
0: Itu yang jadi menariknya, jadi kejutan lah mungkin.
1: Awalnya mungkin para penonton menyangkanya itu adalah laki-laki.
0: Iya, yep. Betul.
1: Ibu-ibu, ada juga enggak kalau gadis yang mainnya?
0: Banyak gadisnya.
1: Banyak?
0: Mainkan Nayaga juga gadis ada.
1: Oh gitu, Aina Nayaga.

0: Gak apa sih, gak terlalu tantangannya menurut ada, saya ya. Tapi kalau main barong itu sendiri,
1: ya di sana yang paling SMA.
0: SMA, ya. SMA. Proses latihannya kalau kita ingin langsung bisa pentas kira-kira berapa lama nih?
1: 4 kali latihan kayaknya bisa.
0: 4 kali?
1: Tapi orang sekeloa.
0: Itu anu berarti mau tiasa main barong atau?
1: Tiasa we berarti harus ditambahin
0: double
1: lagi.
0: Dobalnya kalau misalnya 4 kali jadi 8 kali jadi pertemuan. 8 kali yuk bisa. Para pendengar di Bandung, Bogor, Cirebon mau main Lin Barong ya, nanti Lin main Barong. Ya, di Kang Krisna. Di apa? Sekeloa. Sekeloa miharisnya nyebatin nah, sejauh ini ada apa ya pengunjung yang dari pendidikan mungkin dari UPI atau dan lain sebagainya?
1: Alhamdulillah kalau pengunjung itu banyak mulai dari ya UPI, ITB, kemudian ISPI.
0: Melakukan penelitian atau melakukan, hanya ingin tahu?
1: Ada yang ingin tahu, kemudian ada yang mau melakukan penelitian. Seperti hanya minggu kemarin itu ada dari Kementerian Wilayah 9 Jawa Barat. Yang dimana membuat sebuah cerita bergambar tentang Ulin Barong. Cerita bergambarnya terus ada dongengnya.
0: Ada sepatunya?
1: Mohon karena
0: siga komik gitu.
1: Iya, siga komik terus ada audionya yang bisa di MP3-nya. Karena bekerja sama membuat seperti itu teh kadang anak-anak sekarang itu mungkin udah terlalu jauh mendengar dongeng Sangkuriang. Mendengar dongeng yang lainnya. Namang ngadangukeun dongeng Ulin Barong sarta can bobo teh.
0: Nya. Gitu. Supados marurang kali agar anak-anak zaman sekarang itu tahu.
1: Nah, iya betul.
0: Ulin Barong di Sunda juga ada. Bagaimana filosofi dan lain sebagainya
1: iya,
0: pasti
1: semua
0: ada
1: dikumpas
0: bisa
1: di situ.
0: Bisa diketahui ya.
1: Betul.
0: Tadi ada yang kelewat Kang Krisna. Kalau misalnya kita melihat pertunjukan seni barong, apakah itu kayak arak-arakan bentuknya atau memang di satu tempat pertunjukan?
1: Nah. Kan? Ulin Barong awalnya itu seni arak-arakan.
0: Awalnya
1: seni arak-arakan yang hanya ditampilkan di 17-an.
0: Asal nama.
1: Kalau misalkan teteh mau lihat Ulin Barong sebanyak mungkin, dongkap pas kelewa kaping 17 Agustus.
0: Kelewa sabar bulan deh
1: sebentar lagi teteh ngantai semua. Tapi kalau sekarang itu tematik Ulin Barong bisa ditampilkan di mana saja, mau di tempat, mau arak-arakan, semua itu bisa.
0: Oke, jadi satu pertunjukan khusus diundang bisa.
1: Iya,
0: ya?
1: Bisa. Karena kita Ulin Barong pernah kerjasama dengan Barongsai di tahun 2018 sebelum COVID. Kita mengenakan tour ke mall.
0: Asik.
1: Tour ke mall. Untuk apa? Nah, ini Ulin Barong, itu Barongsai.
0: Iya.
1: Tapi sambil dijelaskan. Kan kadang kita itu kalau menampilkan seni budaya, hiburan saya, apa dijelaskan? Ini apa? Terus maknanya apa? Nah, kalau waktu dulu pas tour sama Barongsai itu dijelaskan. Biar minimal lah warga Kota Bandung paham ini Ulin Barong bukan Barongsai. Makanya itu di beberapa mall, kemudian di beberapa hotel dan di beberapa sekolah sudah ditampilkan untuk menjelaskan ini Ulin Barong bukan Barongsai.
0: Menarik sekali irahnya Tehano nontonnya ningali langsung ulah ningalina di nu medsos sungguh.
1: Kemarin dikira baru udah tampil kita.
0: Tanita bagian dinas Yun. Karena apa ya? Banyak
1: ya,
0: insya Allah mungkin 17 Agustus nanti
1: 17
0: ya.
1: 17 Agustus atau nanti di bulan Juli di Asia Afrika.
0: Asia Afrika ada kegiatan apa tuh?
1: Ulin Barong itu kegiatan Asia Afrika itu menjadi event tahunan di Sulpar. Dan sudah menjadi event internasional juga. Dan nanti Ulin Barong pasti tampil di sana. Sekarang pampletnya juga, pampet Asia Afrika ada Ulin Barongnya. Dan alhamdulillah karena itu sudah menjadi identitas Kota Bandung. Sudah harus bangga atau
0: Ulin Barong. Kalau bukan sama kita, orang Bandung, orang Sunda, orang Jawa Barat,
1: Badai kusade
0: nanti kalau suatu saat misalnya kesenian kita diklaim ku batur, baru marahnya.
1: Baru marah. Baru mengembangkan nah gitu aja.
0: Mantak mening ayuna nyatanya. Kang Krisna, berbicara tentang perkembangan zaman nih ya. Anak muda zaman ayuna, menurut akan sendiri tantangannya apa sih Kang?
1: Tantangan terberat itu sekarang dengan gadget, dengan handphone.
0: Sekarang
1: anak-anak muda sekarang itu kan seringnya tuh main game, mabar, Mobile Legends dan sebagainya. Makanya kenapa saya membuat sebuah novel Ulin Barong. Novelnya Ulin Barong itu satu dicetak, dua dibuat e-book. biar nanti anak-anak bisa bacanya tuh di handphone.
0: Tong main game wae.
1: Nah ini salah satunya itu caranya. Satu, dibuatkan e-book tentang buku Lin Barong. Yang kedua, yaitu yang tadi, yang kedua yang tadi sudah disampaikan, membuat cerita dongeng Lin Barong. Biar nanti ngedengerin musiknya bukan lagu aja, tapi kan cerita asal muasana Lin Barong, mau gimana tantangan. Dan yang ketiga, saya masih dengan tim, masih memperlihatkan, karena Lin Barong itu dengan Pak Wali Kota sudah membuat film Lin Barong dengan Pak Kang Farhan. Dan sekarang-sekarang diputar di beberapa sekolah. Kalau Kota Bandung sudah di beberapa sekolah, dan di KBB juga sudah ada beberapa yang diputarkan. Untuk apa? Untuk anak-anak tuh cinta tuh tentang Lin Barong. Lebih ke situ mungkin solusi untuk menjaga atau mengenalkan Lin Barong untuk generasi yang sekarang.
0: Iya. Nah, kalau di sekolah sendiri, anak-anaknya mungkin tadi teh apa ada main gadget ya. Itu Kang Krisna punya tips khusus enggak?
1: Kalau di sekolah saya tidak khawatir ketika anak-anak lagi main game atau lagi mabar, ketika dengar suara beduk, game itu ditinggalkan. Pasti lihat Barong.
0: Yakin dong anak Kang Krisna?
1: Yakin dong. Karena saya lihat anak saya, tetangga, seperti itu.
0: Kalau lagi pegang handphone, terus kita ada yang main musik dan Lin Barong, pasti milih Lin Barong.
1: Sampai-sampai dulu cerita almarhum, dulu lagi goreng, lagi masak ibu-ibu, ketika dengar beduk itu ditinggalkan, masih tertinggal Lin Barong.
0: Terus tutung wenya asakan anak.
1: Pademan lah, mainnya pademan, tinggalkan. Nah, dulu sampai seperti itu, dan betul kebuktian sekarang.
0: Ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi daya tariknya begitu tinggi.
1: Daya tariknya mungkin agak beda mungkin.
0: Iya. Oke, Kang Krisna, apakah Anda punya rencana untuk memodif Lin Barong ini?
1: Ya. Kumaha? Kalau dimodifikasi mungkin sudah saya lakukan di tahun 2014, yang dimana bukan modifikasi, mungkin saya lebih mengkolaborasikan Lin Barong. Jadi ketika permainan Lin Barong itu bukan Barong saja, tapi di 2014 saya kolaborasikan dengan tari Jaipongan.
0: Oh, jadi ada pertunjukan Jaipongnya juga biar nggak jenuh mungkin ya.
1: Karena menurut saya Barong itu bisa masuk ke dalam seni tari karena menari juga.
0: Iya.
1: Makanya saya kolaborasikan dengan seni tari.
0: Apakah secara musikalnya juga Kang Krisna misalnya teh jadi lagu nate nganggo dangdut?
1: Wah, kalau dangdut kayaknya enggak. Kalau lagu islami boleh, yang tadi saya tampilkan gitu. Karena saya juga menjaga marwah Lin Barong ya gitu. Kalau
0: jadi pakemnya
1: tetap ada ya, gitu.
0: Enggak, kalau orang lain kan kayak apa ya, kayak Kuda Lumping atau Kuda Sumedang sudah mulai lagu-lagu dangdut ya. Singa Depok juga ada yang memasukkan lagu-lagu dangdut.
1: Betul, kalau di Lin Barong badannya kayaknya kalau dangdut enggak sih musik dangdut. Nah, perkembangannya itu bahkan dibuat, kalau buat puisi ya dibuat puisi, kemudian dibuat monolog. Di monologan, jadi lebih ke pengembangannya seperti itu, bekerja sama dengan tari, kemudian dengan bisa disebutnya sastrawan yang membuat puisi, kemudian yang suka teater, jadi dibuat drama,
0: memasukkan berbagai unsur seni ya,
1: lebih ke situ saya.
0: Oke. Kang Krisna tekaros tuh waktosnya, mungkin ada 1 menit ke depan yang bisa disampaikan nih, bagaimana harapan Kang Krisna ataupun pesan bisa disampaikan kepada para generasi muda agar tradisi Lin Barong ini tidak mudah di masa depan.
1: Harapan ini mungkin sama dengan harapan yang dimana saya pernah bersuara di tahun 2022. Seni yang sudah ditetapkan menjadi warisan budaya bahkan nasional minimal dijadikan eskul di sekolah. Karena itu metode yang efektif untuk mengenalkan seni kepada siswa, kepada generasi sekarang.
0: Ya, mudah-mudahan harapan Kang Krisna, harapan kita juga semuanya ya, Lin Barong bisa dikenalkan untuk anak muda terutama di sekolah.
1: Iya, betul.
0: Ya. Mudah-mudahan ada pihak-pihak yang terkait yang sedang mendengarkan obrolan budaya Bandung, Bogor dan Cirebon. Kang Krisna hatur nuhun, waktosna, sehat rasnya. Assalamualaikum Kang Krisna.
1: Waalaikumsalam, hatur nuhun teh.
0: Ya, kaum dangu dimanapun Anda berada, semoga perbincangan kita dalam acara obrolan budaya dengan topik menjaga tradisi ulin barong untuk masa depan generasi muda membuat kita makin sadar bahwa budaya bukan cuma warisan masa lalu, tapi juga identitas masa depan yang harus terus dijaga bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Anu Mugia mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Bandung mengucapkan terima kasih, undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat. Sampai jumpa.

0: Pendengar, baru saja kita simak bersama obrolan budaya berjaringan Korwil 12 Bandung Bogor Cirebon yang disiarkan langsung dari RRI Pro 4 Bandung. Pendengar, saatnya kembali lagi ke Pro 1 RRI Bogor. Kita akan lanjutkan Bogor siang ini dengan Warta Asta Cita.
1: Kanal informasi inspirasi Pro 1.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: bahkan tidak ada dewan yang pencitraan. Kalaupun misalnya ada aspirasi, kita langsung turun ke sana, kemudian foto, itu menandakan bahwa dokumentasi itu akan kita sampaikan kepada dinas terkait.
1: Ada laporan dari masyarakat terkait adanya PKL yang berjualan di jalur trotoar. Pada saat pelaksanaan pertiban PKL beserta anggota satu titik dan Bang Gayu, situasi dan kondisi di lapangan alhamdulillah aman dan kondusif.
2: Perempuan itu adalah madrasah pertama untuk mengajarkan nilai-nilai luhur, dan sebagai pemuda, pemuda ini adalah motor penggerak untuk bisa.
3: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Astacita RRI Bogor edisi akhir pekan, Sabtu 6 Juni 2026. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kabupaten Bogor ditandai dengan kegiatan penanaman dan membersihkan sampah di aliran sungai. Pameran benda pusaka di Kota Bogor menjadi bagian dalam pelestarian warisan budaya Nusantara. Ikatan Sport Sepeda Indonesia ISI Kota Bogor siap hadapi Pekan Olahraga Provinsi 2026. Inilah Warta Astacita RRI Bogor akhir pekan. Selengkapnya bersama saya Alif Dayita.

0: Kita ke informasi pertama, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kabupaten Bogor ditandai dengan kegiatan penanaman dan membersihkan sampah di aliran sungai. Informasi selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
1: Kita lagi mengadakan kegiatan dalam rangka peringatan
2: Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh setiap 5 Juni ditandai dengan berbagai aktivitas membersihkan lingkungan dan penanaman pohon di sejumlah area lahan kritis. Di Kabupaten Bogor, Puncak, peringatan tersebut berlangsung di Telaga Saat, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua. Pada kegiatan itu pun, jajaran SKPD Kabupaten Bogor, relawan peduli lingkungan, serta camat hadir di titik nol hulu Kali Ciliwung, sekaligus melakukan penanaman dan penebaran benih ikan lokal di Telaga Saat. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Erjat Nika, mengatakan dalam kegiatan tersebut, Ajat mengingatkan menjaga kelestarian lingkungan tidak hanya saat acara seremoni saja, melainkan konsisten dengan kegiatan lain dalam pelestarian alam baik di kawasan hulu dan hilir sungai di Kabupaten Bogor.
3: Langkah-langkah kecil untuk peduli terhadap hilir ya. Jadi ada beberapa ikrar, itu lebih hanya mengingatkan. Ya, ASN ada ikrar, pengusaha ada ikrar, bahkan tadi ada pengusaha tahu tempe. Ya, kan secara teknis diajarkan oleh DLH cara ngelolanya seperti ini. Tapi hati pikirannya harus diikat dengan ikrar. Makanya tadi ada ikrar, mudah-mudahan itu mengakar ya. Pesan saya, jangan terhenti di sini. Jadi bulan depan lakukan, silakan langkah-langkah yang tidak usah terlihat, tapi berdampak. Tidak usah dipuji, tapi memang mempunyai arti. Itu ya, kalau saya dari lingkungan.
2: Ancaman banjir dan longsor masih cukup tinggi di Kabupaten Bogor. Untuk mengurangi resiko itu pun dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, terlebih ke daerah aliran sungai. Seperti yang dilakukan Kepala Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Seli Siliwati, di daerah aliran Kali Sindang Barang.
4: Di tahun 2006, kita mengadakan pembersihan Kali Sindang Barang yang memang sampahnya cukup biasa, karena ini merupakan hilir dari Kali Sindang Barang. Ini adalah program dalam rangka Hari Jadi Bogor juga, bahwa pembersihan sungai dipusatkan di Desa Ciomas Rahayu, satu kecamatan, satu desa, jadi Kecamatan Ciomas yaitu di Desa Ciomas Rahayu untuk pembersihan Kali Sindang Barang. Semua hadir dari unsur Mustika, Kecamatan, Karang Taruna, KPM, RT dan RW, BPD, lembaga desa lainnya hadir bekerja sama dengan masyarakat seluruh unsur untuk membersihkan kali ini, termasuk relawan lingkungan hidup bersama KRM juga.
2: Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia adalah momentum untuk berkaca atas kerusakan alam akibat aktivitas manusia, seperti polusi plastik, deforestasi, dan emisi gas rumah kaca, serta ancaman triple planetary crisis yang dihadapi oleh dunia, antara lain perubahan iklim ekstrim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polusi.
0: Beralih ke informasi lainnya, puluhan lapak pedagang kaki lima di Pasar Cariu, Kabupaten Bogor, ditertibkan unit Pol PP Kecamatan setempat. Penertiban puluhan pedagang tersebut berawal dari laporan warga yang keberatan dengan keberadaan pedagang kaki lima yang memanfaatkan trotoar yang seharusnya digunakan para pejalan kaki. Tidak hanya itu, ada dugaan para pedagang di trotoar Pasar Cariu, Kabupaten Bogor, sudah dilindungi oleh oknum tertentu, sehingga tidak merasa bersalah berjualan di areal terlarang tersebut. Kasih Trantip Kecamatan Cariu, Amran, bersama dengan 10 anggota Pol PP setempat melakukan penindakan tegas membongkar lapak PKL di trotoar dan bahu jalan.
5: Ada laporan dari masyarakat terkait adanya PKL yang berjualan di jalur trotoar. Pada saat pelaksanaan penertiban PKL beserta anggota Satpol PP Kecamatan Cariu, situasi dan kondisi di lapangan alhamdulillah aman dan kondusif. Ada warga, mungkin warga Cariu itu kan, mereka pada saat atau kebetulan sedang belanja, melihat dan merasa kekhawatiran atau keprihatinan terkait masalah PKL, kemungkinan mereka juga sangat peduli dengan lingkungan, sangat antusias terhadap dengan maraknya para pedagang yang berjualan di jalur trotoar. Ini kita melibatkan sekitar kurang lebih hampir 10 anggota Satpol PP Kecamatan Cariu.
0: Diduga ada kecemburuan antara pedagang di trotoar dengan pedagang pengisi los dan kios di pasar tersebut pada kegiatan pertiban yang dilakukan pada Jumat 5 Juni 2026. Para konsumen lebih banyak berbelanja di trotoar dan bahu jalan, sementara di dalam pasar sepi pembeli. Tidak hanya itu, keberadaan PKL meninggalkan sampah berceceran di jalanan, menambah kumuh jalanan di sekitar pasar tradisional tersebut. Sementara itu, pendengar, warga di Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, mendatangi kantor DPRD di Cibinong mendesak untuk segera merealisasikan pembangunan irigasi yang lebih kokoh dan tahan longsor. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
2: Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin, menampik keras agenda reses dan kunjungan kerja ke wilayah desa terujung di timur Kabupaten Bogor hanya seremoni saja. Kunjungan tersebut murni adalah untuk belanja masalah dan menyerap aspirasi warganya, terutama di 5 desa di Kecamatan Tanjung Sari. Salah satu yang menjadi agenda tersebut adalah peningkatan infrastruktur irigasi Kali Cikumpeni yang mengairi 7.900 hektar sawah padi di wilayah itu. Dari hasil kunjungan dan dokumentasi yang didapat di lapangan itu pun kini tengah menjadi pembahasan lanjutan bersama SKPD Kabupaten Bogor termasuk balai besar yang menangani aliran sungai di wilayah itu.
6: Pastikan tidak ada dewan yang pencitraan. Kalaupun misalnya ada aspirasi, kita langsung turun ke sana, kemudian potong, itu menandakan bahwa dokumentasi itu akan kita sampaikan kepada dinas terkait. Kalau saya, kami dewan itu sudah datang ke sini loh, kondisinya seperti ini tolong dikerjakan. Jadi kalau misalnya ada bahasa kesan pencitraan, saya bilang nggak mungkin.
2: Penanganan perbaikan sarana irigasi itu pun membutuhkan koordinasi yang panjang lintas instansi untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Untuk sementara, perbaikan irigasi hanya mencakup beberapa sawah yang ada di Desa Tanjung Sari saja yang pada 2 Juni lalu terjadi longsor dan menutup aliran irigasi sawah warga. Sementara itu, perwakilan para petani di Tanjung Sari, Syarif Hidayat, berharap kunjungan kerja DPRD Kabupaten Bogor bukan pencitraan saja.
7: Harapan ke anggota dewan harus berjuang semaksimal mungkin demi hajat hidup orang banyak, demi petani Tanjung Sari yang 5 desa, ribuan di sana yang bergantung hidup dalam sektor pertanian. Jangan hanya pencitraan, jangan hanya asesmen, terus kunjungan, pelaporan, pelaksanaan di lapangan, eksekusinya ya sangat minim.
2: Kali Cikumpeni atau dikenal daerah irigasi Cibeet Cikumpeni adalah aliran sungai dan urat nadi irigasi paling vital di Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Keringnya lahan pertanian dalam jangka panjang berpotensi terjadinya alih fungsi lahan pada sektor usaha yang lebih menjanjikan. Perbaikan kualitas irigasi di aliran tersebut menjadi penentu kelangsungan sektor pertanian masyarakat dan upaya peningkatan ketahanan pangan lokal Kabupaten Bogor.
8: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
9: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Terima kasih Anda masih bersama Warta Asta Cita RRI Bogor. Pendengar, untuk melengkapi informasi pada siang hari ini, kami mengetengahkan sebuah kisah di balik kegiatan pameran benda pusaka di Kota Bogor. Kegiatan yang menjadi bagian dalam pelestarian warisan budaya Nusantara. Dibawakan oleh reporter Sony Agung Saputra. Maksud kami, selamat mendengarkan.
10: Banyak intelektual bangsa, kecerdasan dalam berpendapat, jadi tidak asal boksang. Selain pusaka ini,
11: deretan golok, pedang, dan parang tersusun rapi di kawasan Pasar Gembrong saat pagelaran budaya yang berlangsung pada Jumat 5 Juni 2026. Benda-benda pusaka tersebut bukan sekedar alat, tetapi juga simbol perjalanan panjang peradaban dan identitas budaya masyarakat Nusantara. Kegiatan yang menghadirkan para seniman, budayawan, kolektor, dan pencinta pusaka itu diharapkan menjadi ruang diskusi bagi generasi muda. Melalui pagelaran tersebut, masyarakat diajak memahami nilai, sejarah, filosofi, dan kearifan lokal yang terkandung dalam setiap karya budaya warisan leluhur. Seniman Golok Banon mengatakan, pelestarian budaya harus terus dilakukan agar warisan para pendahulu tidak hilang ditelan perkembangan zaman. Menurutnya, golok dan berbagai pusaka tradisional merupakan bagian penting dari identitas bangsa yang wajib dikenalkan kepada generasi penerus.
12: Ya, golok itu salah satu senjata yang wajib dipunya sama orang Sunda, khususnya laki-laki. Ya, salah satunya sebagai pekakas, buat ke kaluweung dan sebagainya. Ya, pelestariannya masih ada.
11: Seniman Landi Mahendra menilai upaya menjaga budaya saat ini tidak hanya dilakukan melalui pelestarian budaya bersejarah. Ia mengatakan berbagai tradisi, pengetahuan, nilai, dan praktik budaya non benda harus diwariskan kepada generasi muda sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa.
12: Selain golok, ada juga pusaka kesundaan, budayanya ayah karinding, ada bahasa yang harus dijaga, diselamatkan, dilestarikan.
11: Kalau ini hilang gimana?
12: Wah, hilang bangsa ini. Karena kalau sudah hilang bahasanya, bahasa orang itu sudah hilang, berarti sudah tergantikan dengan bahasa orang lain, hilang. Generasinya sudah hilang, identitas dirinya itu sudah hilang. Orang Sunda era ngomong bahasa Sunda.
11: Sementara itu, seniman lainnya Anton Rahayu mengingatkan bahwa pelestarian budaya tidak hanya menyangkut benda pusaka, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Menurutnya, gagasan kaum intelektual harus tetap terjaga dan terawat agar mampu merangkul semua kalangan dalam membangun bangsa serta tidak mudah diambil atau diklaim oleh bangsa lain.
10: Banyak intelektual bangsa, kecerdasan dalam berpendapat. Jadi tiga da asal poksang, selain pusaka ini, pusaka kebendaan, pusaka intelektual secara DNA. Jadi diakuilah manusia-manusia cerdas di Indonesia itu, jangan sampai dipakai bangsa lain. Eksistensi mereka diakui. Konkretnya, banyak putra bangsa ini dipakai oleh negara lain, salah satunya mantan presiden kita B.J. Habibie. Pusakanya adalah intelektual ya.
11: Jadi putra Sunda,
10: jadi pusaka harus, itu hanya tidak sebatas kebendaan saja.
11: Jadi putra Sunda harus mengabdi kembali ke Indonesia ya. Hal senada juga disampaikan Haripati yang menyebut Indonesia memiliki banyak warisan budaya yang layak dijaga. Ia menjelaskan benda pusaka tidak hanya berupa senjata tradisional, tetapi juga mencakup alat bercocok tanam, perlengkapan pertahanan, hingga berbagai alat musik tradisional yang mencerminkan budaya bangsa.
13: Di samping silaturahmi, kita juga memperkenalkan pusaka-pusaka dari Cirebon. Samping untuk dipamerkan juga dipusakan. Ya, peninggalan para leluhur juga yang pembuatan baru juga harus dilestarikan karena sudah banyak empu-empu yang baru nih yang bermunculan. Jadi ya kita tetap harus menjaga, kemudian harus edukasi dengan masyarakat agar tahu bahwasanya keris itu adalah simbol daripada pusaka orang Jawa. Banyak keris, topak, soraut, terus golok, pedang, apalagi sekarang kan temanya kan pesona pusaka Nusantara. Temu rasa golok, pedang, parang Nusantara.
11: Yusuf menambahkan bahwa pelestarian budaya Kesundaan memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Generasi muda harus paham dan mengerti apa yang menjadi tanggung jawab mereka dalam mempertahankan jati diri bangsa Indonesia melalui budaya yang diwariskan para leluhur.
14: Perkenalkan pusaka-pusaka ini kepada anak-anak muda, karena ada lagi. Awalnya diperkenalkan, nanti jatuh cinta. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bagaimana kau akan mencintai pusaka ini?
11: Kalau sampai hilang bagaimana, Pak?
14: Nah, berarti keturunan kita tidak mengenalkan kalau sampai hilang mah. Tapi kalau Anda jadi uri-uri budaya, insya Allah nggak akan hilang. Kan cara diperkenalkan, nggak perkenal ya nggak bakal ketemu lah. Dikenalin, ini saudara kita nih contohnya, ketemu. Pusaka itu bagi saya itu dilirik itu sebagai ageman. Untuk apa? Untuk menjaga negara ini supaya tetap utuh. Maka disebutlah pusaka, untuk meditasi dengan alam semesta. Maka dibuatnya itu tidak sembarangan. Dia harus puasa, batunya harus batu langit dan batu bumi. Dipadukan. Maka terciptalah pusaka.
11: Sementara itu, penggiat program Golok to UNESCO Gatut Susanta menilai kegiatan seperti ini menjadi langkah strategis untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke tingkat internasional. Menurutnya, semakin banyak ruang apresiasi dan pelestarian budaya yang dibangun, semakin besar pula peluang dan budaya Nusantara mendapatkan pengakuan dunia.
15: Gak boleh putus kekaguman kita terhadap karya luhur bangsa kita. Jadi untuk kemajuan kebudayaan dan paling utama bagi kami adalah untuk arus balik Nusantara. Arus balik Nusantara ini sudah banyak mulai orang bergerak kembali ke kehebatan masa lalu. Boleh negara manapun dilihat, mau Jepang, mau Cina, mau Eropa, sekarang itu sudah mulai menjual sarana edukasi, sarana publik yang menjadi kunjungan wisata di banyak tempat. Kami dalam pameran ini bagaimana supaya generasi muda itu terlibat. Pertama, sudah 3 tahun kami lombanya kerjasama dengan IPSI.
11: Pagelaran, golok, pedang, dan parang di Pasar Gembrong bukan hanya menjadi ajang budaya, melainkan juga pengingat bahwa identitas bangsa harus tetap dijaga bersama. Melalui kolaborasi antara seniman, budayawan, dan pemerintah bersama masyarakat, semangat melestarikan budaya dan kesenian Sunda diharapkan terus tumbuh menjadi warisan berharga bagi generasi Indonesia masa depan.

0: Pendengar, masih terkait pelestarian budaya. Memang pelestarian budaya menjadi tanggung jawab bersama yang perlu terus diwariskan kepada generasi muda di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat. Perempuan dan pemuda dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya agar tetap hidup dan relevan di masa depan. Di era modernisasi dan digitalisasi saat ini, generasi muda tidak hanya terpapar budaya lokal, tetapi juga berbagai budaya dari luar negeri. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat kecintaan terhadap budaya Indonesia. Ketua Pilar Foundation Saliha Az-Zahra, sebuah organisasi non-pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan, advokasi, dan pembangunan kepemimpinan perempuan di Indonesia mengatakan, perempuan merupakan madrasah pertama dalam menanamkan nilai-nilai luhur kepada anak-anak, sementara pemuda menjadi motor penggerak dalam menjaga keberlanjutan budaya dan warisan bangsa.
1: Karena kan perempuan itu adalah madrasah pertama untuk mengajarkan nilai-nilai luhur. Dan sebagai pemuda ini adalah motor penggerak untuk bisa budaya, nilai, dan warisan-warisan lainnya, Indonesia lainnya ini bisa sustainable. Dari sudut pandang Pilar ya, melihat generasi muda saat ini, ya benar memang banyak tantangannya. Karena kembali lagi ada modernisasi di sana, ada digitalisasi di sana, sehingga budaya-budaya yang sampai ke kita, ke telinga kita para Gen Z, para generasi-generasi muda itu bukan hanya budaya Indonesia saja. Ayo, kita bergerak bersama, jaga budaya yang sudah ada agar tidak berhenti di generasi-generasi Bapak. Itu tuh adalah perannya ada di kita.
0: Saliha mengajak generasi muda untuk lebih aktif mengenal, menjaga, dan melestarikan budaya yang telah diwariskan oleh para pendahulu. Dengan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, warisan budaya Indonesia diharapkan dapat terus terjaga dan diteruskan kepada generasi mendatang. Beralih ke informasi olahraga, pendengar, Ikatan Sport Sepeda Indonesia ISI Kota Bogor latihan maksimal siap hadapi Pekan Olahraga Provinsi 2026. Informasi laporannya disampaikan Ermelinda Bekata.
2: Ikatan Sport Sepeda Indonesia ISI Kota Bogor terus mematangkan persiapan menjelang perhelatan akbar Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Dengan sisa waktu yang semakin mendesak, skuad balap sepeda Kota Hujan menunjukkan progres yang sangat positif dan optimis mampu berbicara banyak di ajang bergengsi tersebut. Ketua Umum ISI Kota Bogor Rico Hermes mengungkapkan bahwa secara keseluruhan kesiapan kontingen yang saat ini telah melewati angka krusial tidak hanya matang dari segi fisik dan logistik. Rico juga menegaskan bahwa faktor psikologis para atlet menjadi modal utama mereka tahun ini. Menurutnya, para pembalap sepeda Kota Bogor kini telah memiliki mental juara yang siap diuji di lintasan balapan sesungguhnya.
3: Target kami 3 emas dari Kota Bogor. Kalau untuk cabang olahraga sepeda, posisinya ada di Kota Bekasi untuk menjadi tuan rumahnya. Kalau di Kota Bogor, bukan sepeda tidak menjadi tuan rumah di Kota Bogor. Jadi tuan rumah ada 3, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok. Kalau kesiapan kami dari mental 99% mental juara. Kalau untuk kesiapan fisik dan lain-lain menuju 80%.
2: Melihat kesiapan yang luar biasa dan tingginya motivasi para atlet, ISI Kota Bogor tidak ragu menetapkan target tinggi pada Porprov Jabar 2026 kali ini. Sementara itu, Ketua Kickboxing Indonesia KBI Kota Bogor juga sudah mempersiapkan 20 petarung terbaiknya yang akan diterjunkan pada Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Ketua KBI Kota Bogor Suwardi mengatakan jika persiapan serta penyeleksian atlet sudah dilakukan sejak jauh hari. Mereka saat ini tengah fokus melakukan latihan. Berbicara target prestasi, Suwardi optimis bisa memberikan 4 medali emas pada perhelatan olahraga bergengsi Setanah Pasunda nanti.
4: Kita sudah Mas baru 60% sebenarnya, karena kita masih kayak bongkar pasang atlet. Tujuannya untuk mendapatkan atlet yang terbaik yang bisa nantinya membawa emas untuk Kota Bogor, Mas. Kita nyiapin sekitar 20 atlet, akan tetapi nanti kan ada ujian tes fisik lagi dari PONI Kota Bogor. Nah, nanti tinggal di akhir berapa, pokoknya kita menyetujui aja lah.
2: Pada pelaksanaan Porprov Jabar 2026, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok sudah dipastikan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tunggul dari Roma Club Indonesia Bogor. Senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan. RRI mantap.

Saudara pendengar, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Astacita RRI Bogor siang ini. Saya Alif Dayita mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan desk editor Yofri Haryadi dan penata teknik Mahdi Nur mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat berakhir pekan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

segmen terakhir di Bogor siang ini. Pendengar, kami hadirkan Pro Dangdut seperti biasa untuk Anda yang ingin berkirim salam dan juga mengirimkan lagu untuk orang-orang terkasih. Langsung saja ke 081-5x4200 atau juga di live chat aplikasi RRI Digital, pendengar ya. Topik obrolan pada siang hari ini masih berkaitan dengan tanggal cantik 6-6-26. Banyak yang mungkin Anda juga yang baru saja pulang dari kondangan gitu ya. Sesuai dengan topik obrolan kita pada siang hari ini, pendengar, saya ingin bertanya, masih ngomongin soal pernikahan ya. Teleponnya nanti dulu ya, nanti kita akan putarkan dulu, baru kita akan buka atensinya ya. Jadi topik pada siang hari ini adalah kado unik apa nih, kado pernikahan unik apa yang bisa Anda berikan gitu ya. Nggak mainstream tapi ternyata tetap masih berguna gitu, masih bermanfaat. Biasanya kan kalau saya lihat gitu di tempat apa namanya, ngumpulin kado ya, tempat terima kado itu ya, biasanya itu tuh biasanya udah gede-gede gitu. Saya prediksi itu isinya kalau nggak spray atau nggak bed cover gitu-gitu ya. Tapi saya pengennya ada nggak sih menurut Anda gitu ya, kado pernikahan yang unik begitu, bukan hanya sekedar spray atau mungkin bed cover. Memang mereka dua benda itu pasti berguna ya, berguna sekali begitu. Tapi mungkin ada punya ide kreatif lain begitu ya, bisa disampaikan kado pernikahan unik tapi masih bermanfaat untuk pengantin tuh apa sih ya. Bisa langsung disampaikan 081-5x4200 live chat aplikasi RRI Digital, dan nanti saya akan buka untuk telepon atensinya ya, untuk Anda yang ingin langsung berbincang di Pro Dangdut siang hari ini. Pastikan tetap bersama kami, setelah ini masih ada deretan lagu dangdut untuk menemani siang hari Anda di akhir pekan ini. Jadi tetaplah bersama kami.

0: Aku pergi dulu ya, Bu.
1: Bentar dulu. SIM udah dibawa.
0: Udah, Bu. STNK juga udah, Bu. Tenang aja, atuh.
1: Pakai helmnya yang betul dong, Nak.
0: Lah, ini udah betul kok, Bu. Kan udah dipakai di kepala, bukan di perut.
1: Kamu ini. Maksud Ibu, pakai helmnya harus dikancingkan rapat sampai bunyi klik gitu loh.
0: Iya. Ini juga udah sampai bunyi kok. Klik tuh, ya kan? Bunyi.
1: Gitu dong. Nih, Ibu nitip beliin terasi 5 kilo.
0: Hah? 5 kilo? Aduh.

0: Pensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul Ronggeng Duku Paru, karya Ahmad Tohari, pertama kali terbit pada tahun 1982. Karya ini mengajak kita menengok kehidupan sebuah desa kecil bernama Duku Paru, desa yang miskin, terpinggirkan, namun syarat makna tentang manusia dan tradisi. Melalui tokoh Srintil, seorang ronggeng muda, pembaca diajak memahami bagaimana budaya, kemiskinan, dan kekuasaan membentuk jalan hidup seseorang. Srintil bukan sekedar penari, melainkan simbol kebanggaan sekaligus beban bagi Duku Paru. Tubuh dan kehidupannya menjadi milik adat, bahkan sebelum ia sempat memilih untuk dirinya sendiri. Ronggeng Duku Paru juga berbicara tentang cinta yang tak pernah sederhana, tentang kesetiaan yang terhimpit keadaan, serta tentang manusia kecil yang terseret arus sejarah besar, termasuk tragedi sosial dan politik yang tak sepenuhnya mereka pahami. Dengan bahasa yang sederhana namun tajam, Ahmad Tohari menghadirkan kisah yang humanis dan menyentuh nurani. Novel ini mengingatkan kita bahwa di balik tradisi dan kebiasaan, selalu ada suara kemanusiaan yang kerap terabaikan. Ronggeng Duku Paru adalah cerita tentang harga sebuah identitas dan tentang upaya bertahan di tengah takdir yang keras.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cuaca di siang hari ini kebetulan cerah banget ya, pas banget kalau misalnya memang sedang menggelar pesta pernikahan untuk hadir juga ke pesta pernikahan ya. Kalau misalnya Anda sekarang baru saja pulang nih, mungkin juga bisa bercerita tadi habis kondangan, habis ngasih kado apa gitu ya. Topik obrolan kita pada siang hari ini adalah kado pernikahan apa yang menurut Anda unik tetapi masih bisa bermanfaat gitu untuk sang pengantin. Saya sapa terlebih dahulu yang ada di WhatsApp ya. Ada Teh Yanti di Jembatan Hitam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Alif dari Teh Yanti. Mau minta lagunya Sebelum Terlanjur dari Caca Handika. Kirim salamnya untuk Abah Kismi, Nanu Kasep, Kang Reno, Kang Boy BCL, Kang Satria, Kang Handra sama Umi, Kang Julai, Kang Julian juga, Kang Gomet Irama, Kang Wahyu juga. Untuk semua pendengar Prosotera dari Bogor dimanapun Anda berada, terima kasih juga untuk Alif. Selamat bertugas sampai tuntas. Semangat terus. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Doa yang sama juga ya untuk Teh Yanti di Jembatan Hitam bersama dengan keluarga. Kalau menurut Teh Yanti nih, kado yang unik untuk pernikahan itu seperangkat alat sholat. Itu aja sih. Nanti saingan gak ya sama mas kawinnya? Tapi enggak ya. Jadi nanti punya yang satunya punya mas kawinnya, yang satunya juga punya dari kado tamu undangan begitu. Saya sapa yang sudah ada di telepon deh kalau begitu. Dengan siapa ini yang baru saja bergabung di telepon? Selamat siang.
1: Siang.
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Dari Satria.
0: Oh iya, Kang Satria. Selamat siang. Bagaimana kabarnya, Kang Satria?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Gimana, baik. Mau ikut topik obrolannya? Kira-kira kado yang unik nih biasanya yang Kang Satria kasih ke apa waktu kawinan orang apa nih?
1: Enggak, jadi kalau Satria mah ingat dia apa? Temen buka-buka kado ya. Jadi ada yang kado kebetulan Satria buka gitu.
0: Oh, ikut buka kan Satrianya.
1: Ikut buka gitu.
0: Oke.
1: Jadi si kadonya itu ternyata mangkok pecah sedikit gitu. Kata orang Sunda itu mah mangkok songhek lah.
0: Oke. Okay. Udah retak begitu.
1: Ininya, sama apa? Sama pengantinnya gitu. Ini kenapa ini apa judulnya ini? Kata dia apa ada kisahnya gitu. Jadi kata dia gitu bilang, iya ada kisahnya ini mantan pacar karena dia itu artinya ketemu jandamu.
0: Waduh. Gitu. Bisa gitu ya ngasih kado tapi ada filosofinya ya ternyata dari mantan. Aduh. Gitu.
1: Ketemu jandamu, jadi aku ketawa terbak-bak.
0: Oke, baik. Terima kasih sudah berbagi ceritanya, Kang Satria. Mau request lagu apa nih?
1: Ini lagu, minta requestnya lagu ini apa ya? Jadi Aku Cinta Yang Punya ya.
0: Oke, dari siapa itu? Manja Group, oke. Oke, ya. Baik, kita tampung
1: kirim,
0: dulu
1: kirimnya.
0: Kirim salamnya boleh, silakan.
1: Ini cuman nih, Alif buka telepon ya.
0: Iya.
1: Aku kebenaran lagi ada di ini apa lagi rebahan gitu.
0: Oke, baik.
1: Karena liburan gitu. Buat ini ya buat Yanti ya. Jembatan Hitam buat Tiara ya di Jemu 2. Terus buat Abah Kismin ya. Yang terkenal Abah Kismin yang kasep gitu. Buat Handra dan Umi. Terus buat Kang Wahyu. Buat siapa lagi ya, buat Kang Boy ya. Boy BCL. Selincah gitu.
0: Baik.
1: Buat Alif. Makasih ya.
0: Sama-sama. Terima kasih juga untuk Kang Satria.
1: Ya.
0: Amin. Doa yang sama untuk Kang Satria. Sehat ya, selalu, sukses selalu, bahagia gitu. Selalu. Amin.
1: Dompetnya masih penuh.
0: Amin. Semoga Kang Satria juga gitu ya. Ini masih tanggal muda nih. Tanggal cantik harus sudah belanja-belanja nih kayaknya nih ya. Selamat berakhir pekan Kang Satria. Selamat lanjut rebahan lagi. Terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Kang Satria pendengar yang bercerita katanya sempat ikutan buka kado pernikahan punya temennya, ternyata itu kadonya yang ngirim mantannya si pengantin. Aduh, saya jadi kebayang bagaimana ricuhnya, bagaimana riuhnya gitu ya ketika membuka kado itu ya. Saya lanjutkan dulu untuk membaca ya atensi yang sudah masuk di 081-5x4200 pendengar ada Kang Wahyu di Cipicung. Kabarnya bagaimana Teh Alif? Alhamdulillah sehat, masih bisa menyapa Anda ya semuanya. Kalau kata Kang Wahyu nih, kado pengantin itu bingkai foto. Oke, baik. Lagunya Mau Asraf yang Aja Gile, kirim-kirimnya untuk Reno, Kang Boy, Julian, Handra, Kang Zek, Teh Yanti, Jembatan Hitam ya, Mama Intan. Buat Teh Alifnya, terima kasih. Sama-sama. Saya sapa lagi, ada Kang Igoy Paragoy ya di Jalan Batara Tariko, Leci Luar, Gang Sadewa. Katanya kado uniknya adalah alat-alat dapur seperti piring dan gelas. Aduh, saya jadi keinget tadi mangkok pecah ya. Kirim salamnya untuk semua kawan-kawan yang lagi pada ngopi di cuaca yang panas dengan ngopi kopi merek ya. Kopi merek dari Bogor nih yang panas, pokoknya mantul gitu. Meminta lagunya Menyulam Kain Yang Rapuh untuk semua kru. Selamat bertugas, sukses selalu, terima kasih. Sama-sama. Yang terakhir sebelum kita ke lagu ya, saya sapa ada Kang Zulian di Cioma. Selamat siang Kang Zulian juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kado yang unik untuk pernikahan ya, saya ngasih kado tuh sapu tangan merah untuk ngelap keringet yang jatuh di pipi kanan dan kiri. Aduh. Terus mau minta diputar lagunya Cuma Satu dari Ayu Soraya. Jangan lupa diputar lagunya ya. Oke, kalau nggak di play katanya nangis. Nanti diusapnya pakai sapu tangan yang tadi ya Kang Zul ya. Oke, kemudian kirim salamnya juga untuk Neng Tiara di Jambu 2, Tahyanti. Kemudian ada Kang Andra. Kang Andra belum muncul nih Kang Zulian ya. Ditunggu aja nanti pantunnya. Kemudian untuk Neng Alif, spesialnya juga untuk Ibu Cantik, semoga sehat selalu juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Neng, sama-sama. Kita langsung lanjut ya ke lagu Sebelum Terlanjur dari Caca Handika untuk Anda, dan masih ada dirangkaikan juga dengan lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Prodangdut.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Wida, mau kemana hujan-hujan gini?
1: Mau buang sampah lah, Bu.
0: Buang sampah kemana?
1: Ke sungai depan. Mumpung hujan, sampahnya langsung hanyut.
0: Ya ampun, Bu Ida, jangan gitu dong.
1: Kenapa emangnya? Ya kan buangnya dikit doang.
0: Bu Ida, kalau hujan kayak gini, orang pada rame-rame buang sampah, bisa mampet tuh sungai. Akhirnya banjir. Bu Ida mau kena banjir?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Hanya buang sampah di tempat yang benar, supaya jauh dari banjir dan sungai, tetap indah dipandang mata.
1: Iya deh, kalau gitu enggak lagi. Ini sampahnya ayah titip ya di halaman Ibu.
0: Yeah.

He cuma satu ku pinta darimu. He cuma satu ku harap darimu. Cuma satu sayangi aku. Cuma kamu

0: di Bogor ini masih terang benderang ya, dan masih ada waktu kurang lebih sekitar ya 20 menit lagi ya kebersamaan kita di Prodangdut edisi hari ini. Pendengar, saya sapa dulu untuk yang ada di telepon sebentar ya. Kita akan bacakan dulu yang sudah masuk di 081-5x4200. Ada Ibu Supriyati di Sindang Barang. Selamat siang Prodangdut, mau minta lagu dari Cita-Cita Teh, Sakitnya Tuh di Sini. Kado pengantin yang biasa di bisa langsung kepake katanya ya. Kebanyakan pada ngasih spray atau juga Magicom, penanak nasi ya, penanak nasi listrik gitu. Kepake sekali sama pengantin ya. Selamat bertugas untuk Alif, sehat selalu gitu ya, dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Sehat selalu juga untuk Ibu Supriyati. Kemudian ada, coba saya cek dulu siapa yang ada di telepon ya. Selamat siang Prodangdut, dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum Talib.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Dengan Nanda di Comas.
0: Oh, Kang Andra, baru mau saya bacain ini WhatsApp-nya nih.
1: Iya, tadi terbang lebih dulu, Teh.
0: Terbang lebih dulu, oke. Mungkin tapi, berarti kalau sekarang bisa saya dengerin pantunnya langsung nih.
1: Ya, tapi kobrolannya belum di itu.
0: Oke, berarti kita ngobrolin langsung di sini ya, kalau gitu ya.
1: Kalau Andra mah, kalau misalkan kado ulang tahun, kado apa?
0: Kado pernikahan.
1: Kado pernikahan. Pengennya itu jam tangan aja, Teh.
0: Oh, jam tangan. Biasanya ngasih jam tangan gitu.
1: Biar bisa dipakai kemana-mana, Teh.
0: Oke, baik.
1: Kalau kemudian kan cuma di tempat tidur doang.
0: Oke, benar. Jam tangannya berarti harus couple dong ya, berdua.
1: Kalau bisa yang ngerti air, Teh.
0: Oke, benar. Oke, baik. Makasih, Kang Andra. Mau kirim salamnya?
1: Kirim salam barusan ya, Kang Satria ya.
0: Kang Satria, ikutan gabung tadi.
1: Terus Kang Boy BKL, Kang Arif Korsa, Kang Omet Irama, Kang Jack Bojong Sari, Kang Julian ya, si dokter cinta itu, Teh.
0: Oke, si dokter cinta udah ada tadi.
1: Menteng ya, jembatan hitam. Buat semua tuh ya. Pokoknya buat Tete, Alif, sehat terus ya.
0: Amin. Salam juga untuk Umi ya.
1: Iya.
0: Sehat selalu pokoknya.
1: Ya, semerhin naik lift, pakai sepatu baru. Terima kasih buat Teh Alif, semoga sehat selalu ya.
0: Terima kasih juga atas pantunnya. Terima kasih
1: dari Umi nih.
0: Oh iya. Ya, waalaikumsalam. Sehat selalu ya Umi dan juga Kang Andra di rumah.
2: Assalamualaikum Teh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetap sehat.
0: Alhamdulillah sehat Umi.
2: Umi sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah juga. Udah makan ya pastinya ya Umi ya.
2: Iya. Panas nih Teh di sini.
0: Betul, iya panas di sini juga ikutan panas. Umi mungkin mau ikut ngobrol juga nih. Biasanya kalau ada nikahan dikasih kado apa nih Umi?
2: Zaman dulu itu mah ya Umi, ya Allah udah lama banget. Apa aja sih Umi mah?
0: Oke. Okay.
2: Ada yang ngasih spray. Ada yang ngasih daster dulu. Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah berkah. Iya.
2: Semoga Teteh sehat ya Teh.
0: Amin. Terima kasih juga. Iya, Umi sehat juga ya di rumah ya, bareng Kang Andranya ya.
2: Iya. Teteh sehat selalu ya Teh.
0: Amin.
2: Assalamualaikum Teh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk
2: iya. Suara Teh.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kang Andra dan Umi yang ikutan gabung ya di siang hari ini. Saya baca lagi ada yang baru saja bergabung nih, pendatang baru katanya, Kang Jody di Tegal Sapi. Ikut gabung topiknya katanya, kalau kado pengantin pernah memberi baju tidur. Oh iya, sama kayak Umi tadi ya, daster lah. Kalau buat cewek biasanya daster, kalau baju tidur mungkin bisa kapelan ya sama suaminya. Mau minta lagunya Rana Rani, Mengapa? Kirim salamnya untuk Kang Wahyu Cipicung, Abah Kismin, Kang Satria, pokoknya buat semuanya. Salam kenal untuk Teh Alif, terima kasih. Sama-sama, salam kenal juga untuk Kang Jody di Tegal Sapi ya. Kita akan langsung ke lagu. Tadi sempat ada yang minta Menyulam Kain Yang Rapuh, siapa tadi ya? Kang Igoy apa ya? Kayaknya iya deh. Iya betul, Kang Igoy ya, baru sempat kita putarkan. Semoga masih bersama kami ya di Prodangdut siang hari ini. Tetap bersama kami pendengar. Masih ada waktu untuk Anda yang ingin mengirimkan atensi, masih bisa 081-5x4200 atau di live chat aplikasi RRI Digital.

Saatnya kami hadirkan kilas berita Pro 1 RRI Bogor bersama saya Alif Dayita. Palestina bersama kelompok Arab dan Organisasi Kerjasama Islam memperingatkan adanya potensi aneksasi Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Peringatan tersebut disampaikan dalam konferensi di Perserikatan Bangsa-Bangsa di tengah memburuknya situasi di tepi barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza. Utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, menilai Israel memanfaatkan situasi perang untuk mempercepat perubahan wilayah yang dapat mengancam solusi dua negara. Salah satu yang disoroti adalah rencana permukiman E1 yang dinilai berpotensi memutus wilayah Palestina dan memperluas permukiman ilegal Israel. Palestina mendesak Dewan Keamanan PBB mengambil langkah nyata sesuai hukum internasional untuk menghentikan perluasan permukiman tersebut. Sementara itu, wakil Turki untuk PBB yang mewakili Oki turut mengecam keras upaya penguatan pendudukan dan aneksasi Israel. Kelompok Arab juga menyerukan tindakan tegas komunitas internasional guna mencegah eskalasi konflik dan melindungi hak rakyat Palestina. Demikian kilas berita, kita lanjutkan Pro Dangdut untuk Anda.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tunggul dari Roma Club Indonesia Bogor. Senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Alhamdulillah seluruh lagu requestan sudah terputar semuanya ya pendengar ya. Terima kasih untuk Anda yang beratensi di 081-5x4200 dan juga yang tadi sudah menyapa kami semua yang ada di Prodangdut edisi siang hari ini lewat sambungan telepon 02518312450. Kapan-kapan kita lanjutkan lagi ya keseruannya di Prodangdut dengan koleksi lagu-lagu dangdut dan juga topik obrolan yang pastinya membuat kita tidak bosan begitu ya. Dan sayangnya ini juga sekaligus menjadi penutup kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Terima kasih sudah membersamai siaran Alif dari tadi pukul 10 ya sampai mendekati pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Pastinya setelah ini akan ada Bogor sore ini yang akan dipandu oleh rekan saya. Coba saya cek jadwalnya dulu ya. Kalau nggak salah nih nanti ada Kang Aga yang akan menemani Anda pendengar di edisi Bogor sore ini. Pendengar, jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Kita ketemu lagi di Pro Dangdut edisi berikutnya ya, setiap hari pastinya ada ya. Alif pamit ya untuk kebersamaan kita sore hari ini, pamit dari ruang dengar Anda juga. Selamat berakhir pekan, selamat liburan bersama keluarga, selamat kondangan juga yang punya, udah apa namanya ngoleksi, mengumpulkan undangan. Silahkan jalan-jalan ke kondangan orang ya. Selamat menikmati mati hari Sabtu pokoknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di jadwal siaran Alif berikutnya.

0: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1

0: Laku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan, tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cintanya, juga tentang bagaimana cara memperjuangkan cinta untuk masa yang akan datang. Meski sangat didominasi dengan kisah percintaan, novel ini juga mengisahkan tentang bagaimana membuka hati agar terus melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara, dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun, ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Masih dipancarkan dari kawasan Pangrango 34 Bogor 102 FM persatukan informasi dan inspirasi pendengar. Assalamualaikum, selamat sore, salam jumpa kembali dengan Gelagah Biasa yang kali ini hadir menemani Anda untuk edisi hari ke-6 di bulan Juni tahun 2026. Tentunya komposisi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dikar Anda di sepanjang kebersamaan kita di edisi kali ini ya. Menemani weekend Anda pendengar, lagu-lagu terbaik tentu akan tersaji di kesempatan kali ini ya. Menjadi segmen pembuka ada Green Radio pendengar ya. Kita akan membahas mengenai gerakan bawa tumbler yang bisa dikatakan populer beberapa tahun terakhir gitu ya. Membawa tumbler ke sekolah, kampus, kantor hingga tempat olahraga menjadi pemandangan yang semakin umum ya. Awalnya kebiasaan ini muncul sebagai bagian dari gaya hidup ramah lingkungan ya. Banyak ya, dipromosikan oleh berbagai komunitas, perusahaan dan juga pemerintah. Namun seiring berjalannya waktu muncul pertanyaan menarik tuh. Apakah gerakan membawa tumbler ini masih sekedar tren atau sudah menjadi kebiasaan masyarakat? Nanti kita akan bahas di Green Radio untuk edisi kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: akhirnya nyampe juga. Aduh. Sabar dong, Bu. Yang turun dulu kali.
1: Saat kereta tiba, beri jalan dulu untuk penumpang yang turun. Dengan mendahulukan yang turun, arus keluar masuk jadi lancar. Kita pun lebih aman, tidak berdesakan, dan terhindar dari risiko jatuh atau cedera. Ingat juga untuk berdiri di belakang garis kuning dan jangan memaksa masuk jika kereta sudah penuh. Keselamatan bukan pilihan, namun tanggung jawab bersama.

0: Sensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Diana, Her True Story ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara, perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017, hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri. Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, gerakan membawa tumbler lahir dari meningkatnya kesadaran terhadap masalah sampah plastik sekali pakai ya. Botol air minum plastik menjadi salah satu jenis sampah yang paling banyak ditemukan di lingkungan, mulai dari perkotaan hingga kawasan wisata. Dengan menggunakan tumbler yang dapat dipakai berulang kali, seorang dapat mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai secara signifikannya. Pada awal kemunculannya, tumbler juga sempat menjadi bagian dari tren gaya hidup ya. Banyak orang membeli tumbler dengan desain unik, warna menarik, ataupun merek tertentu sebagai aksesoris pendukung aktivitas sehari-hari ya. Bahkan sejumlah kedai kopi ini menawarkan potongan harga bagi pelanggan yang membawa wadah minuman sendiri ya. Dan faktor gaya dan juga gaya hidup dan juga tren ini turut mendorong popularitas penggunaan tumbler di berbagai kalangannya. Namun fungsi tumbler tampaknya mulai bergeser dari sekedar simbol gaya hidup menjadi kebutuhan praktis ya. Banyak orang membawa tumbler karena lebih hemat, mudah digunakan, dan juga membantu menjaga ketersediaan air minum selama beraktivitas. Dan kebiasaan ini semakin terasa di lingkungan kerja, sekolah, maupun kegiatan luar ruangan yang membutuhkan hidrasi secara rutin ya. Dan di sisi lain, meningkatnya jumlah stasiun pengisian air minum gratis di berbagai fasilitas publik juga mendukung penggunaan tumbler ya. Kehadiran fasilitas tersebut membuat masyarakat lebih mudah mengisi ulang air minum tanpa harus membeli kemasan baru ya. Dan hal ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku tidak hanya bergantung pada kesadaran individu, tapi juga pada dukungan infrastruktur yang memadai pendengaran.

Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan. Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Guru Aini berlatar di Belitung tahun 1990-an menceritakan Desi, seorang perempuan muda yang bercita-cita menjadi guru matematika di pelosok Belitung. Ia melawan keraguan orang tuanya dan tekadnya mengantarkannya ke sekolah pelosok Belitung bernama Sekolah Muhammadiyah Manggar. Di sekolahnya yang serba kekurangan, Desi dihadapkan dengan berbagai tantangan. Ia harus mengajar dengan kondisi seadanya, menghadapi murid-murid yang kurang motivasi belajar, dan beradaptasi dengan budaya dan adat istiadat setempat. Meskipun penuh rintangan, Desi tidak patah semangat. Ia mengajar dengan penuh dedikasi dan kasih sayang, menggunakan metode-metode kreatif untuk menarik minat belajar murid-muridnya. Ia juga aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat sekitar. Novel Guru Aini merupakan kisah inspiratif tentang pengabdian dan kegigihan seorang guru yang bercita-cita untuk mencerdaskan anak bangsa. Novel ini juga mengangkat realitas pendidikan di pelosok Indonesia dan perjuangan para guru dalam memberikan pendidikan yang berkualitas. Pesan moral dari novel Guru Aini ini adalah pentingnya dedikasi dan pendidikan seorang guru untuk mencerdaskan bangsa dan pentingnya menjalin hubungan baik dengan orang lain serta masyarakat.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, meski sudah ada beberapa infrastruktur yang mendukung penggunaan Tumblr begitu ya, meski demikian tantangan masih tetap ada. Tidak sedikit orang yang memiliki Tumblr tapi jarang menggunakannya. Ada juga yang membeli Tumblr berulang kali hanya karena mengikuti tren, sehingga tujuan awal untuk mengurangi konsumsi dan limbah justru menjadi kurang optimal ya. Oleh karena itu, esensi gerakan ini bukan terletak pada memiliki banyak Tumblr, melainkan konsisten menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Pada akhirnya, gerakan membawa Tumblr ini dapat dikatakan sedang bergerak dari sebuah tren menuju kebiasaannya. Semakin banyak orang yang menjadikan Tumblr sebagai perlengkapan wajib saat beraktivitas ya, sama seperti membawa dompet ataupun ponsel, jika kebiasaan ini terus dipertahankan dan didukung oleh fasilitas yang memadai, maka membawa Tumblr bukan lagi sekedar tren sesaat, melainkan bagian dari budaya hidup yang lebih peduli terhadap lingkungan pendengar. Baik, di tepat pukul 16 nanti kami akan ajak Anda untuk menyimak rangkaian informasi seputar Jawa Barat dari Lintas Jabar untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasa menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasa sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau Antologi Rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasa piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Cuman dilihat progresnya kan nggak ada tuh. Makanya mungkin kemarin kita lakukan lagi, rapat lagi, ya sosialisasikan lagi. Sambil menyampaikan surat dari Kemenhu bahwa paling lama tanggal 25 yang bus-bus yang di Cicahem itu harus sudah bergeser.
3: 8 kali berturut-turut dan juga saja ini jadi kesempatan bagi pembibitan atlet-atlet kita. Karena mereka adalah para peserta dari SMP.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Berita pertama, pendengar. Proses seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 jenjang SMP di Kabupaten Cirebon tidak mengalami perubahan signifikan. Laporannya disampaikan reporter Vivi Islamiyati.
4: Kalau untuk yang masuk dari SD ke SMP masih seperti yang tahun kemarin, tidak ada perubahan.
5: Proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SMP di Kabupaten Cirebon dipastikan tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Informasi tersebut disampaikan Kepala SMP Negeri 1 Kapetakan Kabupaten Cirebon, Ayu Yuliawati. Menurut Ayu, kebijakan terbaru lebih banyak terjadi pada jenjang SMA yang berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satu program baru yang diperkenalkan adalah Sekolah Maung yang menjadi sekolah unggulan dengan penunjukan khusus dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
4: Pada dasarnya sih hampir sama ya. Jadi yang masuk itu berarti yang masuk dari SD ke SMP itu sama saja, tidak ada perubahan yang signifikan. Hanya mungkin untuk yang keluar yang dari SMP ke SMA di mana ada sekolah-sekolah yang sudah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi menjadi sekolah unggulan yang dikasih branding Sekolah Maung. Jadi mungkin ada perbedaan itu aja. Ada tahapan pra SPMB namanya PCMB, pemetaan calon murid baru. Itu aja sih yang membedakan. Kalau untuk yang masuk dari SD ke SMP masih seperti yang tahun kemarin, tidak ada perubahan.
5: Sementara itu, salah satu orang tua asal Kedawung, Nina, mengaku masih menghadapi tantangan dalam memahami berbagai ketentuan yang harus dipenuhi selama proses pendaftaran. Menurutnya, banyak informasi yang harus dicermati, membuat orang tua harus lebih teliti agar tidak melewatkan tahapan penting.
6: Kalau tantangan terbesar bagi saya dalam memahami persyaratan dan jadwal pendaftarannya itu sih yang cukup banyak, kadang bikin saya agak khawatir kalau ada informasi yang terlewat atau kuota sekolah yang terbatas tuh, jadi bikin saya khawatir kira-kira anak saya bisa masuk nggak ya ke kuota yang tersedia di sekolah itu.
5: Meski demikian, Nina mengaku telah memahami secara umum perbedaan jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Namun, ia tetap merasa perlu mempelajari petunjuk resmi agar tidak salah menentukan jalur pendaftaran yang paling sesuai untuk anaknya. Melalui sosialisasi dari sekolah dan keaktifan orang tua mencari informasi resmi, diharapkan proses SPMB tahun ajaran 2026-2027 dapat berjalan lebih lancar. Pemahaman yang baik mengenai persyaratan, jadwal, serta jalur pendaftaran dinilai menjadi kunci agar calon peserta didik memperoleh kesempatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Berita selanjutnya, pendengar. Disdikbud Indramayu memastikan SPMB 2026-2027 berjalan transparan dan juga akuntabel. Berikut kita simak laporan Sekar Damayanti.
7: Faktor akses, faktor kemampuan anak, nah itu membuat dia cemas. Masalahnya itu prestis.
8: Pemerhati dan peneliti pendidikan Universitas Swadaya Gunung Jati, Dr. Misdi, menilai adanya kecemasan orang tua dalam menghadapi sistem penerimaan murid baru yang umumnya dipengaruhi keinginan menyekolahkan anak di sekolah yang dianggap favorit meski belum tentu sesuai dengan kemampuan maupun kondisi anak. Ia menilai fenomena tersebut terjadi karena kelompok masyarakat kelas menengah yang berada di antara keterbatasan ekonomi dan keinginan memperoleh akses pendidikan yang terbaik.
7: Sebetulnya dikatakan apa itu ya, membuat orang tua cemas itu sebetulnya sebagian kecil ya, dan itu menghinggapi pada keluarga-keluarga yang sebetulnya itu dia ada di statusnya itu ditanggung di ekonomi bawah bukan, di atas juga bukan, sehingga dia masuk ke kecemasan itu. Dia menginginkan apa? Menginginkan anaknya itu sekolah di sekolah yang katakanlah favorit, sekolah yang bagus, padahal kemampuannya mungkin tidak bisa nyaman di sana sebetulnya. Faktor akses, faktor kemampuan anak, nah itu membuat dia cemas. Masalahnya itu prestis.
8: Miss Di menambahkan, selain faktor kemampuan akademik anak, akses menuju sekolah tujuan juga menjadi pertimbangan yang seringkali diabaikan oleh orang tua, karena lebih mengedepankan faktor reputasi. Karena itu, ia menilai penting bagi orang tua untuk mempertimbangkan kebutuhan, kemampuan, dan kenyamanan anak dalam menentukan pilihan sekolah, agar proses pendidikan dapat berjalan secara optimal. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Berikutnya pendengar, invitasi bola voli SMKN 10 Garut yang diikuti peserta pelajar tingkat SMP sederajat diharapkan bisa melahirkan atlet muda berprestasi. Laporan reporter Irwan Rudiawan.
9: Di sela invitasi bola voli ke-8 tahun 2026 yang diselenggarakan di lapang olahraga SMK Negeri 10 Garut, Kecamatan Cilawu, Bupati Garut Abdul Syakur Amin mengapresiasi konsistensi SMK Negeri 10 Garut dalam menyelenggarakan invitasi bola voli hingga 8 kali berturut-turut. Menurutnya kegiatan itu menjadi wadah penting dalam pembibitan atlet muda berbakat. Ia berharap kompetisi itu mampu melahirkan atlet-atlet muda yang dapat berprestasi di tingkat daerah hingga nasional.
10: Satu event yang saya sangat apresiasi karena bisa bertahan selama ini 8 kali berturut-turut, dan juga saja ini jadi kesempatan bagi pembibitan atlet-atlet kita karena mereka adalah para peserta dari SMP. Kalau ke depan juga mungkin dari ibu-ibunya bisa dibimbing selanjutnya, karena nanti ke depan jadi atlet-atlet kebanggaan masyarakat Garut dan juga mungkin Jawa Barat dan Indonesia.
9: Sementara itu, Kepala SMK Negeri 10 Garut, Enden Lesmanawati, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan itu dan mengapresiasi kehadiran Bupati Garut di tengah agenda pemerintah yang padat. Turnamen tersebut diikuti 40 peserta tingkat SMP yang terdiri dari 23 tim putra dan 17 tim putri. Ia menyampaikan, turnamen ini menjadi salah satu ajang pembinaan olahraga bola voli bagi pelajar di Kabupaten Garut. Invitasi bola voli ke-8 SMK Negeri 10 Garut diharapkan menjadi momentum pengembangan olahraga bola voli di lingkungan pelajar sekaligus mempererat silaturahmi antar sekolah melalui semangat sportivitas.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Perhubungan Kota Bandung memastikan proses pemindahan operasional bus antar kota dari kawasan Terminal Cicaheum ke Terminal Wi Panjang terus berjalan seiring dimulainya pembangunan depo bus rapid transit. Ate Burhanuddin melaporkan.
11: Dinas Perhubungan di Kota Bandung memastikan proses pemindahan operasional bus antar kota dari kawasan Terminal Cicaheum terus berjalan seiring dimulainya pembangunan depo bus rapid transit atau BRT di lokasi tersebut. Pemerintah Kota Bandung bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Perhubungan terus melakukan evaluasi untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai rencana. Kepala Dinas Perhubungan di Subkota Bandung, Rasdian Setiadi, mengatakan pihaknya kembali mengundang berbagai pihak terkait untuk mengevaluasi tindak lanjut pembangunan depo serta perpindahan layanan transportasi yang terdampak. Menurutnya, proyek pembangunan telah dimulai meski mengalami keterlambatan selama beberapa bulan. Selain mempersiapkan aspek teknis, di Sub juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Informasi tersebut tidak hanya ditujukan kepada pihak yang berdampak langsung, tetapi juga kepada warga di lingkungan sekitar agar memahami rencana pembangunan depo BRT yang akan menjadi bagian penting dari sistem transportasi massal di Kota Bandung.
12: Sebenarnya sudah ada sih sosialisasi sebelumnya bahwa nanti itu yang bis itu yang antar kota, antar provinsi, antar itu harus sudah pindah. Sudah ada kesepakatan satu minggu setelah lebaran. Cuman dilihat progresnya kan nggak ada tuh. Makanya mungkin kemarin kita lakukan lagi, rapat lagi, ya sosialisasikan lagi.
2: Sampir menyampaikan surat dari Kemenhu bahwa paling lambat tanggal 25 yang bus-bus yang di Cicahem itu harus sudah bergeser.
11: Terkait pengaturan operasional transportasi selama masa transisi, Dasdian memastikan sistem naik turun penumpang telah diatur dan tidak menimbulkan penumpukan kendaraan maupun penumpang. Area tunggu penumpang juga telah disiapkan sehingga proses kedatangan dan keberangkatan bus dapat berlangsung lebih tertib. Menurut Dasdian, terminal tipe A yang mengalami angkutan antar kota antar provinsi AKAP dan terminal tipe B juga mengangkutan antar kota dalam provinsi AKDP pada dasarnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Namun selama ini dioperasikan existing masih dikelola oleh pemerintah kota Bandung.
1: Ya, berikutnya pendengar, pelestarian budaya menjadi salah satu semangat yang terus digaungkan dalam peringatan Hari Jadi Bogor atau HJB ke-544 melalui keterlibatan berbagai komunitas dan juga generasi muda. Hal itu guna menjaga warisan budaya daerah agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
13: Pelestarian budaya menjadi salah satu semangat yang terus digaungkan dalam peringatan Hari Jadi Bogor atau HJB ke-544 melalui keterlibatan berbagai komunitas dan generasi muda guna menjaga warisan budaya daerah agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Berbagai pihak menilai upaya pelestarian budaya perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan. Selain menjaga identitas daerah, langkah tersebut juga menjadi sarana untuk memperkenalkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda sebagai penerus bangsa. Ketua Pilar Saliha Azhara mengatakan, perempuan memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan budaya. Menurutnya, pelestarian budaya dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan generasi muda serta memanfaatkan ruang-ruang publik sebagai sarana edukasi budaya.
14: Di momen HJB ya, Pilar itu memandang bahwasanya perempuan bukan hanya sebagai pelengkap saja, tetapi juga sebagai penopang besar untuk melestarikan budaya. Salah satu hal yang dilakukan adalah kita mengadakan kegiatan yang mana itu mendatangkan kawan-kawan dari Gen Z, di mana kegiatan tersebut juga ada unsur budayanya, pelestarian budayanya kita adakan di daerah-daerah, di ruang-ruang publik.
13: Sementara itu, Gatus Susanta, pembina komunitas GPSN, mengatakan komunitas pelestari pusaka di Bogor terus berupaya mengenalkan warisan budaya kepada kalangan pelajar dan mahasiswa. Salah satunya melalui program yang menghadirkan pameran dan edukasi budaya di lingkungan sekolah maupun kampus agar lebih dekat dengan generasi muda.
15: Nah, makanya kami di komunitas Golok ini, kami ada gerakan Golok Gustu Kampus dan Golok Gustu School. Kami para pelestari pusaka tapi membuat kegiatannya nggak di kampung-kampung. Nah makanya untuk membuat itu, kami membuat kegiatan-kegiatan yang sudah ke kampus. Golok itu yang kami perjuangkan dari Bogor ini akan rutu UNESCO. Kami perjuangkan Golok rutu UNESCO.
13: Melalui berbagai program tersebut, pelestarian budaya diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga warisan budaya Bogor dapat terus dikenal, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
1: Pendengar, bagaimana masyarakat memandang Hari Jadi Bogor dan juga apa yang menjadi harapan dan keluhan agar pemerintah daerah di kota dan Kabupaten Bogor terus berbenah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, silih, asa, asih, asuh. Berikut suara masyarakat terkait Hari Jadi Bogor ke-544.
16: Bogor sudah cukup berkembang, tetapi pelaku usaha kecil masih membutuhkan dukungan yang lebih merata. Harapannya sih di HJB ini akses permodalan, promosi, dan pembinaan UMKM bisa semakin diperkuat sehingga ekonomi masyarakat juga ikut tumbuh.
17: Masih ada beberapa fasilitas publik yang perlu ditingkatkan lagi, terutama ruang untuk anak muda berkreasi dan berpartisipasi dalam pembangunan kota. Di HJB ini, semoga pemerintah bisa lebih banyak melibatkan generasi muda dalam pengambilan kebijakan dan program pembangunan.
18: Menurut saya, kemacetan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan segera. Harapannya ke depan tentu transportasi publik semakin baik dan penataan lalu lintas lebih maksimal agar masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman.
1: Ya, Ya, pendengar, Hari Jadi Bogor ke-544 menjadi salah satu bagian penting dari perjalanan Bogor dari masa ke masa. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan pelestarian budaya kesenian saat Hari Jadi Bogor ke-544, kita ikuti wawancara Sony Agung Saputra dengan Ki Drajat Iskandar yang merupakan maestro wayang bambu Bogor. Berikut wawancaranya.
19: Pelestarian budaya lokal menjadi salah satu upaya penting dalam menjaga identitas daerah di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat. Momentum Hari Jadi Bogor ke-544 juga dimaknai sebagai kesempatan untuk memperkuat komitmen bersama dalam merawat dan mewariskan kekayaan budaya kepada generasi mendatang agar tetap lestari dan dikenal luas. Maestro Wayang Bambu Bogor Ki Drajat Iskandar menilai pelestarian budaya tidak cukup hanya dilakukan oleh para pelaku seni. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyelamatkan generasi bangsa melalui penguatan budaya lokal.
20: Alhamdulillah, yang penting kita eksis aja. Karena pihak-pihak mereka, bukan walaupun kita sudah pernah merasakan ke negara mereka, tapi dibalikin sama saya sekarang. Kan sakti-sakti kita itu. Gimana caranya mereka datang ke kita? Gitu dong. Tinggal balik lagi ke para dinas. Ayo, bade naon, hoyong naon, selamatkan generasi bangsa. Iya, ayo.
19: Sementara itu, Ketua Pilar Saliha Ajahra mengatakan, perempuan dan generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan budaya. Perempuan sebagai madrasah pertama berperan menanamkan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus, sedangkan pemuda menjadi motor penggerak agar budaya dan warisan bangsa tetap hidup serta berkelanjutan.
21: Karena kan perempuan itu adalah madrasah pertama untuk mengajarkan nilai-nilai luhur. Dan sebagai pemuda, pemuda ini adalah motor penggerak untuk bisa budaya, nilai, dan warisan-warisan lainnya, warisan-warisan Indonesia lainnya ini bisa terap, bisa sustainable. Ayo, kita bergerak bersama, jaga budaya yang sudah ada, agar tidak berhenti di generasi-generasi Bapak. Itu tuh adalah perannya ada di kita. Dan saya ucapkan selamat Hari Jadi Bogor yang ke-544.
19: Melalui kolaborasi antara pelaku budaya, pemerintah, perempuan, dan generasi muda, pelestarian budaya diharapkan dapat terus berjalan serta menjadi kekuatan dalam menjaga jati diri Kota Bogor di masa mendatang. Semangat Hari Jadi Bogor ke-544 diharapkan mampu memperkuat kecintaan masyarakat terhadap budaya dan warisan daerah.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar, mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, kita ikuti laporan dari reporter Ian Sofyan. Dampak kenaikan harga kacang kedelai, satu pabrik tahu di Desa Langensari, Karang Tengah, Cianjur terpaksa tutup.
22: Kenaikan harga kedelai dan menurunnya pemasaran produk serta melemahnya nilai tukar rupiah berdampak pada industri tahu di Desa Langensari, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur. Dari jumlah 5 pabrik pengrajin tahu goreng yang beroperasi di Desa Langensari, satu pabrik terpaksa menghentikan usahanya karena naiknya harga kedelai. Demikian diungkapkan PJ Kepala Desa Langensari, Asep Misbah.
23: Ya, mungkin penanganan dari desa untuk sementara mungkin pendataan dulu semua pengrajin pabrik tahu untuk dilaporkan ke dinas terkait atau ke Indag.
24: Nah, kan karena ada satu pabrik tutup, berarti ada masyarakat yang tidak bekerja, berarti apa dari apa sih tutupnya pabrik tahu tersebut, Pak?
23: Ya, kalau untuk pekerja ya mungkin kalau misalkan pabrik tersebut tutup ya imbas ke pekerja juga, mungkin angka pengangguran ya mungkin bertambah.
24: Tapi ada harapan dari desa untuk pihak terkait, Pak, dinas atau apa?
23: Ya, harapan pemerintah desa untuk masyarakat Langensari khususnya UMKM atau pabrik tahu tersebut berharap mungkin ada perhatiannya juga dari dinas terkait berbentuk bantuan atau perhatian seperti apa sesuai kewenangan dinas.
22: Ia pun menambahkan pabrik tahu milik Haji Ai melakukan penghentian usahanya karena mahalnya bahan baku serta menurunnya daya serap pasar. Kini Desa Langensari akan melakukan pendataan pada semua pengrajin pabrik tahu.
23: Ada 5 untuk jumlah pengrajin tahu di Desa Langensari, jumlahnya 5. Terus yang 1 tutup atas nama pemilik Haji Ai, dikarenakan alasan yang bersangkutan harga kedelai atau harga bahan baku mahal atau tinggi, terus pemasarannya juga.
22: Sedangkan tutupnya satu pabrik tahu berpotensi menambah angka pengangguran karena sejumlah pekerja kehilangan mata pencahariannya. Untuk itu pihaknya berharap ada perhatian dari dinas terkait baik dalam bentuk bantuan maupun program pemberian sesuai kewenangannya agar usaha tahu di Desa Langensari bisa tetap bertahan. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Subina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel karya penulis J.S. Hiren berjudul Kado Terbaik terbit pada 8 April 2022. Banyak yang beranggapan bahwa novel ini merupakan bacaan yang ringan dan mudah dipahami, walau dengan kisah sedih di dalamnya. Novel ini bercerita tentang seorang anak berusia 14 tahun bernama Rizky Alkarunia, yang bersama kedua adik perempuannya, Rizka dan Hansa, harus masuk ke panti asuhan karena ibunya baru saja meninggal dan ayahnya tewas tertembak. Meski ia tinggal di panti asuhan, tapi baginya tempat itu terasa seperti penjara yang mengerikan. Itu adalah panti asuhan ilegal yang dimiliki oleh Pak Tono. Bukannya diurus dengan baik dan mendapatkan pendidikan, mereka justru dipaksa cari uang di jalanan. Misalnya, dengan mengemis, mengamen, bahkan mencopet. Maka dari itu, saat usianya 18 tahun, ia akhirnya memutuskan untuk pergi dari panti asuhan itu dan berjuang sendiri di jalanan demi mengubah nasib. Pekerjaan apapun ia lakukan agar bisa bertahan hidup. Meski suasana cerita di novel Kado Terbaik ini terkesan gelap dan suram, tapi novel ini sangat seru untuk dibaca dan memberikan motivasi supaya kita pantang menyerah.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, liburan menjadi momen yang sepertinya ditunggu banyak orang gitu untuk melepas penat dan juga menikmati pengalaman baru ya. Namun salah satu tantangan yang sering dihadapi sebelum berangkat adalah menentukan pakaian apa saja yang harus dibawa gitu ya. Dan gak sedikit orang yang akhirnya membawa terlalu banyak pakaian sampai dengan koper menjadi penuh dan juga berat ya. Untuk mengatasi hal tersebut, konsep kapsul wardrobe ini bisa menjadi solusi yang praktis ya. Kapsul wardrobe ini adalah metode memilih sejumlah pakaian yang esensial yang mudah dipadukan sehingga dapat menciptakan berbagai tampilan berbeda ya. Dan konsep ini membantu seorang membawa lebih sedikit pakaian tanpa mengurangi gaya selama berlibur ya. Selain menghemat ruang di koper, cara ini juga membuat proses memilih outfit menjadi lebih mudah dan juga cepat ya. Dan kunci utamanya dalam menyusun kapsul wardrobe adalah ya memilih warna-warna netral seperti putih, hitam, krem, navy atau abu-abu ya. Warna tersebut mudah dikombinasikan dan juga dengan berbagai item yang

penampilannya. Topi, shell, kacamata hitam, ataupun tas kecil yang dapat memberikan sentuhan berbeda pada outfit yang sama. Dengan cara ini, wisatawan tidak perlu untuk membuat terlalu banyak pakaian untuk tampil menarik di setiap kesempatan, pendengar.

Sobat RRI, tahu nggak Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah sepak bola dunia? Bukan cuma jumlah tim yang bertambah, tapi juga total pertandingannya yang jauh lebih banyak. Dan kabar baiknya, seluruh keseruan Piala Dunia 2026 bisa Sobat RRI ikuti langsung dari Indonesia. Kira-kira ada berapa total pertandingan yang akan dimainkan? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Piala Dunia 2026 akan diikuti oleh 48 tim, meningkat dari sebelumnya yang hanya 32 tim. Format kompetisinya pun berubah. Sebanyak 48 tim akan dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Dari fase grup, tim-tim terbaik akan melaju ke babak 32 besar, kemudian berlanjut ke 16 besar, perempat final, semifinal, hingga partai final. Dengan format baru ini, Piala Dunia menjadi lebih panjang dan memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai belahan dunia. Nah, Sobat RRI, inilah yang paling bikin penasaran. Di Piala Dunia 2026, total akan digelar 100

pertandingan. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya 64 pertandingan. Penambahan laga ini terjadi karena bertambahnya jumlah tim dan babak gugur yang lebih panjang. Artinya, penonton di seluruh dunia akan disuguhi lebih banyak drama, gol, dan momen bersejarah. Kabar baik untuk Sobat RRI di tanah air, seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 akan disiarkan secara resmi di Indonesia. Untuk siaran audiovisual, seluruh pertandingan dapat disaksikan langsung melalui TVRI. Sementara itu, Radio Republik Indonesia akan menyiarkan seluruh pertandingan secara audio, sehingga Sobat RRI tetap bisa mengikuti jalannya laga, kapanpun dan dimanapun. RRI dan TVRI menjadi official broadcaster di Indonesia, menghadirkan Piala Dunia untuk seluruh masyarakat. Sobat RRI, dengan 104 pertandingan, Piala Dunia 2026 akan menjadi yang terbesar dan paling meriah sepanjang sejarah. Dan pastinya, semua keseruannya bisa Sobat RRI nikmati bersama TVRI dan RRI sebagai official broadcaster di Indonesia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih mendengarkan suara gelagat biasa pendengar yang menemani Anda di kesempatan kali ini ya. Sejumlah HP Android ini tidak lagi bisa digunakan ataupun menggunakan aplikasi WhatsApp di perangkatnya mulai Juni 2026 ini ya. Dimana WhatsApp sebelumnya menghentikan dukungan dan juga tidak lagi berfungsi untuk sejumlah HP jadul ya. Dan saat ini setidaknya ada beberapa HP berbasis Android yang tidak bisa lagi menggunakan WhatsAppnya. Dan namun begitu ya, daftar ini bakal dipengaruhi pada September ataupun diperbaharui pada September untuk Android dan November untuk perangkat berbasis sistem operasi iOS ya. Dan WhatsApp memang secara rutin melakukan update software guna memanfaatkan kemampuan sistem yang lebih baru dan juga meningkatkan kinerja aplikasi dan memperkuat sistem keamanannya. Dan seiring bertambahnya usia sistem operasi dan juga perangkat keras, perangkat lawas tidak lagi dapat mendukung fitur-fitur canggih seperti encrypt end-to-end, fitur AI, hingga opsi antar muka pengguna yang lebih baik gitu ya. Dan untuk terus menggunakan WhatsApp, perangkat Android ini harus beroperasi pada Android 5.0 atau yang lebih baru ya. Sementara untuk iPhone ini harus menjalankan iOS 15.1 ataupun yang lebih baru ya. Dan pada 8 September 2026, WhatsApp akan meningkatkan persyaratan menjadi minimal Android versi 6 untuk Android. Sedangkan untuk iOS, WhatsApp ini meningkatkan persyaratan minimal menjadi iOS versi 15.5 pada 30 November 2026 pendengar ya. Dan perangkat yang tidak memenuhi kriteria tersebut ya, ini akan kehilangan akses ke layanan perpesanan dan juga panggilan WhatsApp ya. Dan mengutip dari India Times, ada beberapa HP Android yang saat ini tidak lagi mengakses WhatsApp ya. Di antaranya adalah Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy Note 3, kemudian Sony Xperia Z1, LG G2, Huawei S9 P6 ya, Moto G generasi pertama, Motorola Razr HD, kemudian Moto E ya, dan HTC One X ya, serta Samsung Galaxy S3 pendengar ya. Dan perangkat apapun yang menjalankan Android 5.0 atau yang lebih lama ini tidak lagi didukung karena persyaratan minimumnya akan diperbarui, yaitu adalah Android 5.0 pendengar. Informasi ini kami kutip dari CNN Indonesia.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valerie. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valerie. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valerie lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valerie yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valerie ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valerie demi menuntut keadilan untuknya. Karena Hazel yakin, sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valerie, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valerie akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valerie pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valerie sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valerie sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan, membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.

0: depannya yang sedang buru-buru nih.
1: Emang boleh seklakson itu?
0: Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

Ya, pendengar, tim gabungan perusahaan teknologi bersama lembaga penegak hukum internasional berhasil membongkar dan juga menangkap sindikat online scam melalui operasi bersama di Washington DC dan juga Bangkok. Upaya pemberantasan sindikat online scam ini dimulai pada 18 Mei dan melibatkan Meta, Microsoft, ya, Starlink dan juga sejumlah perusahaan teknologi global yang bekerja sama dengan the US Department of Justice, Royal The Police serta lembaga penegak hukum internasional, ya. Dan instansi-instansi ini berbagi informasi dan membongkar sindikat online scam melalui operasi bersama di Washington DC dan juga Bangkok, dan hasil dari operasi ini lebih dari 1 juta aset online disita dalam operasi tersebut, ya. Dan Meta telah menonaktifkan lebih dari 1,4 juta akun, laman dan juga grup di Facebook dan Instagram, ya. Microsoft juga telah mengunggah sekitar 20 ribu akun scammer yang terkait dengan jaringan online scam, ya. Selain itu, Royal The Police telah menangkap 63 orang yang terlibat dalam jaringan online scam. Dan di sisi keuangan, ya, Coinbase ini telah membekukan aset kripto senilai lebih dari 3 juta US dollar yang terkait dengan jaringan kriminal, pendengar. Informasi ini kami kutip dari CNN Indonesia.

Ya pendengar, dalam sejarah Piala Dunia FIFA hanya sedikit pemain yang mampu membuat penonton terpukau melalui tendangan jarak jauh seakurat dan sekuat Roberto Rivelino, ya, legenda Brazil ini dikenal dengan julukan The Atomic Kick, ya. Wah, wow, luar biasa karena tadi jarak dan juga akurasinya gitu ya. Nah, sebuah julukan yang lahir karena kekuatan luar biasa dari kaki kirinya yang mampu melesatkan bola seperti roket menuju gawang lawannya. Dan Rivelino menjadi salah satu bintang utama dalam generasi emas Brazil yang menjuarai Piala Dunia 1970 di Meksiko. Di turnamen tersebut ia memperlihatkan kemampuan menembak dari luar kotak penalti yang sangat mematikan. Salah satu gol terkenalnya tercipta saat menghadapi Cekoslovakia pada laga pembuka, dan ketika tendangan kerasnya dari jarak jauh membantu Brazil memulai perjalanan menuju gelar juara dunia, ya. Dan kemampuan itu kembali terlihat saat Brazil menghadapi Uruguay di semifinal. Rivelino menjadi ancaman konstan melalui tembakan-tembakan jarak jauhnya yang sulit diantisipasi, ya. Rekan timnya Testao bahkan pernah menyebut bahwa tendangan Rivelino begitu dahsyat dan juga presisi sehingga menjadi salah satu senjata paling berbahaya yang pernah dimiliki tim nasional Brazil, ya. Dan 4 tahun kemudian di Piala Dunia 1974 di Jerman Barat, reputasi Rivelino sebagai spesialis gol jarak jauh ini semakin menguat, ya. Yang mencetak gol spektakuler saat menghadapi Zaire melalui tendangan keras kaki kiri yang meluncur tanpa mampu dihentikan kiper lawannya. Gol tersebut hingga kini masih dikenang sebagai salah satu gol terbaik dalam sejarah Piala Dunia. Tidak hanya itu, Rivelino juga mencetak gol penting saat menghadapi Jerman Timur melalui tendangan bebas keras yang menembus pertahanan lawan. Ya, kembali menunjukkan kualitasnya ketika mencetak gol melawan Argentina. Dan hal tersebut mempertegas reputasinya sebagai salah satu penendang terbaik di dunia pada era tersebut, ya. Dan menariknya, dari 6 gol yang dicetak Rivelino di Piala Dunia, hanya satu yang tidak berasal dari jarak jauh. Gol tersebut lahir saat Brazil menghadapi Peru di Guadalajara pada Piala Dunia 1970. Meski dicetak dari posisi hanya beberapa inci dalam kotak penalti, gol itu tetap menunjukkan kelasnya, ya. Dengan sentuhan elegan menggunakan sisi luar kaki kiri, Rivelino mengarahkan bola ke sudut gawang dan juga dengan teknik yang sangat indah dan sulit ditiru. Dan kombinasi antar kekuatan, akurasi, kreativitas dan juga teknik tinggi membuat Rivelino dikenang sebagai salah satu gelandang menyerang terbaik yang pernah dimiliki Brazil, ya. Bahkan legenda seperti Pele pernah mengatakan bahwa jika ada satu kemampuan pemain lain yang ingin ia miliki, maka itu adalah kaki kiri Rivelino, ya. Dan hingga saat ini nama Rivelino tetap identik dengan gol-gol spektakuler dari luar kotak penalti dan julukan The Atomic Kick bukan sekedar nama panggilan, melainkan gambaran sempurna tentang bagaimana ia mengubah tendangan keras menjadi karya seni yang abadi dalam sejarah Piala Dunia FIFA, pendengar.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Kita akan dengarkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran dan di tepat pukul 17.52 menit waktu Indonesia Barat kita akan dengar kumandang azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan sholat sunnah untuk meningkatkan amal manusia dan menutupi segala kekurangan dan kelalaian yang ada, sebagaimana Allah telah berfirman, dan dirikanlah sholat itu pada tepi kedua siang, pagi dan petang, dan sebagian permulaan malam. Sesungguhnya, perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surat Al-Hud ayat 114.

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niat itu buruk, maka perbuatan itu buruk.

Ya pendengar, kita di kelas berita Piala Dunia, dalam sejarah Piala Dunia FIFA ada sebuah pola unik yang tercatat dalam periode 1978 hingga 1998 ya. Gelar pencetak gol terbanyak dalam 6 edisi berturut-turut hanya membutuhkan 6 gol untuk meraihnya ya. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana kompetisi saat itu lebih ketat secara distribusi gol, dengan tidak ada satu pemain pun yang benar-benar mendominasi secara ekstrim seperti era modern ya. Rangkaian ini dimulai pada Piala Dunia 1978 di Argentina ketika Mario Kempes tampil gemilang. Ia tidak hanya menjadi top skor dengan 6 gol, tapi juga membawa Argentina meraih gelar juara dunia ya. Performa Kempes menjadi pondasi awal dari pola 6 gol yang kemudian berlanjut di turnamen-turnamen berikutnya ya. 4 tahun kemudian pada Piala Dunia edisi 1982 di Spanyol, giliran Paolo Rossi yang mencatatkan 6 gol. Dan Rossi juga memiliki kisah serupa ya, ketajamannya mengantarkan Italia menjadi juara dunia sekaligus menjadikan simbol kebangkitan sepak bola Italia pada masa itu pendengar ya. Dan tren ini berlanjut di edisi 1986 di Meksiko ketika Gary Lineker ini menjadi pencetak gol terbanyak dengan 6 gol juga. 2 tahun kemudian pada 1990 di Italia, dan Toto Schillaci ini kembali mengulangi angka yang sama, yaitu 6 gol dalam turnamen yang penuh kejutan tersebut ya. Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat menjadi sedikit berbeda karena gelar sepatu emas dibagi oleh 2 pemain ya, oleh Selanko dan juga Hristo Stoichkov. Keduanya sama-sama mencatatkan 6 gol, memperpanjang tradisi 6 gol yang sudah berlangsung hampir 2 dekade ya. Dan pada Piala Dunia 1998 di Perancis, giliran De Voorzijl yang menjadi top skor dengan 6 gol. Ia juga membawa Kroasia meraih posisi ketiga dalam debut luar biasa mereka di ajang Piala Dunia ya. Namun pola ini akhirnya pecah pada Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan juga Jepang. Ronaldo Nazario mencetak 8 gol, mengakhiri era 6 gol yang kala itu dirasa cukup ya, dan menandai perubahan tren pencetak gol turnamen modern ya. Dan fenomena ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berevolusi dari era dengan distribusi gol yang lebih merata hingga era modern dengan striker yang mampu mencetak gol dalam jumlah yang lebih besar ya. Piala Dunia selalu mencerminkan perubahan taktik, kualitas pemain dan juga dinamika permainan dari waktu ke waktu pendengar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul The Martian karya Andy Weir ditulis tahun 2011 mengikuti kisah menegangkan Mark Watney, seorang astronot yang secara tidak sengaja tertinggal sendirian di Mars setelah badai dahsyat memaksa timnya melakukan evakuasi. Seluruh kru mengira Mark tewas, padahal ia masih hidup namun terdampar di planet tandus tanpa bantuan dengan persediaan yang sangat terbatas. Dengan kecerdasan sebagai botanis dan insinyur, Mark menggunakan humor, sains, dan kreativitas untuk bertahan hidup. Ia menemukan cara menanam kentang di Mars, mengubah hidrogen menjadi air, memperbaiki komunikasi, hingga memodifikasi alat dan kendaraan peninggalan misi sebelumnya. Setiap hari adalah perjuangan antara hidup dan mati, dengan perhitungan sains yang kadang ajaib, kadang berbahaya. Di bumi, NASA akhirnya menyadari bahwa Mark masih hidup. Pemerintah, ilmuwan, dan seluruh dunia pun bersatu dalam upaya penyelamatan paling ambisius dalam sejarah manusia. Sementara itu, kru Eris Free, yang merupakan tim asli Mark, harus memutuskan apakah mereka akan kembali ke Mars dalam misi berbahaya demi menyelamatkan rekan yang mereka tinggalkan. The Martian adalah kisah ketahanan manusia, kecerdikan, dan harapan. Novel ini tidak hanya menghibur dengan humor khas Mark Watney, tetapi juga menunjukkan bahwa sains bisa menjadi alat bertahan hidup dan kemanusiaan bisa melampaui jarak puluhan juta kilometer.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, mereka gelaga biasa masih menemani Anda di Bogor sore ini ya. Taylor Swift ini merilis video musik untuk single terbarunya berjudul I Know It, I Know You ya. Lagu tersebut ya kontribusikan untuk film Toy Story 5 ya. Lansir dari Variety ya, di mana video musik tersebut sepenuhnya menampilkan cuplikan dalam film Toy Story dan berfokus pada karakter Jesse ya. Video tersebut dapat disaksikan melalui platform Spotify dan Apple Music ya. Lagu tersebut ini dirilis ke layanan streaming pada tengah malam ya, tidak lama setelah pengumuman resminya ataupun pengumuman perilisan yang disampaikan Swift sebelumnya. Untuk mendukung peluncuran, ia juga membagikan video lawas dirinya di media sosial, pendengar ya. Dan foto tersebut ini memperlihatkan masa kecilnya mengenakan topi koboi merah dan juga kemeja bergambar sepatu boot. Swift mengungkapkan bahwa proses penulisan lagu ini terasa seperti perpaduan antara pulang ke rumah dan mencoba pengalaman baru, pendengar. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: Baiklah pendengar, segera kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta guna menyimak warta berita pukul 19. Sepas warta berita masih ada segmen lainnya yang akan kami hadirkan. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Saatnya kita bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priok menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Jadi sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seprindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priok menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Menindaklanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
7: Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
6: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
7: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
6: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
8: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
9: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
10: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
8: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
10: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
9: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
10: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
12: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaannya untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
13: Kami itu yang bagus, sedang anak-anak ini ada gantungan kunci sama tas B. Sama tadi coklat juga.
14: Sedang banyak Pak belanjanya?
13: Ya banyak sih, cuma coklatnya 2 kilo. Sama si kambingnya ada 3 atau 4.
14: Masih ada barang yang belum dibeli?
13: Banyak banget.
14: Rencana beli apa aja Pak?
13: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga.
12: Ini pendengar, selain itu, jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darayan. Ayan.
15: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung, mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darayan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
16: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan laporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
17: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung, rata-rata gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti itu.
16: Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisakula Pro 3 Reditus Mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
18: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri yang mana ia sering menyarankan Kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game sebelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
19: Setelah permainan yang cukup melelahkan karena kondisi beberapa hari belakangan yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe power mainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang sangat-sangat kencang.
18: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada, Victor Lee, di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum, yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengshu, Tan Ning, dan dari sektor ganda putra, perang saudara antara Sabah Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Berikutnya pendengar, kami hadirkan segmen untuk Bogor sore ini. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Agama Advent untuk edisi kali ini, sekaligus menjadi akhir dari kebersamaan kita. Artinya gelagah biasa pamit turun suara. Terima kasih banyak untuk Anda yang tetap bersama Pro Satria Bogor. Semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda, dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi hiburan tersendiri untuk Anda. Tentunya mohon maaf bila salah-salah kata. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Gelagah biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat malam untuk seluruh masyarakat Bogor dan sekitarnya yang sedang mendengarkan Radio Republik Indonesia, Stasiun Bogor. Ada sebuah pohon tidak akan bisa berdiri tegak menghadapi badai, apalagi menghasilkan buah yang manis jika akarnya rapuh. Begitu juga dengan kehidupan kerohanian kita. Sekarang, senang sekali saya bisa menyapa Anda semua dalam program saat ini. Selama beberapa menit ke depan, kita akan belajar bersama bagaimana caranya agar hidup kita tidak hanya sekedar bertahan, tetapi benar-benar kuat karena berakar pada Kristus, sehingga hidup kita bisa bertumbuh menjadi dampak. Dan pastikan Anda tetap bersama kami, karena kita akan belajar dengan judul Rooted in Christ, Growing in Impact. Jadi Bapak Ibu, kita akan belajar dari kitab Kolose 2 ayatnya ke 6 sampai yang ke 7. Bapak Ibu, pernahkah kita merasa tidak cukup baik di dalam kehidupan kita? Dan pernahkah kita membandingkan hidup kita dengan orang lain? Entah itu lewat Instastory, entah itu lewat Instagram, dan story-story WA yang membuat kita itu merasa kita kurang dari orang lain. Saya yakin kita pernah merasakan itu. Karena hari ini kita hidup di zaman yang sangat cepat, sangat terhubung. Tetapi ironisnya, banyak orang-orang Kristen justru kehilangan arah tentang siapa diri mereka. Ada fakta menarik yang perlu kita ketahui. Rata-rata orang Kristen atau orang pada saat ini mengecek handphone mereka 150-200 kali sehari. Ya, otak kita setiap hari dibombardir pencapaian orang lain, hal-hal yang dilakukan orang lain. Ya, tidak heran kalau kita sering merasa tertinggal. Masalahnya, sering bukan karena kita kurang potensi, tetapi karena kita tidak tahu kita berakar di mana. Di dalam Kolose 2 ayat 6-7 katakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ayat ini ditulis Paulus kepada jemaat Kolose yang pada saat itu, mereka hidup di tengah tekanan budaya, tekanan filsafat, dan tekanan nilai-nilai dunia. Iya, jemaat Kolose pada saat itu sangat merasakan guncangan iman yang sangat keras. Karena banyaknya pengetahuan-pengetahuan filsafat-filsafat baru muncul di hadapan mereka. Iya, itu mungkin sama dengan kita saat ini. Mirip dengan kondisi kita saat ini. Tetapi yang menariknya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Paulus tidak mulai dengan menyuruh melakukan jemaat Kolose suruh lakukan ini, lakukan itu. Tetapi Paulus memulai dengan satu kata penting, yaitu berakar. Apa itu akar? Berakar itu sederhana, tapi sangat menentukan. Berakar artinya sumber hidup kita tertanam di mana? Banyak orang tanpa sadar berakar pada penilaian orang lain, prestasi, gelar, jabatan, dan lain-lain. Ya, masalahnya semuanya itu bisa hilang. Tapi Paulus berkata, hiduplah berakar di dalam Kristus. Kenapa? Karena akar menentukan. Akar menentukan arah hidup kita, ketahanan kita saat badai datang, ujian datang, dan apa buah yang kita hasilkan. Ya, kalau akarnya salah, hidup pasti goyang. Bapak Ibu, kalau kita lihat dari ilustrasi pohon, sekitar 90% kekuatan pohon ada di bawah tanah. Ya, tidak terlihat. Semakin tinggi pohon, semakin dalam akarnya. Pohon tidak tumbang karena angin besar, tetapi karena akarnya yang dangkal. Ya, begitu juga dengan hidup kerohanian kita. Yang membuat kita bertahan bukan yang terlihat di mimbar, di media sosial, atau apapun itu. Tetapi yang membuat kita bertahan, yaitu seberapa dalam relasi kita dengan Kristus. Ya, banyak orang pada saat ini bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan ini.
aku ini siapa? Aku berharga enggak ya? Masa depanku gimana? Pekerjaanku gimana? Ya, itu sering kita rasakan. Kalau kita boleh ilustrasikan, terkadang dunia berkata seperti ini. Kamu berharga kalau kamu berhasil. Tapi Tuhan berkata, kamu berharga karena kamu milikku. Ya, kalau identitas kita dibangun di atas pencapaian, maka kegagalan akan menghancurkan kita. Ya, firman Tuhan memberikan identitas yang kokoh. Kalau kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 12, dikatakan, kita adalah anak-anak Allah. Ya. Kemudian kalau kita baca dari Roma 8 ayat 38 sampai 39, di sana dikatakan, kita dikasihi tanpa syarat. Ya, begitu kasihnya kepada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kemudian kalau kita lihat di dalam Kolose 1 ayat yang ke-14, di sana dikatakan, kita ditebus dan diampuni. Kemudian di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, di sana kita dapatkan bahwasanya Tuhan mengatakan, kita ini adalah umat pilihan yang berharga. Ya, benar. Identitas ini tidak akan pernah berubah. Ya, identitas ini tidak akan pernah hilang ketika kita menolak akan hal itu. Inilah yang membuat orang Kristen bisa tetap berdiri di dunia yang goyah saat ini. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di dalam Yohanes 15 ayat 5 juga katakan, barang siapa tinggal di dalam aku, ia akan berbuah banyak. Kalau dunia berkata tampil dulu, tapi Tuhan berkata berakar dulu. Ya, karakter selalu mendahului pengaruh. Ya, contohnya kalau kita lihat di dalam kehidupan Paulus. Ya, Paulus dulunya sangat membenci kekristenan. Dia bahkan sangat membenci orang-orang yang taat akan firman. Dia membunuh dan bahkan dia ikut di dalam gerombolan yang sangat membenci akan kekristenan. Tetapi ketika dia dipanggil dan dia menerima, ia menjadi salah satu rasul yang sangat berhasil dan bahkan dia boleh melayani sampai ke tiga benua. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, John Piper di dalam bukunya yang berjudul The Searing God, dia berkata, berakal dalam Kristus berarti memiliki hubungan yang intim dengan Yesus. Tuhan paling dimuliakan di dalam ketika kita paling dipuaskan di dalam Dia. Ya, kepuasan rohani adalah nutrisi utama jiwa kita. Kemudian, Bates Moore di dalam bukunya Believing God, dia menuliskan, mempercayai Tuhan sepenuhnya berbeda dengan sekedar percaya bahwa Tuhan itu ada. Ya, berakar berarti mempercayai apa yang ia katakan tentang siapa diri kita. Identitas itu diterima, bukan dicari. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kalau dikatakan di dalam Galatia 2 ayat 20, Rasul Paulus mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dampak yang sejati tidak pernah lahir dari popularitas atau pencitraan. Ya, dampak sejati selalu lahir dari akar rohani yang tersembunyi namun kuat. Di dalam buku Rono Buat di Kemenangan Akhir mengatakan, hanya mereka yang telah membentengi pikirannya dengan kebenaran Alkitab yang akan dapat bertahan melalui konflik besar yang terakhir. Badai pencobaan akan segera datang untuk menguji apakah iman kita berakar kuat di dalam Kristus atau hanya tertanam di atas pasir tradisi. Kekuatan spiritual kita tidak diukur saat matahari bersinar, melainkan dari seberapa dalam akar kita mencekram batu karang saat badai melandai kita. Ada 5 cara kita untuk bertumbuh. Yang pertama adalah firman. Menjadikan nutrisi utama rohani, bukan sekadar bahan status media sosial. Ya. Pembaharuan pikiran, memiliki filter rohani yang kuat agar tidak mudah hanyut oleh arus dunia. Yang ketiga adalah doa jujur, ya, membangun relasi yang intim dan transparan, bukan sekadar rutinitas formalitas. Ya. Kemudian yang keempat adalah melayani, bagaimana sebagai buah alami dari identitas yang terpenuhi, bukan alat untuk mencari pengakuan. Yang terakhir adalah komunitas yang sehat.
menjadi tanah yang subur untuk saling menguatkan, bukan tempat mencari panggung. Bagaimana yang kita butuhkan saat ini adalah komunikasi, komunitas yang sehat. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita boleh menggali makna berakar dalam Kolose 2 ayat 6-7 ini, dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ya, berakar berarti membangun fondasi iman yang tidak mudah goyang oleh tantangan hidup. Kemudian dibangun proses membentuk karakter yang terus berjalan seiringnya waktu. Kemudian bertumbuh, menghasilkan buah yang nyata dari hubungan yang intim dengan Yesus. Yang terakhir adalah bersyukur. Sikap hati yang melimpah sebagai respon atas karyanya bagi kita. Baik, jikalau badai datang menghantam hidup kita hari ini, apakah pohon hidup kita akan bertahan atau tumbang karena akarnya tidak cukup dalam? Mari kita pastikan diri kita mempunyai akar yang cukup dalam bersama dengan Kristus, agar ketika badai itu datang, kita boleh tetap

menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang kelelahan. Inilah firman yang boleh kita dengar, yang boleh kita renungkan di dalam kehidupan kita, agar kita terus bertumbuh, berakar di dalam Kristus, dan menjadi impact, menjadi pengaruh bagi dunia yang tidak baik-baik saja saat ini. Jadi, inilah perenungan kita. Biarlah kiranya melalui renungan ini, kita dapat satu pelajaran yang penting, agar kita boleh berakar kuat di dalam Tuhan. Demikianlah siaran kita pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat malam. Terima kasih telah mendengarkan. Kiranya Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan. Shalom.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor. Kami menyapa, meneruskan kebersamaan kita untuk Bogor malam ini. Pendengar, senang sekali saya Nasrullah Alwi akan menemani Anda hingga tengah malam nanti di Bogor malam ini. Apapun yang menjadi aktivitas ya, entah masih di perjalanan, tengah berkumpul bersama orang-orang terdekat, menikmati suasana malam minggu Anda untuk bersantai di rumah, senang sekali kita akan temani Anda dan menghabiskan waktu bersama dengan berbagai segmen pilihan yang sudah kami siapkan, saudara pendengar ya. Dan tentu di malam minggu ini, sebagaimana biasa, komposisi rangkaian Bogor malam ini kita akan awali dengan hadirnya Ngobras, ngobrol seputar komunitas, dilanjutkan ragam budaya untuk segmen kedua Katong Basodara. Lanjutannya adalah Sandiwara Radio, nanti kita akan hadirkan di segmen ketiga. Dan untuk segmen penutup akan hadir koleksi lagu-lagu nostalgia ya di Ruang Rindu. Kita akan coba mix komposisi lagu-lagu dari dalam negeri sendiri dan juga mancanegara era tahun 1980 sampai dengan 2000-an pendengar. Dan untuk ngobras kali ini bertepatan juga ya di minggu ini, tepatnya tanggal 5 kemarin pendengar, kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia begitu ya. Yang tentu ada tema nasional juga yang diangkat adalah saatnya bekerja untuk iklim, hashtag Now for Climate, yang mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk komunitas lingkungan untuk mengambil aksi nyata menghadapi krisis iklim, kemudian polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Ada beberapa komunitas dan juga organisasi yang fokus pada isu lingkungan hidup di Indonesia. Di antaranya nanti kita akan kenalkan untuk Anda, saudara, di segmen pembuka untuk ngobras, ngobrol seputar komunitas. Ya, akan hadir hingga nanti tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat di segmen pembuka rangkaian Bogor malam ini. Tetaplah di Pro 1 RRI Bogor.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Bogor, saudara pendengar, di segmen Pembuka Ngobras ya, ngobrol seputar komunitas, saudara, bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, bahwa di tengah berbagai tantangan lingkungan yang semakin nyata juga kita hadapi, entah dari perubahan iklimnya, pencemaran sungainya, hingga persoalan sampah yang tampaknya terus meningkat ya. Ini muncul harapan dari gerakan masyarakat yang bekerja secara sukarela untuk menjaga bumi, pendengar. Hadir dalam bentuk komunitas-komunitas lingkungan yang tidak hanya berbicara tentang masalah, tapi juga melakukan aksi nyata di lapangan. Salah satu komunitas yang konsisten bergerak adalah Masyarakat Peduli Ciliwung dan Lingkungan Hidup, disingkat jadi MAPECI ya namanya. Komunitas yang lahir dari kepedulian warga terhadap kondisi Sungai Ciliwung yang menjadi salah satu urat nadi kehidupan masyarakat. Jadi melalui kegiatan bersih sungai, penghijauan bantaran, edukasi lingkungan, dan juga pemberdayaan masyarakat sekitar daerah aliran sungai ya, MAPECI ini menunjukkan bahwa menjaga lingkungan itu bisa dimulai dari kawasan tempat tinggal sendiri. Dan mereka juga percaya bahwa sungai yang sehat ini akan menciptakan kehidupan yang sehat juga bagi masyarakat di sekitarnya. Dan semangat serupa juga ini terlihat di gerakan Teens Go Green Indonesia, saudara. Komunitas lainnya juga yang fokus membangun kesadaran lingkungan di kalangan generasi muda, pendekatannya juga kreatif, edukatif ya, mengajak anak-anak muda untuk memahami berbagai isu lingkungan melalui kegiatan pelatihan, ada juga kampanye digital, aksi sosial, hingga pengembangan kepemimpinan. Jadi bagi mereka ini, masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tapi juga oleh kepedulian generasi muda yang berani mengambil peran sejak dini, saudara. Dan tentu kehadiran komunitas-komunitas ini menunjukkan di mana perubahan tidak harus dimulai dari langkah besar, karena sebuah aksi membersihkan sungai, menanam pohon, dan juga mengajak teman untuk lebih peduli terhadap lingkungan itu bisa menjadi awal dari gerakan yang lebih luas, saudara ya. Dan semangat ini dibangun oleh komunitas menjadi pengingat di mana setiap individu juga memiliki kesempatan untuk berkontribusi ya, menjaga bumi demi generasi mendatang. Nanti kita lanjut kembali.

0: Kilas Berita.
1: Kembali kami hadirkan kilas berita untuk Anda. Demam Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa. Kurang dari sepekan jelang laga pembuka pada 11 Juni nanti, sejumlah tim raksasa dilaporkan telah mendarat di Amerika Serikat untuk memulai persiapan akhir. Sang juara bertahan Argentina menjadi salah satu tim yang tiba lebih awal sejak 31 Mei lalu di Missouri dan kini menetap dengan pengawalan super ketat di Kansas City. Langkah itu disusul oleh timnas Inggris yang langsung berhadapan dengan cuaca ekstrim Florida dalam pemusatan latihan mereka di bawah asuhan Thomas Tuchel. Sementara itu, raksasa Amerika Latin Brazil tampil elegan mengenakan setelan jas abu-abu saat mendarat di New Jersey pada 2 Juni, disusul kedatangan skuad Turki di hari yang sama. Di sisi lain, timnas Iran akhirnya dijadwalkan terbang hari ini 6 Juni setelah sempat terkendala urusan birokrasi visa. Piala Dunia edisi kali ini mencetak sejarah sebagai turnamen terbesar yang melibatkan 48 tim di 3 negara tuan rumah.
0: Kilas Berita
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih bersama Pro 1 RRI Bogor untuk segmen Ngobras ya, ngobrol seputar komunitas pendengar. Dan ketika bicara tentang lingkungan hidup, salah satu persoalan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari kita tentu salah satunya adalah sampah ya. Pertumbuhan konsumsi masyarakat yang semakin tinggi, ini menyebabkan jumlah sampah terus meningkat. Dan di balik tantangan itu hadir juga komunitas-komunitas yang mengajak masyarakat untuk mengubah pola pikir dan juga gaya hidup menjadi lebih ramah lingkungan. Salah satunya adalah generasi Zero Waste. Ini komunitas yang mendorong masyarakat untuk menerapkan prinsip hidup minim sampah ya. Kampanye publik dilakukan, edukasi juga dijalankan, dan berbagai kegiatan komunitas lainnya mengajak masyarakat untuk lebih bijak menggunakan barang, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan juga memaksimalkan pemanfaatan kembali berbagai produk yang masih layak untuk digunakan. Dan gerakan ini bukan sekedar mengenai mengurangi sampahnya saja, tapi juga membangun kesadaran bahwa setiap keputusan konsumsi itu memiliki dampak terhadap lingkungan. Di sisi lain, terdapat juga Kalira kali ini, Konservasi Alam dan Lingkungan Indonesia Raya, yang aktif menyuarakan pentingnya konservasi alam sekaligus penerapan gaya hidup berkelanjutan ya. Ada beberapa program yang dijalankan, salah satu unggulannya tentu kampanye lingkungan dan juga kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Kalira berupaya membangun pemahaman bahwa menjaga lingkungan bukan tanggung jawab segelintir orang, melainkan kewajiban bersama, dan mengajak masyarakat melihat lingkungan sebagai aset kehidupan yang harus diwariskan dalam kondisi terbaik kepada generasi berikutnya. Saudara, dan momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 ini menjadi kesempatan penting juga untuk merefleksikan kembali hubungan kita dengan alam ya, bahwa keberlanjutan lingkungan sesungguhnya sangat bergantung pada keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap harinya, saudara. Sepenting kamu, karena kamu adalah segalanya, seperti lagu milik dari David Bayu yang kita putarkan kali ini.

Menjaga lingkungan hidup bukan hanya tentang melestarikan alam hari ini, tapi juga memastikan bahwa generasi mendatang masih bisa menikmati udara bersih, air yang sehat, dan tentu keanekaragaman hayati yang lestari. Karena itulah banyak komunitas yang terus bergerak mengajak kita untuk menjadi bagian dari solusi. Ada salah satu organisasi pecinta alam yang sudah lama aktif dalam berbagai kegiatan konservasi dan juga pendidikan lingkungan. Namanya adalah TREM, saudara pendengar ya. TREM ini berupaya menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan sejak usia muda, meyakini bahwa seseorang akan lebih terdorong menjaga alam ketika memiliki kedekatan dan juga pengalaman langsung dengan lingkungan yang ingin dilestarikan. Ikan saudara ya. Dan sekali lagi dengan semangat Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kisah-kisah dari komunitas tadi mengajarkan bahwa perubahan besar itu selalu berawal dari langkah kecil, saudara pendengar. Dan tapi dilakukannya konsisten ya. Ketika masyarakat, komunitas, pemerintah dan berbagai pihak bergerak bareng, maka harapan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat berkelanjutan

kegiatan bukan sekedar cita-cita nih, melainkan tujuan yang bisa dicapai bersama ya. Karena pada akhirnya bumi bukan warisan yang kita terima dari generasi sebelumnya, melainkan titipan yang harus kita jaga untuk generasi yang akan datang. Pendengar, baik, kita akan hadirkan segmen kedua nanti untuk ragam budaya. Segmen berikutnya yang akan kita hadirkan komposisi lagu-lagu daerah tentu saja. Dan setiap Sabtu malam kita akan mendengarkan komposisi lagu-lagu daerah dari Indonesia Timur yang tersedia dalam kantong basodara. Dan tampaknya ngobras kita akan akhiri mendekati pukul 21 waktu Indonesia Barat, saudara. Dan tentu masih akan hadir segmen berikutnya di Bogor malam ini.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Pulau Pancasila,

segmen kedua Bogor Malam ini kita lanjutkan kembali rangkaian koleksi lagu-lagu daerah Indonesia Timur yang kami mainkan di setiap sabung malam ya, untuk kantong basodara. Pendengar, cuaca cukup panas ya, gerah mungkin, dan tentu di beberapa gangguan yang biasanya muncul adalah nyamuk ya gak sih pendengar. Dan satu ancaman kesehatan serius yang ada di tanah air, salah satunya adalah malaria dari si nyamuk yang tentu khususnya di wilayah timur nih. Penyakit yang ditularkan dari gigitan nyamuk Anopheles betina disebabkan oleh parasit Plasmodium ya, hingga kini masih menjadi perhatian karena munculnya kasus resistensi terhadap beberapa obat anti malaria. Dan di tengah upaya pencarian sumber obat baru, perhatian para peneliti tertuju pada pengetahuan pengobatan tradisional yang dimiliki masyarakat adat. Salah satunya adalah suku Moi di Sorong dan juga Raja Ampat, Papua Barat Daya. Suku Moi ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan alam dan memanfaatkan berbagai tanaman hutan sebagai sumber pangan maupun obat-obatan. Sebuah penelitian etnomedisin di Kampung Malaum Karta, Kabupaten Sorong, ini berhasil mendokumentasikan berbagai 10 jenis tanaman yang dipercaya bisa membantu mengobati malaria dan meredakan gejalanya. Beberapa di antaranya adalah tali kuning, daun pepaya, sambiloto, kulit kayu susu, kemudian kumis kucing, dan juga baulas. Tanaman-tanaman tadi biasanya diolah menjadi rebusan yang kemudian diminum selama beberapa hari hingga gejala malaria berkurang. Selain itu, masyarakat juga menggunakan daun gatal untuk meredakan pegal-pegal, kemudian daun giginas ya untuk membantu mengurangi sakit kepala yang sering menyertai malaria. Dan menariknya, sejumlah penelitian modern juga menunjukkan bahwa beberapa tanaman yang digunakan memang memiliki aktivitas anti malaria maupun pereda nyeri yang cukup menjanjikan, saudara. Karena itu, kearifan lokal yang dimiliki suku Moi ini perlu terus didokumentasikan, diteliti lebih lanjut ya. Siapa tahu dari hutan-hutan Papua yang dijaga oleh masyarakat adat ini akan lahir terobosan baru dalam upaya dunia melawan malaria di masa depan, saudara. Kita lanjutkan kembali ke playlist lainnya untuk hadir di segmen Ragam Budaya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Kupro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Laskar Pelangi adalah salah satu novel Indonesia yang sangat populer dan penuh inspirasi. Ditulis oleh Andrea Hirata pada tahun 2013, novel ini menceritakan kisah sekelompok anak-anak muda dari desa kecil di Belitung yang bertekad untuk mendapatkan pendidikan berkualitas meskipun menghadapi berbagai tantangan. Novel ini menggambarkan perjuangan, persahabatan, dan semangat yang tulus untuk mengatasi kesulitan dalam mengejar impian mereka. Novel ini berhasil menciptakan karakter-karakter yang kuat dan mendalam. Para pembaca akan merasa terhubung dengan tokoh-tokoh seperti Ikal, Lintang, dan Sahara yang mewakili berbagai latar belakang dan kepribadian. Cerita ini juga memperlihatkan bagaimana pendidikan dapat mengubah nasib seseorang dan mengangkat kualitas hidup mereka. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, persahabatan, dan semangat pantang menyerah. Andrea Hirata dengan cerdik menggambarkan bagaimana pendidikan bukanlah hak yang mudah didapat bagi setiap orang, terutama di daerah terpencil, dan bagaimana semangat untuk belajar dan berkembang dapat mengatasi segala rintangan. Bagi siapapun yang mencari novel yang menginspirasi dan menggugah hati, Laskar Pelangi adalah pilihan yang sangat baik. Ini adalah kisah yang mengajarkan kita tentang kekuatan pendidikan, persahabatan, dan kegigihan, serta mengingatkan kita akan nilai-nilai yang sebenarnya dalam hidup. Novel ini adalah pengingat indah tentang potensi yang tak terbatas dalam setiap orang.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

untuk segmen di Ragam Budaya Katong Bas Saudara, koleksi lagu-lagu Indonesia Timur kami hadirkan untuk Anda, Saudara. Menjadi segmen kedua kami di rangkaian Bogor malam ini yang terus akan menemani Anda hingga tengah malam nanti. Dan tampaknya waktu juga lagi yang membatasi kebersamaan kita untuk menikmati komposisi lagu-lagu di playlist Katong Bas Saudara. Dan kita akan hadirkan sebagai lagu penutup, Saudara pendengar, sebelum nanti kita juga akan hadir kembali. Segmen ketiga, Sandiwara Radio akan hadir sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Salam budaya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Selamat datang kembali di Bogor Malam ini, pendengar. Segmen ketiga akan hadir sesaat lagi. Segmen reguler yang akan menghadirkan ya kisah berbeda setiap malamnya. Kami hadirkan Sandiwara Radio, pendengar. Produksi dari RRI Jember kali ini yang akan kita putarkan berjudul Sosmed Bukan Real Life Proses, saudara pendengar. Bagaimana kisahnya? Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, dan ini dia Sandiwara Radio.
1: Pagi ini suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
2: Ayo ibu, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
3: Minggir bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
4: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini, Bu Tati.
3: Ya ampun, banyak banget sih tasnya. Mau pindahan apa kondangan?
4: Terserah saya dong. Pokoknya, saya gak mau di pinggir ya. Rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan. Saya bilang juga apa?
2: Belum jalan, Bu. Itu cuma saya injak gas sedikit.
3: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
4: Kok saya sih, Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget, berbulu-bulu.
2: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh, Bu.
5: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
2: Oh, siap, Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya.
2: Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan-postingan ceweknya Riko di Instagram?
2: Apa?
3: Mana sih? Coba. Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini nih kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai?
3: Apa? Cerai? Bukannya
1: Mbak Bu? Kasih Bu. Cerai. Astagfirullah Bu. Mau nikah lo dia.
4: Waduh Bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
1: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Lah beda Pak, ini calon istri orang.
4: Loh, Bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak, emang ada yang mau melirik Pak Darto malam-malam?
4: Lah, Bu, jangan salah. Dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Tapi, Bu, lihat deh, Bu, captionnya. Healing time.
2: Hilang? Dia hilang.
1: Aduh Bu Tati, healing Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang serg ya saya lihatnya.
3: Nah kan, saya juga dengar dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya dari status juga sih. Status dia sama temen-temennya.
2: Aduh,
1: saya gatal Bu Tati.
2: Nah kan, ini pasti pertanda.
4: Pertanda jalannya rusak Bu.
2: Bukan Pak, ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
4: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya Bu.
3: Tahu nih Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong Bu, di sosmed kan juga kehidupan dia Bu.
4: Coba lihat profil saya itu Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat, mirip banget kan sama saya?
1: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh, ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah Pak, fokus nyetir aja Pak.
0: Begitulah, dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.
2: Pokoknya nanti kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
3: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
4: Wah, jadi kita semua ini ya.
3: Kita harus cek Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
2: Nah, itu tuh kan jadi kasihan si Riko.
1: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
3: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
1: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
3: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
2: Apa? Glinding?
4: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
1: Branding, Bu Tati, branding, personal branding, citra yang dibangun di sosmed.
3: Nah, tuh Bu Lina tahu.
1: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
3: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
1: Belum tentu Bu, di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
2: Loh? Terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
3: Nah tuh, gimana tuh?
1: Ya, bisa aja lagi kerja. Bisa aja lagi ketemu temennya. Bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
4: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
3: Alah Pak, beda.
1: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
4: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
3: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
4: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
1: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
2: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu...
1: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
4: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
0: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati, Bu. Sini saya bantu.
1: Nak. Ini istrinya Riko.
5: Enggih, Bu. Terima kasih, enggih, sudah datang. Monggo, Bu, lewat sini. Pak, minta tolong, Pak. Ini dibukain pelan-pelan.
3: Loh, kok sopan banget?
2: Iya ya, ramah lagi.
1: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
2: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
1: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
4: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
0: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan.
6: Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
4: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
2: Iya ya Pak.
3: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
4: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
1: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
3: Iya, tapi...
1: Tapi apa lagi, Bu Sari?
3: Makanannya enak banget.
4: Lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
6: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RM.

0: Marketing Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,
3: informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Berinvestasi bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu investasi emas. Kenapa emas? Pertama, emas punya ketahanan terhadap krisis ekonomi. Saat inflasi mengguncang atau harga kebutuhan pokok naik, harga emas justru tetap stabil. Kedua, emas tidak gampang terpengaruh kebijakan pemerintah atau kondisi politik suatu negara. Ketiga, ternyata bank sentral di berbagai negara termasuk Amerika Serikat, Jerman, hingga India masih menyimpan emas sebagai cadangan devisa. Itu bukti betapa berharganya logam mulia yang satu ini. Keempat, emas adalah bentuk investasi paling tua di dunia. Jauh sebelum saham dan mata uang modern lahir, emas sudah lebih dulu jadi alat tukar dan simpanan nilai. Dan kelima, harga emas ditentukan 2 kali sehari oleh lembaga keuangan internasional. Jadi, apakah Anda tertarik mencoba investasi emas mulai hari ini?
1: Kanal informasi dan inspirasi.

minyak merupakan barang yang paling banyak diperdagangkan di seluruh dunia. Namun, tahukah Anda siapa di tempat keduanya? Kopi. Bahkan lebih dari 50 negara telah menjadi produsen kopi. Selain itu, industri ini juga membuat para petani di seluruh dunia memiliki kesempatan potensial dalam berbisnis.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Sensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tenggelamnya kapal Van der Wijk karya Buya Hamka pertama kali terbit pada tahun 1938. Karya sastra klasik ini mengangkat kisah cinta yang terhalang adat, status sosial, dan kerasnya norma masyarakat pada masanya. Melalui tokoh Zainuddin dan Hayati, pembaca diajak menyelami perasaan cinta yang tulus namun tak pernah mendapat ruang untuk tumbuh. Zainuddin, yang dianggap tak memiliki garis keturunan jelas, harus menerima penolakan demi penolakan. Sementara Hayati terjebak dalam pilihan hidup yang ditentukan adat bukan oleh hatinya sendiri. Tenggelamnya kapal Van der Wijk bukan hanya kisah cinta tragis, tetapi juga kritik sosial terhadap feodalisme dan ketidakadilan yang mengorbankan perasaan manusia. Novel ini menggambarkan bagaimana harga diri, cinta, dan kebahagiaan bisa karam ketika tradisi dijalankan tanpa empati. Dengan bahasa yang puitis dan syarat renungan, Buya Hamka mengingatkan kita bahwa cinta sejati membutuhkan keberanian dan kejujuran. Dan ketika manusia lebih memuliakan aturan daripada rasa, yang tenggelam bukan hanya kapal, melainkan juga harapan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Selalu ada lagu-lagu yang bukan sekedar enak didengar, tapi memang ada cerita di baliknya ya. Ada tawa, pertemuan, ataupun perjalanan pulang yang juga rindu, yang sampai hari ini juga masih terasa hangat ketika melodi itu kembali kami hadirkan di Ruang Rindu edisi Nostalgia malam hari ini, pendengar. Menjelajahi kembali era emas musik dari tahun 80-an, 90-an hingga awal 2000-an nih. Perjalanan yang tentu mempertemukan juga karya-karya legendaris ya. Dan tidak hanya dari dalam negeri sendiri, tapi juga koleksi terbaik lainnya kami hadirkan untuk mix ya, mancanegara saudara pendengar. Dan kita masih tersisa setengah jam perjalanan untuk menikmati playlist lainnya tersaji di Ruang Rindu, segmen yang masih terus menemani Anda saudara di Bogor malam ini.

Sobat RRI, dalam pertandingan sepak bola, satu tiupan peluit bisa mengubah segalanya. Keputusan wasit yang terlihat sederhana, gol atau tidak, pelanggaran atau bukan, ternyata bisa menentukan nasib sebuah tim, bahkan mengubah sejarah Piala Dunia. Dari keputusan yang dipuji hingga yang penuh kontroversi, peran wasit selalu menjadi sorotan. Lalu, keputusan kontroversial apa saja yang pernah mengguncang dunia sepak bola? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, wasit adalah sosok yang memimpin jalannya pertandingan. Dengan peluit di tangan, mereka bertugas memastikan aturan permainan berjalan dengan adil. Namun, dalam situasi pertandingan yang cepat dan penuh tekanan, keputusan harus diambil dalam hitungan detik. Kesalahan kecil saja bisa berdampak besar, bukan hanya pada hasil pertandingan, tetapi juga emosi pemain, pelatih, hingga jutaan penonton di seluruh dunia. Itulah mengapa peran wasit selalu krusial sekaligus penuh tantangan. Salah satu keputusan paling kontroversial terjadi di final Piala Dunia 1966 di Inggris antara tim nasional Inggris dan Jerman Barat. Tendangan pemain Inggris membentur mistar dan memantul ke bawah. Wasit tetap mengesahkan gol tersebut meskipun hingga kini masih diperdebatkan apakah bola benar-benar melewati garis gawang. Gol ini menjadi salah satu momen paling ikonik sekaligus kontroversial dalam sejarah. Di Piala Dunia 1986 di Meksiko, aksi Diego Maradona mencuri perhatian dunia. Ia mencetak gol menggunakan tangan saat melawan Inggris, namun tetap disahkan oleh wasit. Momen ini dikenal sebagai Hand of God dan menjadi simbol kontroversi terbesar dalam sepak bola. Di Piala Dunia 2006 di Jerman, pertandingan antara Portugal dan Belanda dikenal sebagai Battle of Nuremberg. Wasit mengeluarkan 16 kartu kuning dan 4 kartu merah, rekor dalam sejarah Piala Dunia. Keputusan-keputusan ini menuai kontroversi karena dianggap terlalu keras, namun juga menunjukkan betapa panasnya pertandingan saat itu. Di Piala Dunia 2010 di Jerman, Frank Lampard mencetak tendangan yang jelas melewati garis gawang saat melawan Jerman. Namun, wasit tidak mengesahkan gol tersebut. Padahal, tayangan ulang menunjukkan bola sudah masuk. Insiden ini menjadi salah satu alasan kuat diperkenalkannya teknologi garis gawang di sepak bola modern. Sobat RRI, untuk mengurangi kesalahan, FIFA akhirnya memperkenalkan VAR di Piala Dunia 2018 di Rusia. Teknologi ini membantu wasit mengambil keputusan lewat tayangan ulang video. Namun, meskipun lebih akurat, VAR tetap menimbulkan perdebatan karena interpretasi keputusan tetap ada di tangan manusia. Artinya, kontroversi mungkin berkurang, tapi tidak akan pernah benar-benar hilang. Sobat RRI, dari masa ke masa, keputusan wasit selalu menjadi bagian dari drama sepak bola. Kadang memicu protes, kadang menciptakan legenda. Namun justru dari situlah, sepak bola menjadi lebih dari sekedar permainan, melainkan cerita yang terus dikenang dunia. Sobat RRI, dari gol hantu, tangan Tuhan, hingga era VAR, keputusan wasit telah membentuk sejarah panjang Piala Dunia. Setiap peluit membawa dampak, setiap keputusan menciptakan cerita. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Net Official. Sekali di udara,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah,

dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gang Pro 1 RRI Bogor, lagu milik dari Julio Iglesias, When I Need You, ini menjadi lagu penutup tampaknya untuk rangkaian playlist yang hadir di Ruang Rindu pendengar. Segmen yang sedari tadi kita hadirkan komposisi lagu-lagu nostalgia untuk Anda semua berkenan dan tentu menjadi teman untuk beristirahat ya. Dan waktunya kita harus beristirahat, kita harus berpisah, dan insya Allah kita akan jumpa kembali di lain kesempatan, saudara pendengar ya. Semoga akhir pekannya selalu menyenangkan. Saya Nasrullah Alwi, pamit undur diri. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Sabtu tanggal 6 Juni tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz, membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, dan sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Bogor.
1: Masih dipancar luaskan dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur hadir menyapa dan siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor pagi ini pendengar. Edisi hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tentu masih dalam suasana bahagia menikmati libur akhir pekan bersama keluarga ya. Tapi untuk Anda yang tidak libur, tetap semangat bekerja, nanti ada mungkin jatah liburnya tersendiri ya. Kami hadirkan rangkaian Bogor pagi ini pendengar hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami buka dengan segmen Mutiara Pagi hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan nanti tepat pukul 6 pendengar kami hadirkan warta atau rangkuman berita sepekan Warta Berita Radio Republik Indonesia Bogor ya, hingga jelang pukul 6.30, dan pukul 7 nanti kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta pendengar. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti kami hadirkan Saung Pro Hiji, dilanjutkan nanti tepat pukul 8.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Di Balik Bola ya, jadi perbincangan, dan nanti kami akan siaran bersama penyiar Pro 2 RRI Bogor tentunya membahas terkait Piala Dunia pendekar. Dan sebagai segmen penutup di rangkaian Bogor pagi ini hari Minggu tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan siaran langsung kebaktian Minggu pagi hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan Mutiara Pagi pagi hari ini kami buka dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, yakni surat An-Nur ayat 58 hingga 59. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Nabi Nuh, Nabi Nuh terus melaksanakan perintah Allah untuk membangun kapal tanpa tahu akan terjadinya banjir yang sangat besar. Dan Nabi Ibrahim tidak tahu, api yang membakarnya malah terasa dingin bahkan tidak menyakitinya. Nabi Ismail tidak tahu kalau pisau yang akan digunakan untuk menyembelihnya ternyata menjadi tidak tajam. Nabi Yusuf pun tidak tahu kalau suatu hari nanti akan menjadi penasihat raja setelah ia dimasukkan ke dalam sumur oleh para saudara-saudaranya. Nabi Musa pun juga tidak tahu kalau Laut Merah akan terbelah untuk jalan keselamatannya dari tentara Firaun. Belajar dari para nabi yang diberi ujian oleh Allah dengan berbagai tantangan namun bisa dilalui dengan keyakinan dan percaya bahwa Allah akan menyelamatkan dari segala ujiannya. Begitu pula dengan kita, lanjutkan terus perjalanan, perjuangan hidup, keep on the track, jalani perintahnya, percaya insya Allah suatu hari nanti endingnya akan

kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Al-Quran Surat Al-Munafikun ayat 1.

3 sifat manusia yang merusak adalah kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, lepas pukul 5:37, terima kasih Anda masih bersama kami. Kami hadirkan Mutiara Pagi yang akan disampaikan oleh Ustazah Hajah Yayah Mas Mayawati. Pendengar, topiknya pagi hari ini adalah mengenai orang yang akan mendapatkan rahmat Allah dan juga surganya. Hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrahli sadri wa yasri amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Para pendengar RRI Bogor yang setia rahimakumullah, beserta para petugas yang sedang melaksanakan tugasnya, mudah-mudahan semuanya ada dalam rahmat Allah SWT serta mendapatkan kasih sayangnya baik di dunia maupun di akhirat. Tak lupa salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga sahabatnya dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, dengan kasih sayang Allah kita masih diberikan usia sampai hari ini. Mudah-mudahan sisa usia kita usia yang sangat bermanfaat, usia yang berkah, usia yang selalu mengisi kebaikan-kebaikan, dan usia yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Para pendengar yang setia rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini akan membahas tentang orang yang mendapatkan rahmat Allah dan surganya. Ada 4 orang yang apabila ada di dalamnya, maka yang 4 ini ada di dalamnya, maka orang itu akan mendapatkan rahmat Allah dan surganya. Wa arba'un man kunna fi nasyarahullahu ta'ala alaihi rahmatahu wa adkhalahu jannatahu. Ada 4 orang, barang siapa yang padanya 4 perkara ini Allah menyelimuti dengan rahmatnya dan memasukkan ke dalam surganya. Apa yang 4 itu? Yang pertama, manawa miskinan, barang siapa orang yang memberi naungan kepada orang miskin. Dalam Islam, memberi naungan atau bantuan kepada orang miskin adalah amalan yang sangat mulia dan memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini mencakup memberi makan, tempat tinggal, pakaian atau bantuan finansial yang membuat mereka merasa aman dan terpenuhi kebutuhannya. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah yang diberikan seseorang akan menjadikan naungan di padang mahsyar, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana tidak ada naungan baginya selain naungan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Maka betapa beruntungnya orang-orang yang bisa menaungi atau bisa menolong kepada orang-orang miskin dan bisa memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang kedua, warahimad dhaifa, kasih sayang terhadap yang lemah atau duafa atau fakir atau yatim. Bentuk rahmat yang diajarkan dalam Islam, di mana menyayangi mereka mendatangkan rezeki. rezeki dan pertolongan Allah serta kasih sayangnya. Sikap ini diwujudkan dengan lemah lembut, membantu meringankan beban, serta tidak bersikap kasar agar mereka tidak merasa terasing atau merasa dijauhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Hikmah kasih sayang itu terdapat pada orang-orang yang lembut hatinya, yang punya kasih sayang kepada orang-orang miskin dan kepada orang-orang yang lemah. Sebab pertolongan Allah dan rizkinya akan dilimpahkan kepada orang-orang yang seperti ini. Semoga kita termasuk orang yang seperti itu, bisa memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang lemah. Kemudian yang ketiga, lemah lembut terhadap hamba sahaya. Warofaqo bil mamluki. Lemah lembut dalam Islam bukan tanda kelemahan iman, melainkan tanda kekuatan iman dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kelembutan berkat rahmat Allah. Tanpa rahmat tersebut, seseorang akan cenderung bersikap kasar dan keras hati. Maka dengan kasih sayang Allah, kelembutan itu akan timbul bagi orang-orang yang menyayangi atau kasih sayang terhadap orang-orang yang lemah. Orang yang lemah itu orang yang tidak, yang pertama tidak mempunyai kemampuan di dalam materi. Kemudian orang yang lemah itu orang yang sakit juga, itu termasuk orang yang lemah. Orang tua, orang yang sudah tidak bisa apa-apa kalau sudah tua ya, itu juga termasuk orang yang lemah. Kalangan perempuan, ada di kalangan perempuan, perempuan yang lemah. Ketika kita memberikan kasih sayang kepadanya, maka Allah pun akan melimpahkan kasih sayang kepada kita. Meneladani Rasulullah SAW, bagaimana kasih sayangnya Rasulullah terhadap orang-orang yang lemah. Sekalipun orang Yahudi yang buta, yang tidak bisa melihat, dan itu lemah, sangat lemah di dalam fisiknya, tapi Rasulullah SAW dengan lembutnya selalu menyuapi orang-orang Yahudi tersebut. Tapi Rasulullah sekalipun dicaci maki, sekalipun dihujat sama seorang perempuan yang buta, yang selalu Rasulullah suapin setiap hari, tapi Rasulullah kasih sayang, kelembutannya tetap, Rasulullah tidak mengurangi apa yang kata-kata yang dikeluarkan oleh perempuan tersebut. Betapa mulianya Rasulullah SAW, dan kita harus mentauladaninya walaupun itu sesuatu yang sangat susah yang bagi kita, tetapi sedikit banyak kita mentauladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan, sehingga kelembutan ini bisa kita lakukan dengan berdasarkan pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah memberi nafkah kepada kedua orang tua. Wa anfaqu 'alal walidaini. Memberikan nafkah kepada kedua orang tua. Dalam Islam, memberi nafkah kepada kedua orang tua itu wajib. Apalagi kedua orang tua tidak mampu. Anak yang mempunyai kemampuan itu wajib menafkahi kedua orang tua. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra, surat ke-17 di ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna innakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. Wahfid lahuma janahadulli minar rahmati wa qurrabirhamhuma kamar bayani sogir. Allah Tuhanmu sudah memaklumkan bahwa janganlah kalian menyembah kepada selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ketika orang tua itu sudah sampai tua, di antara keduanya, maka janganlah kamu mengatakan ah, atau mengatakan kata-kata yang menyentuh hatinya. Waratan harhuma, janganlah kamu membentaknya. Wa kullahuma qaulan karima, dan katakanlah kepada keduanya kata-kata yang mulia. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qurrabirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkanlah janahad di sini sayap ya, tapi rendahkanlah hatimu, rendahkanlah dirimu, dan berikanlah kasih sayang kepadanya, dan ucapkanlah kepada keduanya aku rabbirhamhuma, ya Allah, berikan rahmat kepada kedua orang tuaku, berikan kasih sayang kepada kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi kami ketika waktu kecil. Para pendengar rahimakumullah, selanjutnya dalam Islam memberikan nafkah kepada kedua orang tua itu sebagaimana tadi tertera di dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24 yang menekankan berbuat baik itu diantaranya memenuhi kebutuhan kedua orang tua, terutama kebutuhan pokok jika orang tua tidak memiliki harta atau pekerjaan, apalagi kalau sudah tua, sudah lemah, sangat membutuhkan pertolongan dari anak-anaknya, terutama anak laki-laki, dan anak perempuan pun suaminya harus mengerti bahwa orang tuanya sebagai kewajiban bagi anak-anaknya. Sedangkan ketika anak memiliki kelebihan di dalam harta, maka wajib hukumnya untuk memberikan tunjangan pertolongan kepada kedua orang tua. Karena orang tua kita itu, terutama ibu kita mengandung selama 9 bulan, menyusui selama 2 tahun, dan terus dengan sabarnya membesarkan kita dengan susah payah. Ketika mereka sudah lemah, maka anak-anaknya, anak-anaklah yang harus menolong mereka, yang harus membantu mereka, baik moral maupun materi. Betapa rahmat Allah akan melimpah, betapa kasih sayang Allah akan melimpah, betapa surga Allah sudah menanti kepada orang-orang yang memberikan kasih sayang kepada kedua orang tua. Maka tadi dikatakan wa qurrabirhamhuma kama rabbayani shaghira, berikanlah ya Allah kasih sayang kepada kedua orang tua kami sebagaimana kedua orang tua kami menyayangi kami sewaktu kecil. Berbuat baik terhadap kedua orang tua di dunia, selagi ada di dunia kita masih bisa memberikan segalanya, dan ketika sudah tidak ada, kita pun tidak pernah kehilangan kesempatan untuk terus berbuat baik kepada kedua orang tua. Di antaranya, lanjutkan kebaikan-kebaikan kedua orang tua. Kemudian, sambungkan silaturahim kepada saudara-saudara atau teman-teman saudara, sahabat-sahabat kedua orang tua. Kemudian terus berdoa, jangan pernah lupa berdoa. Jangan

Ini perintah Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di beberapa surat, di beberapa ayat dalam surat, surat dalam Al-Quran, dalam surat Luqman pun sama. Harus berbakti kepada kedua orang tua. Sumber rahmat dan sumber kasih sayang Allah dan surga Allah sudah menanti bagi orang-orang yang menyayangi atau menolong kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Maka empat sifat ini harus kita miliki agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi pertama adalah menaungi orang-orang miskin atau menolong orang-orang miskin. Yang kedua, kasih sayang terhadap orang-orang yang lemah atau orang yang duafa. Yang ketiga, lemah lembut terhadap hamba sahaya. Kalau sekarang tidak ada hamba sahaya ya, adanya asisten rumah tangga. Kemudian yang terakhir adalah memberikan nafkah kepada kedua orang tua. Maka orang-orang tersebut, kalau ada sifat-sifat itu pada kita, maka Allah akan menaungi atau menyelimuti dengan rahmatnya. Allah akan masukkan ke dalam surganya. Betapa untungnya orang-orang yang mendapatkan naungan rahmat Allah SWT. Betapa untungnya orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Para pendengar rahimakumullah, rahmat Allah artinya kasih sayang, belas kasih karunia atau kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas dan meliputi seluruh makhluknya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Sifat Allah yang menuntut kebaikan bagi penerimanya mencakup hidup di dunia, hidayah, ampunan dosa, hingga kebahagiaan akhirat. Rahmat Allah dan kasih sayang Allah tanpa batas. Rahmatnya di dunia diberikan kepada semua makhluk, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Makanya dikatakan Ar-Rahman. Sedangkan ampunan dan petunjuk dan rahmat kasih sayang Allah serta hidayah, yaitu Ar-Rahim, yang diberikan kepada hamba yang beriman dan taat. Semuanya itu termasuk hamba-hamba yang dirahmati Allah. Diberi rahmat Allah yang sangat besar di dunia dan diberikan rahmat Allah di akhirat. Bagi orang yang beriman, maka rahmat itu rahmat yang sangat besar, karena Allah mempunyai rahmat 100 rahmat. Yang satu dibagikan di dunia, siapapun di dunia akan kebagian rahmatnya. Orang yang taat, orang yang tidak taat, orang yang beriman dan orang yang tidak beriman, semuanya diberikan. Rizki diberikan, kesehatan diberikan, kehidupan diberikan, semuanya. Bahkan orang-orang yang tidak beriman pun diberikan rizki yang begitu berlimpah. Dan ketika berbuat kebaikan di dunia tapi tidak beriman, maka akan mendapatkan imbalannya hanya di dunia. Sedangkan kalau orang yang beriman, imbalannya akan diberikan di dunia yang 1% dibagi-bagikan kepada semuanya, sedangkan di akhirat 99% rahmat itu akan diberikan kepada orang-orang yang beriman dan yang mentaati aturan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah rahmat Allah, begitu pula surga Allah. Surga yang begitu penuh dengan kenikmatan. Banyak di dalam Al-Quran bagaimana tentang surga, kenikmatan yang tidak akan didapatkan di dunia.
diberikan segalanya.

diberikan fasilitas sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Dan di surga adalah tempatnya kembali orang-orang yang beriman dan mentaati Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang-orang yang muttaqin. Tempatnya itu adalah surga. Mudah-mudahan kita bisa meraih keduanya ini, rahmat Allah, karena di dunia kita sudah merasakan bagaimana rahmat Allah, bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada kita. Beruntung ketika kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat petunjuk, rahmat mendapatkan ampunan Allah, rahmat kemudahan-kemudahan di dalam hidup. Allah memberikan kemudahan di dalam kesulitan, sehingga itulah merupakan pertolongan Allah dan merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, kita mohon kepada Allah agar kita dijadikan orang-orang yang selalu menjadi orang-orang yang selalu bisa menaungi, menolong orang-orang yang miskin. Kemudian kita mudah-mudahan bisa mempunyai sifat kasih sayang kepada orang-orang yang lemah. Kemudian kita pun lemah lembut terhadap sesama, terutama kepada yang paling dekat kepada kita, yaitu asisten kita di rumah tangga. Karena itu sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kita. Kita saling membutuhkan. Ketika kita saling sayang, menyayangi, maka Allah pun akan menyayangi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menyayangi, maka Allah akan menyayangi. Malam yarham bil ar lam yarham bil bisama. Barang siapa yang tidak menjalin kasih sayang di dunia, maka di bumi ini, maka makhluk yang ada di langit tidak akan memberikan kasih sayang kepada kita. Sedangkan di makhluk yang di langit itu adalah malaikat yang selalu mendoakan kepada orang-orang yang beriman. Para pendengar rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mendapatkan rahmat-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan surga-Mu. Allahumma inna nas'alukal jannatal firdaus. Ya Allah, mohon kepada-Mu, kami memohon surga Firdaus. Ya Allah, wafatkan kami dalam husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dan masukkan kami ke dalam surga. Tunjukkan kami terus di dalam jalan yang lurus, dan berikanlah sifat-sifat yang baik kepada kami, sehingga Engkau sangat-sangat menyayangi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila perkataan yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dari segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niatan kami sedikit pun untuk menyusahkan masyarakat kami. Kami sayang dengan seluruh masyarakat Kabupaten Bogor dan izinkan kami, terutama dengan rekan-rekan media, mari bantu kami. Ini momentum lompatan besar. Kita ingin melihat Kabupaten Bogor ke depan yang lebih maju lagi.
2: Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan sebagai sumber daripada sumber hukum ideologi. Kita punya dasar negara. Kemana negara ini akan kita labuhkan.
3: Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati dan jajaran dinas. Penanganan longsoran ini direspon cepat.
4: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam rangkuman berita sepekan Warta Berita Radio Republik Indonesia Bogor hari ini Minggu 7 Juni 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Bersama saya Delis Nur, inilah informasi selengkapnya. Saudara, rangkuman berita sepekan pagi ini kami awali dengan informasi mengenai salah satu kegiatan dari rangkaian acara Hari Jadi Bogor HJB ke-544, yaitu Kabogor Festival 2026. Kemeriahan event tersebut yang dilanjutkan dengan peresmian Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO di Cibinong pada 30 Mei 2026 lalu tersebut diwarnai kemacetan lalu lintas yang cukup parah. Bupati Bogor Rudi Susmanto pun meminta maaf kepada warga terutama para pengguna jalan. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam rangkuman berita sepekan yang akan disampaikan oleh Yofri Haryadi.
5: Momen puncak pembukaan Kabogor Festival ditandai dengan penerimaan delegasi pelari yang tergabung dalam Hari Jadi Bogor Run 2026 yang start dari Balai Kota Bogor menuju garis finish di Jembatan Penyeberangan Orang JPO Jalan Tegar Beriman Cibinong. Penutupan jalan dan rekayasa lalu lintas yang diterapkan petugas dalam kegiatan itu pun mengakibatkan Jalan Tegar Beriman dan Bogor Jakarta macet pada Sabtu malam 30 Mei 2026.
1: Saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Bogor memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pengguna jalan. Tentunya niat baik apapun pasti ada dampak yang negatif. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dengan agenda kegiatan malam hari ini terjadi beberapa kemacetan di beberapa titik, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niatan kami sedikit pun untuk menyusahkan masyarakat kami. Kami sayang dengan seluruh masyarakat Kabupaten Bogor dan izinkan kami, terutama dengan rekan-rekan media, mari bantu kami. Ini momentum lompatan besar. Kita ingin melihat Kabupaten Bogor ke depan yang lebih maju lagi.
5: Selain mengungkapkan permintaan maaf kepada pengguna jalan yang terganggu aktivitasnya, Bupati Bogor Rudi Susmanto juga mengungkapkan jika pembangunan yang dilakukan tidak hanya dari pemerintah daerah saja. Tidak heran nama brand produk atau logo korporasi melekat pada sejumlah bangunan dan infrastruktur sosial khususnya yang ada di Cibinong, seperti Taman Vertikal dengan brand Sumarekon, kemudian Tugu Heli dengan brand Eiger, serta Jembatan Penyeberangan Orang yang baru saja diresmikan.
1: Penamaan JPO kami serahkan sepenuhnya kepada Bank BJB dan Gubernur Jawa Barat karena sponsornya langsung dari BJB Pusat Provinsi Jawa Barat. Nah, sehingga kami mengucapkan terima kasih kepada Bank BJB, kepada Gubernur Jawa Barat diberikan kepada pemerintah Kabupaten. Akan ada ornamen-ornamen tambahan dan juga kedua yang lebih penting selain ornamen yang kami harapkan adalah sisi safety dari struktur jembatan yang dibangun. Karena pada malam hari ini memang belum tuntas 100%, tapi sudah dapat dilewati. Tapi
5: Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO di Jalan Tegar Beriman Cibinong belum diberi nama. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengatakan jika penamaan JPO tersebut akan diserahkan kepada BJB dan Pemprov Jabar. Usai menerima kedatangan sekitar 200 pelari di JPO itu pun sekaligus uji coba ketahanan dan kekuatan jembatan yang pada Minggu 31 Mei pagi dievaluasi ulang oleh mitra kerja pemerintah dalam proyek JPO tersebut.
4: Thank you. Saudara, peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni menjadi momentum untuk meningkatkan kembali pentingnya ideologi bangsa sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai dinamika sosial dan perkembangan teknologi. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor Sugeng Teguh Santoso, menilai media sosial saat ini tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi cara pandang masyarakat.
6: Sudah menjadi satu realita ya, media sosial itu menjadi satu proksi ya. Harus hati-hati loh ini ya, media sosial kita yang diproduk oleh pihak luar itu menjadi salah satu alat proksi untuk memecah belah bangsa kita. Justru yang menjadi pokok tentang keindonesiaan kita dan apapun ya tentang Pancasila, sebetulnya pemerintah sebagai regulator ya, tapi kalau kelompok masyarakat dia hanya sebagai penerima saja. Pemerintah harus bertanggung jawab di sini untuk kemudian bagaimana informasi dari media sosial itu tersaring dan menyehatkan masyarakat.
4: Pancasila dinilai tetap memiliki relevansi yang kuat sebagai pemersatu bangsa di tengah perkembangan zaman. Dengan penguatan literasi digital dan pemahaman nilai-nilai kebangsaan, masyarakat diharapkan mampu menjaga persatuan sekaligus menghadapi berbagai tantangan yang muncul di era teknologi informasi. Saudara, kemeriahan Hari Jadi Bogor HJB di Kabupaten Bogor dirasakan sangat istimewa oleh warga Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Bagaimana tidak, di desa terpencil tersebut, pemerintah Kabupaten Bogor memilih berbagai pusat penyelenggaraan puncak peringatan HJB ke-544 yang jatuh pada tanggal 3 Juni 2026 lalu. Seperti dilaporkan Yofri Haryadi.
7: Puncak peringatan Hari Jadi Bogor ke-544 tingkat kabupaten berlangsung di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Rabu 3 Juni 2026. Kegiatan itu pun sudah dimulai dipersiapkan, mulai dari halaman kantor Desa Malasari serta pendopo Bupati Bogor pertama yang jaraknya tidak begitu jauh dari kantor desa setempat. Kepala Desa Malasari, Andi Zailani Firdaus, berharap kegiatan HJB ke-544 di Malasari dapat meningkatkan promosi wisata dan perekonomian masyarakat.
8: Empang bersama masyarakat, dan yang keduanya langsung menuju ke pendopo. Nanti di pendopo akan diadakan tasyakuran bersama tokoh masyarakat, tokoh adat yang ada di Malasari. Dampaknya sangat banyak ya, sangat luar biasa. Dampaknya itu yang pertama mungkin dari sundatan massal, terus ada juga tadi pelayanan pajak, ada juga pembuatan akte kelahiran. Alhamdulillah sih dampaknya itu banyak ya. Yang awalnya mungkin jalan ada beberapa yang berlubang, alhamdulillah meningkatkan ya. Salah satunya mungkin dari UMKM.
7: Pemilihan lokasi ini diinisiasi oleh Bupati Bogor Rudi Susmanto untuk menghidupkan kembali sejarah, mengingat Pendopo Malasari merupakan tempat Bupati Bogor pertama Ipi Gandamana menjalankan pemerintahan saat mempertahankan wilayah dari agresi militer Belanda kedua. Kasih Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Nanggung, Sukendar, mengatakan besarnya potensi wisata di Desa Malasari yang menjadi desa terluas di Kabupaten Bogor harus dikelola dengan bijak agar tidak terjadi perambahan besar-besaran di wilayah yang berada di tengah kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak.
9: Cara pariwisata kan potensinya beragam di sini. Bicara wisata alam kan luar biasa di sini kan.
10: Curug,
9: kebun teh, traseri, sawah dan sebagainya itu sudah mendukung sangat. Sebetulnya sudah siap jual dari sisi potensi alam. Sekalipun bahwa memang itu kan perlu sarana penunjang. Contoh misalnya kan kita ada curug bagus tapi kan perlu akses, perlu faktor penunjang, perlu gazebo, kuasa dan sebagainya. Di sisi aturan juga seharusnya kita kan ada izin sarana-prasarana. Tapi untuk peluang saat ini sudah terbuka, karena memang kan di dalam kawasan itu tidak semua dilarang karena ada zonasi tadi ya. Itu penyangga ya untuk pemanfaatan pariwisata kan adanya di zona pemanfaatan. Sesuai peruntukannya zona pemanfaatan kan untuk pariwisata.
7: Banyak agenda kegiatan yang berlangsung di Desa Malasari yang diikuti oleh masyarakat, mulai dari khitanan massal, pelayanan administrasi penduduk gratis, serta ngubek empang dan puncak hiburan yakni pagelaran wayang golek. Warga pun membuka pintu rumahnya bagi para wisatawan dan masyarakat yang ingin mengenal lebih dekat dengan kepingan Sunda Bogor yang masih terjaga.
4: Saudara, di Kota Bogor, puncak peringatan HJB ke-544 juga ditandai dengan kegiatan rapat paripurna di gedung DPRD setempat. Dihadiri para tokoh mulai dari gubernur, bupati, wali kota, jajaran Forkopimda, hingga para budayawan serta elemen masyarakat lainnya. Namun seiring bertambahnya usia, berbagai harapan pun muncul dari masyarakat terhadap pemerintahan saat ini. Seperti terangkum dalam hasil liputan kami berikut ini.
10: Bogor sudah cukup berkembang, tetapi pelaku usaha kecil masih membutuhkan dukungan yang lebih merata. Harapannya sih di HJB ini akses permodalan, promosi, dan pembinaan UMKM bisa semakin diperkuat sehingga ekonomi masyarakat juga ikut tumbuh.
11: Masih ada beberapa fasilitas publik yang perlu ditingkatkan lagi, terutama ruang untuk anak muda berkreasi dan berpartisipasi dalam pembangunan kota. Di HJB ini, semoga pemerintah bisa lebih banyak melibatkan generasi muda dalam pengambilan kebijakan dan program pembangunan.
12: Menurut saya, kemacetan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan segera. Harapannya ke depan tentu transportasi publik semakin baik dan penataan lalu lintas lebih maksimal agar masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman.
4: Saudara, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Lemhanas RI menegaskan pentingnya hari lahir Pancasila sebagai arah perjalanan bangsa, identitas pemersatu, serta fondasi dalam membangun perdamaian dunia. Selengkapnya kita ikuti laporan Ade Sri Wahyuni.
13: Peringatan hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai dasar negara. Pancasila dinilai tetap relevan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah berbagai tantangan global yang terus berkembang. Analisis kebijakan ahli utama pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Prakoso, mengatakan, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia sekaligus sumber dari segala sumber hukum nasional. Menurutnya, keberadaan Pancasila menjadi arah bagi perjalanan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita.
2: Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan sebagai sumber daripada sumber hukum, ideologi. Kita punya dasar negara. Kemana negara ini akan kita labuhkan? Kemana arah tujuannya? Yaitu bersatu, bahagia, dan juga abadi sesuai dengan dasar negara kita, Pancasila.
13: Selain menjadi dasar negara, Pancasila juga berfungsi sebagai identitas bangsa yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Tenaga profesional pada Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Paula Theresia, menegaskan, Pancasila memiliki peran penting sebagai pemersatu bangsa sekaligus fondasi dalam membangun perdamaian dunia.
14: Bahwa Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia, mari kita sama-sama ciptakan suasana pergaulan antar bangsa agar semakin kompleks dan saling berpengaruh dengan memahami menerapkan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila, yang tentunya dengan identitas bangsa Indonesia kita, yaitu Pancasila.
13: Melalui peringatan hari lahir Pancasila, masyarakat diharapkan semakin memahami makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi bangsa tersebut. Pancasila diharapkan tetap menjadi pedoman dalam memperkuat persatuan nasional sekaligus menghadapi dinamika global yang terus berkembang.
4: Saudara, bersamaan dengan hari lahirnya Pancasila 1 Juni lalu, tak kurang dari 500 peserta mengikuti kegiatan pendakian di Gunung Lumut Sukamakmur menyusuri Curug Ciberem di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Sejak hari Minggu 31 Mei hingga Senin 1 Juni 2026 lalu. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
15: Bersamaan dengan peringatan hari lahir Pancasila, komunitas pendaki dan pecinta alam Bogor menggelar giat pendakian di Gunung Lumut Sukamakmur via Curug Ciberem di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Kegiatan yang berlangsung pada Minggu 31 Mei hingga Senin 1 Juni tersebut sekaligus peringatan 1 tahun komunitas Hayu Mapah Sehat. Pada kesempatan itu pun Ketua Panitia Kegiatan Muhammad Sultan Ramadan mengatakan tercatat ada 500 peserta ikut dalam kegiatan pendakian di kawasan Gunung Lumut. Tujuannya adalah untuk budaya hidup sehat dengan beraktivitas di ruang terbuka.
16: Tujuan inti dari acara ini yaitu menjalin silaturahmi tentunya, dan juga membiasakan gaya hidup sehat, utamanya mendaki gunung ya, karena itu yang komunitas kita sedang kembangkan, sedang kita perjuangkan untuk anak-anak muda khususnya agar bisa menerapkan gaya hidup yang sehat. Macam-macam ya, ada dari Depok, Gunung Putri, dan juga beberapa daerah dari Jakarta juga. Bandung juga ada.
15: Peserta memulai perjalanan dari kawasan Curug Cibereum menuju base camp Gunung Lumut. Selanjutnya, peserta akan diarahkan melewati jalur pendakian yang telah ditentukan dengan 5 titik pos pemeriksaan. Salah seorang peserta, Ibu Jubaidah, berusia 55 tahun, mengatakan aktivitas naik gunung di usianya yang sudah senior itu pun menjadi pengalaman baru bagi dirinya sekaligus mensupport kegiatan yang dilaksanakan.
17: Jadi peserta dan juga memang dapat undangan karena beliau berada di grup alumni kami SMP 87 SMP 1 Jonggol. Kalau naik gunung kayaknya baru ini. Kalau untuk keseharian hari libur jalan sehat insya Allah, tapi kami sekalian support, kemudian pengen juga mencoba kekuatan jajal kaki di usia yang lumayan lah, sudah 55 tahun.
15: Hadiah yang ditawarkan dari panitia penyelenggara pun tidak main-main, sepeda motor dan sepeda listrik yang menjadi penyemangat mereka yang tidak hanya berolahraga namun juga mencintai alam.
18: Kurang lebih peserta sudah mencapai 500 lah. 500 orang. Di usia yang pertama ini alhamdulillah pesertanya antusias sampai 500 orang. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Banyak sekali door prize, terutama door prize utamanya yaitu satu buah unit sepeda motor dan satu buah unit sepeda listrik.
15: Turut hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPR RI H. Mulyadi selaku penanggung jawab kegiatan, Beben Suhendar dan Ramil Sukamakmur Kapten ARM Asarifuddin beserta jajaran Kapolsek Sukamakmur, Sekcam Sukamakmur Haji Surya dan sejumlah tokoh masyarakat dan komunitas pecinta alam.
4: Pembangunan kawasan Batu Tulis di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor terus berjalan, mencakup penguatan tebing, jalur pedestrian, penataan ruang terbuka hijau, hingga kawasan sekitar Leweng Batu Tulis dan titik konservasi lainnya. Selengkapnya dilaporkan Sony Agung Saputra.
19: Pembangunan kawasan Batu Tulis di Kecamatan Bogor Selatan terus berjalan sebagai bagian dari penataan trase Jalan Saleh Danah Sasmita yang diharapkan memperkuat konektivitas sekaligus menjaga nilai sejarah kawasan. Berdasarkan informasi pemerintah Provinsi Jawa Barat, pembangunan trase baru Batu Tulis memiliki nilai anggaran sekitar 21,2 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Proyek tersebut dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT Promix Prima Karya setelah melalui proses tender yang ditargetkan selesai dalam waktu sekitar 163 hari kalender atau akhir Oktober 2026. Pembangunan ini mencakup penguatan tebing, jalur pedestrian, penataan ruang terbuka hijau, hingga kawasan sekitar Leweng Batu Tulis dan titik konservasi lainnya agar lebih tertata. Pemerintah berharap keberadaan jalan dengan panorama langsung menuju Gunung Salak tersebut memperkuat daya tarik wisata baru untuk memperkuat nilai estetika sekaligus identitas wilayah kawasan Batu Tulis. Wali Kota Bogor Dedi Arahi menegaskan dalam pelaksanaan pembangunan tetap mempertimbangkan aspek lingkungan dan pelestarian situs bersejarah yang ada di sekitar Batu Tulis. Program ini tetap memperhatikan aspek lingkungan karena kawasan Batu Tulis memiliki berbagai situs bernilai sejarah, termasuk lokasi yang dikenal sebagai tempat penembakan pada masa penjajahan Belanda dan sejumlah jejak sejarah lainnya yang harus tetap lestari.
20: Membangun trase baru Batu Tulis, di situ ada dua X rumah tembak, rumah pantau. Tetapi dalam konteks pembangunan tentu tidak menyentuh dua tempat tersebut. Ya. Yang disebut bunker-bunker itu insya Allah aman. Ya, kita tidak sama sekali mengganggu lah. Dan termasuk juga kita akan bangun taman di akses masuk utamanya yang bersentuhan dengan jalan Lawang Gintuk. Jadi begitu masuk nanti ada taman yang akan kita bangun yang masih satu kesatuan dengan Leweng Batu Tulis dengan juga Mbah Dalem ya, makam Mbah Dalem.
19: Selain nilai historis, pemerintah Kota Bogor juga menaruh perhatian terhadap konservasi kawasan pintu masuk trase baru yang saat ini tengah dikerjakan di area masuk jalan baru ini. Pihaknya tetap menjaga konservasi karena terdapat sumber mata air yang harus dipertahankan.
20: Tapi tentu pemerintah Kota Bogor memperhatikanlah hal-hal seperti itu.
21: Tidak melihat ada
20: literasi yang resmi ya, tetapi sebagai manusia tentu kita memperhatikan hal-hal yang sifatnya bagaimana mengintegrasikan antara pembangunan dengan lingkungan. Jadi kita memperhatikan masalah keasriannya, masalah apa tata letaknya, masalah keindahannya. Jadi ya mudah-mudahan itu mengakomodir, paling tidak ada estetika.
19: Kemudian dengan ditata menjadi taman agar lebih indah dan panorama langsung menuju Gunung Salak sehingga memberi nilai tambah bagi kawasan.
0: Saudara, Anda tengah mengikuti rangkuman berita sepekan dari Radio Republik Indonesia Bogor.
4: Saudara, pemerintah Kabupaten Bogor menurunkan alat berat untuk membersihkan material longsor tebingan yang sempat menutup sebagian saluran irigasi bendungan Pandit di aliran sungai Cikumpeni, Kecamatan Tanjung Sari. Yofri Haryadi melaporkan.
21: Longsornya tebingan yang menutup sebagian saluran irigasi di bendungan Pandit di aliran sungai Cikumpeni di desa dan kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor pada Selasa 2 Juni 2026 akhirnya ditindaklanjuti pemerintah. Pemkab Bogor menurunkan alat berat untuk membersihkan material longsoran, yakni batu dan tanah, serta akar pohon yang menutup saluran irigasi tersebut. Di tengah pembersihan material dan perbaikan kanal irigasi itu pun, para petani di desa Tanjung Sari mengucapkan terima kasihnya kepada Bupati Rudi Susmanto. Ketua Relawan Kelompok Petani Tanjung Sari, Sarif Hidayat, mengungkapkan petani di 5 desa di Kecamatan Tanjung Sari membutuhkan pasokan air irigasi yang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas hasil padinya.
3: Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati dan jajaran dinas, penanganan longsoran ini direspon cepat. Mudah-mudahan dalam masa tanam bulan ini bisa terlaksana. Tidak ada hambatan, kebutuhan air bisa terpenuhi sebagaimana yang kami harapkan. Dengan luasan sawah 790 hektar dari 5 desa yang sekarang disebutnya mati suri karena tidak terpasok kebutuhan air yang baik.
21: Ada areal 790 hektar sawah tersebar di 5 desa di kecamatan tersebut yang selama ini kesulitan air terutama saat kemarau. Pasokan irigasi pun terganggu, air tidak mengalir sampai jauh. Kondisi tersebut membuat banyak lahan pertanian tidak dapat digarap secara optimal, bahkan terancam gagal panen. Petani lainnya, Bapak Uki, mengatakan ada 8 km jaringan irigasi dari bendungan Pandit yang diperkokoh agar pasokan irigasi petani lebih maksimal lagi. Terlebih jenis padi yang mereka gunakan adalah benih padi yang membutuhkan tambahan sedikit air karena memiliki cita rasa tersendiri menyerupai jenis pandan wangi Cianjur.
22: Petani sangat mengharapkan air karena udah 6 bulan, 8 bulan sekarang saya udah mulai panen, itu hasilnya yang kemarin itu ternyata cuma 25%, yang biasanya 5 ton hasil per hektar karena tersumbatnya saluran ini, jadi cuma 2 ton. Kami ucapkan terima kasih dari petani Desa Pasir Tanjung, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Bupati.
21: Jenis padi dan beras yang dihasilkan para petani di Tanjung Sari adalah jenis beras premium. Saat itu, Bupati Ade Yasin memberikan apresiasi kepada produk petani di wilayah tersebut dengan sebutan dan merek dagang yang sangat filosofis diberi nama beras Carita Makmur. Dalam 1 hektar menghasilkan sekitar 5 ton gabah, namun sekarang hanya sekitar 2 ton per hektar. Akibat kurang optimalnya aliran irigasi.
4: Saudara, aktivis dan pengamat anti korupsi khawatir dugaan penyimpangan SPPG berdampak pada kualitas, kuantitas, dan transparansi anggaran program makan bergizi gratis di Kota dan Kabupaten Bogor. Selengkapnya, Sony Agung Saputra melaporkan.
19: Dugaan praktik jual-beli Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG menjadi perhatian sejumlah elemen masyarakat menyusul penanganan khusus yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional. Kasus tersebut dinilai perlu menjadi pintu masuk untuk menelusuri kemungkinan adanya praktik serupa di berbagai daerah, termasuk Kota dan Kabupaten Bogor, Kamis 4 Juni 2026. Ketua Komunitas Pemuda Peduli KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, mengatakan indikasi praktek jual beli SPPG berpotensi terjadi di wilayah apabila tidak diawasi secara ketat. Menurutnya, pemerintah harus bertanggung jawab kepada masyarakat atas pelaksanaan program makan bergizi gratis, terutama dalam mengungkap secara terang dugaan penyimpangan yang terjadi. Indikasi praktek jual beli tersebut bisa saja terjadi di Bogor, baik kota maupun kabupaten. Untuk itu, pemerintah harus bertanggung jawab untuk apa yang sudah berlangsung kepada meminta masyarakat dalam pemberian makan bergizi gratis. Dan Kejaksaan Agung harus cepat melakukan akselerasi dengan memperdalam adakah praktik tersebut berlangsung di wilayah seperti kota dan Kabupaten Bogor dengan memerintahkan aparatur Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri setempat untuk segera bergerak mengumpulkan data dan fakta terkait indikasi itu. Menurutnya, pengumpulan data dan fakta secara menyeluruh sangat penting untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan program berjalan sesuai aturan. Langkah tersebut juga diperlukan guna menjaga kepercayaan publik terhadap program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya.
1: Kami KPP Bogor Raya Bini Sitepung mengapresiasi Kejaksaan, Jaksa Agung dalam hal penindakan pencegahan korupsi, di mana ex kepala BGN, wakil BGN yang beberapa hari yang lalu sudah ditahan, maka kami juga meminta seluruh kejaksaan, kejari, kejati di daerah ikut memeriksa SPPG yang di daerah, terkhusus di kota dan Kabupaten Bogor, supaya tidak ada indikasi hal-hal tersebut. Karena melihat pengalaman beberapa waktu yang lalu, beberapa SPPG di kota Bogor itu belum memiliki SLHAS. Maka kami sangat berharap responsif kejari kejati terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh kejagung tersebut.
19: Sementara itu, Direktur Pusat Studi Masyarakat Anti Korupsi Bogor, Robi Faisal atau yang akrab disapa Botol, meminta agar proses penelusuran dugaan tersebut dilakukan secara tepat dan transparan. Pengumpulan data dan fakta harus segera dilakukan karena dugaan penyimpangan dapat berdampak pada mutu, kualitas, dan kuantitas makan bergizi gratis yang diterima masyarakat di kota dan Kabupaten Bogor.
5: Jagung mengindikasikan adanya jual beli titik dan saya, Tua Pusmaki, mendesak itu harus diusut tuntas. Sekaligus Kejagung juga harus mengusut tuntas terkait masalah kualitas mutu makanan yang tidak banyak yang tidak sesuai dengan budget ataupun pagu anggaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
19: Transparansi penggunaan anggaran juga harus tepat sasaran sehingga penyelenggaraan SPPG dan para penerima manfaat dapat memperoleh hasil yang diharapkan untuk mewujudkan generasi Indonesia emas.

Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat rangkuman sepekan Warta Berita Radio Republik Indonesia Bogor pagi ini. Saya Delis Nur, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Desk Editor Iwan Hendra, dibantu penata teknik Noval, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat berakhir pekan.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. Wow.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: Pendengar Lepas pukul 6 lewat 47 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Saatnya kami hadirkan informasi perakiran cuaca hari ini yang akan disampaikan oleh perakirawan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat BMKG dan juga pendengar setia RRI di wilayah Bogor dan sekitarnya. Kembali lagi Asri Rahmawati, perakirawan cuaca Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang bertugas untuk hari ini, hari Minggu 7 Juni 2026. Kembali menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Sobat BMKG, untuk pagi hari diperkirakan cuaca akan cerah berawan. Siang hingga sore hari nanti terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada skala lokal untuk sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan juga sebagian kecil wilayah Kabupaten Cianjur. Pada malam hari dan dini hari nanti diperkirakan cuaca kembali akan cerah berawan. Suhu udara berada pada kisaran 18 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udaranya berada pada rentang 40 hingga 95%. Angin dominan bertiup dari tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Kami menghimbau untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca, iklim, kualitas udara, dan juga kegempaan melalui official platform kami di aplikasi Info BMKG ataupun di media sosial official kami. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan asupan yang bergizi, vitamin, dan juga air putih yang cukup, dan juga tetap berolahraga. Sobat BMKG, demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat mendukung aktivitas Sobat BMKG di weekend kali ini. Saya pamit undur diri, semoga aktivitas Sobat BMKG bisa berjalan lancar. Happy weekend, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian perakiran cuaca hari ini yang disampaikan oleh perakirawan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, ada rekan Asri Wulandari ya. Dan pendengar, bagi Anda yang hendak mungkin bepergian atau ada rencana untuk beraktivitas di luar ruangan hari ini, dipersiapkan segala sesuatunya. Jangan sampai cuaca yang tidak terduga menghambat kegiatan Anda hari ini, pendengar. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di Prosa 1 RRI Bogor. Sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Bogor pagi ini.

0: Bentar lagi kan kita anniversary nih. Liburan yuk.
1: Boleh.
0: Si keluar negeri ya?
1: Aduh, ngapain sih keluar negeri mah? Di Indonesia kan banyak tempat wisata.
0: Kita kan belum pernah ke tempat yang keren-keren. Jadi bagus gitu loh, Pak, kalau posting di media sosial.
1: Emangnya Mama mau wisata kemana sih? Mau ke pantai?
0: Mau.
1: Itu ada Labuan Bajo tuh, dijuluki Kota Seribu Sunset. Kalau misalnya Mama mau ke cagar alam eksotis, nggak usah jauh-jauh ke Afrika. Kita ke Savana Bekol aja di Situbondo, yang jadi bagian dari Taman Nasional Baluran. Atau misalnya nih, Mama mau trekking kayak tembok besar Cina gitu.
0: Ada.
1: Ada. Namanya Janjang Koto Gadang, yang punya julukan The Great Wall-nya Sumatera Barat.
0: Oh, ternyata seru juga ya keliling Indonesia ya. Kapan nih kita berangkatnya?
2: Cinta Indonesia bukan cuma mengenal budaya dan keseniannya saja, tapi juga ikut berkontribusi memajukan pariwisatanya. Liburan di Indonesia aja.
3: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Delis Nur.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, lepas pukul 6 lewat 55 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan saatnya kami hadirkan informasi terkait fluktuasi harga bahan kebutuhan pokok masyarakat di Kota Bogor. Pendengar, untuk hari ini, tepatnya Minggu 7 Juni 2026, pendengar. Dan kabar baik, ada beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga, yakni di komoditas cabai merah keriting. Ini mengalami penurunan harga sekitar Rp10.000 atau 17% ya, dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram menjadi Rp50.000 per kilogram, pendengar. Untuk cabai merah biasa atau besar juga mengalami penurunan harga sekitar Rp5.000, dari harga sebelumnya Rp65.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram, pendengar. Tentu ini menjadi kabar baik ya untuk Anda para penyuka pedas yang hari ini berencana untuk masak yang agak-agak balado atau pedas-pedas atau buat nyambel gitu ya. Jadi mungkin saja tentu ini menjadi hal yang menyenangkan atau membahagiakan gitu ya, kabar baik, karena tidak terlalu harus merogoh kocek yang dalam, pendengar. Itu dia informasi terkait harga yang berubah di hari ini, pendengar. Kita beralih ke informasi kondisi arus lalu lintas di beberapa wilayah kota maupun Kabupaten Bogor. Kita ke Kabupaten Bogor terlebih dahulu, pendengar. Kondisi arus lalu lintas pagi hari ini terpantau di Simpang Sentul ramai lancar ya. Pagi hari ini belum juga ada kepadatan kendaraan yang berarti, pendengar. Begitu halnya juga di Simpang Bambu Kuning ya. Pagi hari ini juga masih terpantau lengang, pendengar, karena memang juga mungkin hari Minggu ya, karena hari Minggu dan biasanya sudah mulai agak ramai sekitar pukul 7:30-8 atau jam 8 nanti ya, dipadati dengan para pelari dan juga masyarakat yang hendak berolahraga di Pemda Cibinong biasanya. Dan kondisi arus lalu lintas juga di simpang atau di lampu merah Cikaret pagi hari ini terpantau ramai lancar. Hal tersebut ya diinformasikan oleh Adinda ya, pendengar Pro 1 RRI Bogor, katanya, Kak, di lampu merah Cikaret biasanya pagi-pagi udah macet padat, tapi pagi hari ini alhamdulillah lengang. Oke, siap. Terima kasih Adinda ya. Bagi Anda juga yang ingin berbagi informasi silahkan ya, kami tunggu di 081-5x4200. Kita beralih ke kondisi arus lalu lintas di Kota Bogor, pendengar, pagi hari ini. Kondisi arus lalu lintas terpantau di depan Terminal Baranang Siang masih ramai lancar ya. Begitu halnya juga di Tugu Kujang ya, masih terpantau ramai lancar, pendengar, pagi hari ini. Dan terpantau juga di Simpang Sempur sudah mulai ramai ini masyarakat yang hendak berolahraga atau hanya sekedar menghirup udara segar ya di

0: aman yang berada di pusat kota tersebut ya. Kondisi arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar ya di Ciomas, Simpang Ciomas pendengar, dan juga di depan IPB Dramaga pagi hari ini terpantau ramai lancar. Demikian informasi kondisi arus lalu lintas pagi hari ini pendengar, dan kami informasikan sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim, demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.
2: Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
0: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
3: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
4: Dalam situasi hari ini menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, ya. Baik dari sisi ekonomi makro, di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia, maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
3: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah